S11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggan round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: sing maut bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: Lagu hari kini huge, Lenyau Siko Seribu Ganti. Hujung ke jam kita 19 minit. Udah pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ingat kamu lah pendengar. Ya, kaki. Bukan pendengar ke kami ber-YFM. Tau ke kita. Nyangkanya baru aja nge-on ke radio ke di pagi tu. Tune ngagai 101.3 FM pagi tu.
0: Ya, pagi-pagi tu tentu yang kiruah ngerja pengawal di rumah bekau orang Indo eh, Mel.
1: Oh.
0: Macam-macam je pengawal.
1: Pada masa pingai kini jam kedai tu Ken Laban udah tunggu pagi, udah ngirup pagi, udah nyangka jual anak, tentunya lekak ke dulu pasti ingki tadi baru nampung baru pengawal pagi tu. Sambil ke nganti garik tu tadi temu di injin.
0: Rutin ya, Mel.
1: Rutin ya.
0: Nanti di rumah segi kenyak ya.
1: Segi berkenyak ya. Laban geruman ke panas deh. Laban panas tu kita nak nemu maya jam tu ya panas lagi. Nyaw tengah hari kenyak nyaw malik ah.
0: Ya, ya. Ya. Laban namanya pengawal di rumah tu. Tidak ada lengkap ketua, ada tinggal ketua. Kadang-kadang tanya, lu nak ingat di kerja dah nyaw ni ya?
1: Ya, amat betul.
0: Ya, ke ujung ke nyaw nama kini kita madah tu nak. Nyaw mayuh semayuh deh.
1: Nanti kita nak kerja nyaw lagi. Ada orang bukai ke? Tetap tua ke lagi gereja pengawal aja.
0: Baik aja.
1: Lebih lagi orang Indo, Tok Ken, nanti maka orang lelaki. Lagi lah, lagi sanut dan mungkin agaknya lagi.
0: Bisik kena kah?
1: Bisik. Nanti maka kami tu pengawal aduh tampung-tampung. Kan nama aku nyebut bukannya deh. Contoh ya, maka ya tu tadi udah nyepre nyamuk tu tadi. Nyepre nyamuk. Ambil ya hari amari. Tadi spray tadi. Spray ya. Nyanya lekat ke atas meja makai. Lagi. Nyadek ke nganjung ambil spray ke tadi simpan deba amari.
0: Oh, nak nemu. Nak nemu ngkah bandur.
1: Betul. Kenyak punya pengawal kami baru rumah tu tadi. Kadang-kadang celap kat itu. Kadang-kadang nemu hangat. Nggak mendatai berkenyak.
0: Oh, deh.
1: Ini kita deh. Mesti berkenyak. Nah,
0: yeah. Mesti kagak MOU lo ya.
1: MOU nanti deh.
0: Mel, ya, MOU.
1: Mesti MOU.
0: Mesti MOU. Nah, kadang-kadang itu guna. Diguna.
1: Ya, betul. Okey, sih.
0: Okay. Jadi berkongsi berita tu kawal-kawal sebagai hari pengawal ya ke diatur kita hujung minggu tu kan hujung minggu lah hari lima tu Mel pergilah hari empat iyalah
1: pergilah cerita hari empat
0: pergilah hari lima nyuna hari pengarami ngilin tikai kawai daya di Lubuk Hantu di Dien ke diatur rumah Joel dengan San Lubuk Hantu berengkah pukul lima lemai bukan kepada kita yang lama tu kita bisa penanyi Joni Aman Linda Simai Ngau Mawat Ngau bala personality YFM Kucing Ngau Seri Aman. Jadi guys semua orang di Lubuk Hantu datang ibu bala mayuh ngai rumah Joel tu nangasan Lubuk Hantu. Lalu mayuh mengkah pengerami bukaim ngau ujung minggu tu Mel 20 hari bulan hari 6 ne.
1: Ya. Yeah.
0: Hari 6 niti daun gawai daya. Renggat berdua Sarawak diatur ba kucing waterfront.
1: Si kau. Ladai.
0: Ladai kau.
1: Di Lubuk Hantu.
0: Wow, di Lubuk Hantu.
1: Nanti kita di Lubuk Hantu, aku di kucing itu, di konti.
0: Nah, di konti. Tahu kan nyengu-nyengu Arkia?
1: Tahu. Kan kita ya ke dekat ngulu pengawal niti daun ujung minggu tu tentu ke kita meramu dulu pejalai neken
0: yeah.
1: Laban tentu ya jalai kita itu tadi payuh ditutup mayanya ilak au ngarak kita tu tadi parking bando ya ke likun mene ngambil ke nak ngempang jalai orang mayanya ilak
0: Okay, lagu dari True Force Band ke sekali tu ba antara Berenang kita bak 2 pagi.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di pandu no Mary.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kenap meh, produk babas.
0: Produk babas, digagak dari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Teba lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
3: Laju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
4: 5 minit udahnya.
5: Ken, akai PC tu, kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
5: Pedak dinya. Legging.
3: Apa siapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Lagu Ari Ika Kediri aja. Pagi itu kunjung ke jam kita 41 minit dah pukul 8 pagi.
1: Iya, buka aku tadi ke Kediri aja terkenu.
0: Tapi ya.
1: Nyuna nemu jam gitu. Kau terkenu nama aja. Nyame terkenu uang last minute England Square. Kau gagal di jam dah England Square hari itu.
0: Ilmu dina.
1: Kau main dina medak, kau aku medak. Okey, tang tajak pihak nama-nama jaga pemutus dia ke main nyadi itu tadi akhirnya tadi seminak main aja.
0: Ya.
1: Anang emosi, anang terpancing gau provokasi kemsi digagak orang. Maya World Cup tu memang balai ke swagi bempa ke pangan diri. Cita kami lakinya mel dengan kena nemu. Kami laki tu tanar ku kasar tu nih Maya World Cup tu.
0: Okey, match ke Sarito pukul 10 atau lagi megak gitu tidak gicak. Uzbekistan ngau Colombia grup K.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu benuang diatur dia tu grup L Ghana bersatu ngau Panama.
1: Apakalai dia tu masuk minit ke 80 pemutusnya agi teluk sama teluk cak.
0: Iya. Yeah. Teluk sama teluk. Tawa gagal mel dengan teluk.
1: Agi kusung-kusung lalu pihak mega estragi match kemsi diatur Sarito ne cak ke alainya tadi. Setelah lagi match yang tadi Portugal nak nemu nama kebuah taut seri ngukunggo
0: ni confident ke mereka kan aku dah pandah ke dek bola itu teluk
1: ya meh aku pagi ngasuk aku temenung penjahe gica aku dah siap ngomendera Portugal tadi aku nanya kok Portugal tak tambahnya udah siap ya tu jahe-jahe aku tiga aku suang nama atau seri satu sama ni dah first minute udah main udah skor satu gica tak nak muka-muka yang 45 nya alu tanya udahnya terus belacan terus
0: ya.
1: Kecakapku dari kemelar menemu tak kecakap cerita-cerita membuat
0: tau kemel nanti nakak dia tu kalau ada benda orang membual
2: benda-benda kenyak aja
0: benda kenyak
2: benda kenyak aja
1: oh jadi bak membual tu aku menanya kita cindok tu demel bak membual tu nama utai ketuku rule ya ketemu deh.
2: Nada nemu karena nanya.
1: Moro udah sorry ya. Ila nanti kita itu nyakap si kang atuan main futsal campur lagi gitu nda. Anda main mel. Anda macam
0: main bola skor rimpong lagi.
1: Skor rimpong lagi saya aku cantik kaki. Ternyata ibu saya dah main jari. Lalu ke main bola bola jari. Lalu ke skor ngelar jari.
0: Nama lah sukan maya lagi sekolah suamnya.
2: Aku suka main squash.
0: Squash.
2: Oh, saya nak naik ke orang bertanding.
1: Oh, iya ke bol. Malu bol ke dindingnya ya.
2: Malu bol ke dindingnya.
1: Ke dindingnya. Banyak main setiap main ya ke nak kan nak muka cak. Aku nak muka nama motif tidak malu ke dinding. Siku dah kenyam malu ke dinding.
0: Explain ni lah.
2: Aku nak nemu madah ke mina ke main aja. Melawan mainnya, bak poli mainnya deh. Mainnya kami tu tadi mayu aktiviti sukan angkat maya waktu lepas tu tadi bisi lecture tu mana ya. Kang uji main squash ka ko ya. Senang aja kena raketku ko ya kena raket kan. Raket atau nanti dia megaya ya ukai baka tu megaya badminton ya ya lebih kepada 45 darjah kena ke jari di.
1: Malu lagi di. 45 degree.
2: Oh ya 45 degree. Nanti dia malu ya ya ukai baka tu malu main badminton gak deh. Oh baka kena ke pada tu mimit kena aja ya uli.
0: Balat
2: yang melantun ngake dinding ya. Rindu gak dia mainnya ngake dinding.
1: Oh raketnya lo raket badminton lurus
2: deh. Ya. Ya ukai ke baka tenis, ukai ke baka raket katanya. Ya lain lain ke ya. Ya jadi, ya lunsiang ke.
0: Bukan penyandang.
2: Kata yang tebal ke ya hari badminton.
1: Oh, tebal ke.
2: Lunsiang mimin hari tenis.
1: Jadi nanti baka malu tadi tu palu luru singitnya.
2: Singit.
0: Artinya bolnya kini Mel, ika dengan suah balat namanya kini kita mana.
1: Oh, lebok
0: ninga. Bouncing melantun.
2: Iya melantun.
0: Tak ka bol.
2: Iya mesti cara nanti di ya ba dinding tadi, ya baka batasnya deh ba baruhnya, ya baka bisi lainnya nanti dikena ba baruhnya. Ngai kini ke ngai melantun ge bolnya. Nanti ba baruh deh.
1: Mesti main ge bol nanti baru harun suruak ya.
2: Nah, lu terus ngai kebut ge
1: bolnya. Oh, ngai kebut
2: nanti ya batas palut di mimit kenyajak ya sekian lu balat ya Maka dia palok dia gagai dindingnya, dia palok dia gagai dindingnya. Ya lu melantun lagi cermin ke belakangnya, ya nanti dia tanyanya.
0: Itu dia lemah itu lagi, Cak. Main squash itu,
2: Cak. Cara no salah, nge-nyadi ya. Segi nge-nyadi melantun ya.
1: Aku ingat petua mil, jadi malu nanti nak tahu kamu kamu melintun, jadinya aku meyakin semua pansap tinggi singet.
0: Pansap?
1: Palok pansap singet.
0: Pansap singet.
1: Bukan bukan dukung, kayak paloknya mesti singet, katanya pansap singet.
0: Bakal ngambil di bakal di kamanzuah nah enggak ruas nah.
1: Ah.
0: Enggak buluhnya lah.
1: Ah pasap di singit kena. Nah pas terluas luas kena. Ah ingat kena. Lemah itu lagi tong uji main squash. Datang aku kayak bola tim main squash boy dan uju kau jauh anak suku Belanda. Lawannya semua ku main tidak kena main tenaga mayuan ni mel.
2: Tapi mainnya Rindu dek tuan Rindu hari main badminton. Ah aku sebab Rino nya teh lemai ku mayana soba de.
1: Kita bisi.
2: Sagi nan nak uliah kene ke ngadu kebun nyak melantun age dinding ke belakang kia. Kira ke baka biar si cara yang pu de tun.
0: Aku
2: sebab aku si teknik yang pu. Ya kan kene ke terpantul ari dinding depan tu age dinding belakang cerminnya ya terpantul kenya de. Ya si cara yang pu. Sagi ku nan tu dia soba sagi nyak ku age nguji de. Bekene lama bisi nembiak si ku nembiak ari dua sebab agi asalku pemberi empat kenyak ya tubuh yang mit ja tang cara yang maluknya memang ya kada
0: menang
2: kusenang tadi yang betul
0: baik tu lagi ja pasal lo bantu mesti mau getah pun getah saja lah ya
1: bukan getah apa kapuak ja
0: kapuak bol ya aku
1: bol
0: kena mau getahnya
1: aku mau nak kue pom yang lama orang nangkal gitu getahnya
0: buahnya aku nak
1: entah mainnya Grino me ora kepsi stamina ya kena stamina buka ko to saya ko baru kami ngarap ke bala staff bak ini lu bantu lagi sembai lemai tu au
0: okey ini kan lagu dari Roslina Biluang tu pedinga kemari ngejang pagi
1: terus sulai sia lain kami trio pagi pagi tu

0: Aduh, pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ngagai bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kurang ngau.
2: Oh, segala mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lawan munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Brisbane ke kebun ko.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.
5: Boleh jalan dengan kami bawa FM.
1: Ya tentu ya 24 jam sehari nak dengar tu merindang kita semua. Sebenarnya orang aja bertukar.
2: Ya betul. Trio pagi wai pagi tu.
1: Ya. Okey jadi ya nak rasa kita datang bab pengujung aku puas ke sebenar ke nya Cristiano Ronaldo jadi belacan tadi tu. Aku membaik jadi god sekalinya satu-satu ngokungko.
5: Seri satu sama ne. Lalu ngelansa megap kau ngau jadual match dini hari itu lagi cak.
1: Ya, pergila.
5: Pergila. Bagi grup A Czech Republic satu dengan South Africa dari grup A.
1: Okey, ngan mana siapa menang udah jarak.
5: Sudah temu nah.
1: Sudah temu.
5: Bola itu segala baca.
1: Iya, lalu apa yang mereka Malaysia ke Bukai ya ke dekat di atur ianya tadi ba grup A grup Ernyau.
5: Grup B, grup B. Switzerland satu dengan Bosnia pukul 3 dini hari.
1: Iya, Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina ni cak. Lalu apa mega grup B mega tuan rumah Kanada dekat bertemu dengan Qatar. Qatar pemaya ke mari cak. Tanga Kanada menang enggak? Atau kira-kira akan tentukan nantinya mak Kanada menang setengah sikus setengah sikang tap tangan sila yang masuk ngagai round of 32.
5: Ya. Lalu setiap lagi match ianya tuan rumah megah cak. Yeah. Mexico satu dengan South Korea.
1: Oh, nama
5: hari kita hari Asia tu cak.
1: Lalu pihak megah setiap lagi penghari Asia bersatu dengan tuan rumah baru. Ianya dari USA USA. Kau bertemu dengan Australia.
5: Oh, ya hari 6.
1: Hari 6.
5: Oh, di hari 6.
1: Ya, jadi reti ya cak. Kita ya Asia atau si tenggelaman tuan rumah aja kerja ya.
5: Nah, temu meh kini, nah kini pemutus saya lah nah.
1: Ya, sama-sama meh kita yang nanti jadi terus pada FIFA World Cup 2026 ba apps RTM longgau pia mega TV okey ngau semua channel RTM kalau bagi RTM Sukan Plus. Dah okay. Cak.
5: Dah.
1: Sudah bersama.
5: Okey jadi itu ujung ke trio pagi kita begitu.
1: Ya. Yeah. Main-main bos sih kenyanya sih kalau cut screen sini.
2: Ya. Baru kita bawa ke Bukai.
1: Yang aja kami tiga aja urut ke diri.
2: Bye.

0: perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari menjalankan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan tatasan.
2: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
2: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
3: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
4: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman ni. Kita kurangkan tu.
5: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya. Saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
6: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Saya ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
7: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam dunia perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda, antaranya promosi melalui radio Miri FM, seterusnya promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, waktu sekarang 9.24 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani.
1: Ya.
0: Fas dan juga
1: and luai. Ya.
0: Menemani anda di geng pagi untuk hari ini 18 Jun 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah.
1: Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Fas.
0: Ya, selamat tahun baru Islam juga untuk LY. Semoga di tahun baru untuk kan kita lebih apa tu umat dah diberi kesihatan yang baik. Diberi rezeki yang melimpah ruah.
1: Kebahagiaan, ketenangan.
0: Betul.
1: Semualah Fas apa yang kita harapkan kan. Dalam doa kita selalu kita mau ketenangan, kebahagiaan, rezeki.
0: Rezeki melimpah ruah. Sikit salah bukannya dari segi keuangan aja.
1: Dari segi apa?
0: Kesihatan contohnya. Makanan.
1: Kawan-kawan yang baik.
0: Orang yang sayang kita.
1: Betul. Yang penting orang sayang kita lah Faso. Jadi untuk tahun baru 1448 Hijrah tu awal Muharram lah kata Umar Dah Tenno.
0: Betul.
1: Kita dah berada di hari kedua. Fasik berasa.
0: Fasik berasa kan? Kan? Muharram. Yalah Tenno. Hijrah itu perjuangan.
1: Teringat waktu sekolah menengah. Sekolah menengah, sekolah rendah selalu ikut nasyid kan. Mesti ada lagu, lagu tok yang wajib lah sebenarnya Ma'al Hijrah kan. Kita pernah kah ikut nasyid?
0: Pernah. Pernah juga. Hari Maghrib pun Fas pergi ke lokasi juga untuk program yang diadakan di Miri kan.
1: Betul.
0: Sebab Miri sebagai tuan rumah semalam, iaitu sambutan Ma'al Hijrah, sambutan tahun baru Islam tu. Dan juga hari Selasa tu, masa LY seorang diri on air, Fas sebenarnya dah sampai Miri. Bukannya dah sampai Miri, Fas sampai Miri pun adalah dengan LY kan.
1: Betul.
0: Cun-cun lah bukan transport, apa mata belon bas.
1: Cun-cun
0: bas sampai Miri pukul 10 pagi. Ya pun dia berhenti je dekat Lamben.
1: Alhamdulillah lah. Betul lah, kita berhenti di Lamben kan. Tapi syukurlah semuanya berjalan dengan lancar ataupun dipermudahkanlah urusan Fas masa saya kan Fas.
0: Betul.
1: Walaupun LY sorang-sorang di konti tu, tapi siapa Fas ada menemani LY mendengarkan dan juga pendengar kita.
0: Ya, betul kan? Lepas hari tu kita kembali lagi kan.
1: Ya.
0: Dan juga hari ni
1: hari istimewa lah kita.
0: Betul.
1: Madah Tekna hari Khamis kan. Hari Khamis.
0: Tapi hari tu juga sebenarnya kita ada tetamu-tetamu juga. Lepas pukul 10 kalau banyak tetamu kita yang datang melawat kita. Ya, di tahun baru 2020.
1: Ya, namanya rezeki. Tetamu adalah rezeki. Jadi tetamu kita kita simpan je dulu. Untuk info ekspresi ada dalam 3 orang tetamu.
0: Wow.
1: Yang akan bercerita lah berkenaan dengan yang bakal berlangsung di Bandar Miri Tok Fas.
0: Bestnya. Si ajak kami.
1: Yalah setidaknya nak ngajak tu.
0: Jom kita lah dulu lagu tu. Lepas info cuaca.
1: Okey lah.
0: Lama si dengar lagu tu. Lagu tu apabila saya dengar zaman sekolah
1: remaja.
0: Rendah.
1: Kita sekolah rendah kami remaja.
0: Remaja lah.
1: Okey.
0: Zaman dah Leo dah Syah tu kan.
1: Awak nanang benar.
0: Dengar lagu tu.

0: Info cuaca di Minit M.
1: Ya, 9.31 minit pagi ketika ini, info cuaca di Miria FM dikongsikan untuk cuaca hari ini, iaitu berkuat kuasa pada pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat. Untuk sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan juga sebelah malam hujan juga di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk untuk hari ini, dan juga keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan juga angin bertimur dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam, dan juga tiada juga amaran angin kencang dan juga laut bergelora untuk hari ini. Suhu minimum untuk hari ini adalah 23 darjah Celsius, dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itu dia ramalan cuaca untuk bahagian Miri selama 12 jam berkuat kuasa 9 pagi ini untuk anda semua.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat darah tinggi. Amalkan minum air limau nipis 2 kali sehari akan meredakan penyakit darah tinggi anda. Caranya mudah, ambil sebiji limau nipis, perah airnya ke dalam gelas. Setelah itu campurkan dengan air sejuk sebanyak 1 gelas. Jika anda gemar, bolehlah dicampurkan dengan sedikit gula sebagai perasa. Lakukan cara ini sehingga darah tinggi anda beransur turun. Anda boleh amalkan setiap hari dengan minum air limau nipis ini pagi dan petang. Insya Allah anda akan dapati hasilnya memuaskan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.
2: Jom layan Mir FM.

0: semuanya hanya di Mirai FM.
1: Pagi Mirai FM bertemankan Fas dan Elway.
0: Ya, Fas dan Elway kembali lagi menemani anda di Geng Pagi untuk hari Khamis, ya. 18 Jun 2026 bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah.
2: Macam mu menyebut 45 Hijrah.
0: Ke belakang.
2: Oh, sweet fast. Tapi kita hakikatnya kita dah berada di tahun 1448 Hijrah.
0: Hai, makin ya berusia lah kita.
2: Senang aja. Kita jangan fikir pasal usia ya. Yang fikir kita fikir
0: kesihatan kita,
2: kesenangan hati kita. Ya, bila kita happy, silalah kita nak kenang. Hai, aku dah tua dah kini tu.
0: Aduh,
2: dah evergreen.
0: Penin balap fast tu. Aduh. Hari-hari mau tanpa koyok tu.
2: Ay, kalau tanpa koyok ada efek kan?
0: Oh ya kan?
2: Alah, kita tahu fast. Jadi untuk tahun baru tu ramai yang nanya lah. Kami tu macam nak nangis je kena fast tu tak.
0: Ni punya okey je bah. Elway, ada si nanggap main bola. Yalah, almaklum lah kini tu zaman FIFA World Cup nak.
2: Musimnya. Jadi sebenarnya atau adalah demam. Kita mesti dengar nasihat daripada medsos kita. Daripada medsos kita tak nak.
0: Betul nyalah kan?
2: Demam bola
0: pukul
2: katanya.
0: Pukul 1 malam tadi Portugal lawan apa tak Leonard Nandong? Kongo.
3: Kongo.
0: Lepas tu pukul 3 pagi tadi ada apa? Pukul 3 pagi England dengan Croatia. Croatia. Lepas tu pagi tu tak nyetok tengah
2: nak.
0: Kita nanggar hanya di RTM Click di Sukan
2: nak,
0: Plus
2: nak tahu
0: di MyTV.
2: Dengan lebih lanjut lagi lah boleh terus ke
0: RTM Click.
2: Ya,
0: lepas tu di TV MyTV pun ada juga, kita boleh buka TV OK dan juga Sukan Plus.
2: Betul. Malam tadi si terus terang lah Elway madah si berkesempatan lah tena sebab kurang sihat. Kurang sihat tu sebenarnya tu pun ngembang-ngembang diri dah tu.
0: Yalah ya kan. Almaklum lah malam tadi Portugal dengan Kongo malam tadi seri tenak satu sama. Sampai Leo pun pagi tadi nak mula haid tersungkurnya.
2: Ay, benar bah?
0: Betul.
2: Benar Leo. Ya, pengalamannya.
0: Pengalamannya tersungkur
2: pagi tadi.
0: Ceritanya nya ngantuk katanya. Peras kecewanya. Si sangka Portugal boleh seri satu sama.
2: Jenisnya boleh tersungkur. Benar tok cerita benar kah?
0: Ay, si ada videonya. Mau nanggal aja apa? Kami buka tunjuk dengan kita dia tersungkur tadi.
2: Jenisnya boleh ada. Ya.
0: Nya ngantuk katanya. Mak dengar bola tadi. Ya, nanggal.
2: Okey.
0: Tersungkur.
2: Tapi tok kita seboleh ya nak. Kita seboleh share.
0: Oh, iyalah kita jangan.
2: Kita aja. Okey.
0: Inilah
2: Iyalah sebenarnya demam bola musim bola tengok.
0: Betul. Maklumlah kan waktu kita si berbeza nak. Apabila kita sebelah pagi ataupun tengah malam, waktu sidak baru nak start petang malam. Waktu sidnya si sama. Waktunya sama macam kita tek. Si juga kita dapat nanggar, kita bekerja. Sidak tengah member si
2: dapat
0: lah. Juga kan.
2: Tapi kalau kita nak nanggar juga pada waktu pagi ialah.
0: Betul.
2: Awal pagi
0: ada
2: ya.
0: Ulangan.
2: Iyalah tek. Kalau kita nak nanggar juga untuk live ya.
0: Bagus
2: berbagi masa lah.
0: Ataupun
2: pandai-pandai kita bagi masa kan.
0: Si kami nasihatkan ya. Bagus kita nanggar yang ulangan ya ja. Kita bangun pagi ya pukul 6 pukul 7 pagi ya, kita nanggar yang ulangan aja.
2: Ya nasihat kita lah, tips kita.
0: Betul. Semuanya hanya di RTM Click.
2: Betul.
0: Kita download RTM Click di aplikasi telefon kita orang. Lepas kita orang boleh nanggar dekat sia. Ada 3 channel bola dekat sia. Yang bagus dekat sia.
2: Sekarang tu pun kalau kita nanggar di RTM TV, di TV RTM Fast, juga ada berkenaan dengan bola juga. Ada jadualnya dikongsikan di sia Fast.
0: Betul.
2: Okey.
0: Lepas tu kita nak motivasikan diri. Maklum lah kita hijrah di tahun baru tu nak.
2: Betul.
0: 1448 Hijrah. Tajuknya adalah untuk positif pagi, berubah dan berhijrah lah kan. Saya nak berhijrah, berubah menjadi nak menjadi seorang yang baik lah.
2: Baiklah. Itu si ikhlas baiklah. Okey, semoga kita semua kalau kita dah melakukan penghijrahan kita pada tahun tu kan. Pada tahun tu lah. Semoga hijrah kita ya.
0: Betul.
2: penuh bermakna lah Fas.
0: Ya, maklum lah LY pun ujung bulan tu pun nak berhijrah juga kan.
2: Akan berhijrah juga lah, berhijrah.
0: Yalah ada pakcik sebelah. Eh, off air lah kita cerita. Off air, tunggu.
2: Okey lah. Saya dapat dimbaknya tu.
0: Oh, LY. Pakcik. Off air. Okey, main lagu dulu. Okey. Lepas tu cerita kita.
2: Okey lah.
0: Hanya di Game Pagi.
2: Mira FM.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan, kesilapan.

susah dan menzalimi orang lain, semua ini pasti akan mendapat balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang

0: pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, perlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dibenci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

0: Ida, bintang yang berusia lebih dari 13 bilion tahun, hampir sama usia dengan alam semesta sendiri yang dianggarkan berumur 13.8 bilion tahun.
1: Teruskan bersama kami di Miria FM.

0: Diri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi berdengar Fas dan LY.
0: Ya, Fas dan LY kembali lagi. Mana-mana anda kan, LY?
2: Betul lah, LY. Kita masih lagi apa?
0: Pagi tadi kita sarapan apa?
2: Kami sarapan naik air mati je. Rumah dah tak nak
0: air mati. Panas mati.
2: Ini muzik kita.
0: Lama si dengar bahasa zaman lama mari air panas mati.
2: Air panas mati. Kena jadi pada air panas mati fast.
0: Kena pik. Ditunggah air panas mati pik.
2: Sebabnya mati kuman.
0: Kuman yang dah dimatikan lah kan. Dah dia meredak tak nak. Ya, meredak. Lama si keluar makan.
2: Out fast.
0: Dah dia redak lah.
2: Benar.
0: Yalah, orang panggil air panas mati kan.
2: Benar.
0: Tapi kini tok saya dah orang pakai macam yang lagi. Masih ada kah?
2: Beras pun ada mati juga.
0: Beras mati, beras beras wangi.
2: Okeylah Fas, kita tinggalkanlah berkenaan dengan mati-mati ya tenang. Okay. Tapi nak benar Fas, untuk hari tok sebenarnya kita sebenarnya si berdua aja.
0: Ya kah? Siapa juga teman menemani kita?
2: Dudap hati kami tok depan tok.
0: Oh ya kah? Siapa yang menemani kita? Ada.
2: Kita nak bersama dengan tetamu kita, tapi kita akan bersama dengan tetamu kita tu pada Info Ekspresi
0: ke. Oh, lepas pukul 10 ke lah.
2: Betul.
0: Bersama dengan Sarawak FM nak.
2: Ya.
0: Si tahu siapa rakan kita di Sarawak FM?
2: Belum tahu lagi.
0: Oh, ini adalah yang menemani kita.
2: Betul. Jadi kita si berdua je lah, bertiga dengan rakan kita di Kuching kan, di Sarawak FM. Tapi kita ada ramai kata Fas tadi pada tetamu.
0: Ramai?
2: Ya, kita ramai tetamu.
0: Sini ramainya.
2: Si tahu kalau tak si nampak ke Fas?
0: Aduh, adakah hijab aku ni telah ditutup?
2: Penuh drama. Toklah DJ Fas nak penuh drama sebenarnya. Tapi kita simpan dulu tetamu kita.
0: Siapa? Kelak kami pinjam air mata kucing, air mata pusak untuk letak dekat mata ni supaya nampak.
2: Okeylah.
0: Hijab dia terangkan.
2: Fas tok nyuruh kami serem aja bunyi. Okeylah Fas. Kita akan bersama rakan kita kelak pada 10.15 minit pagi menerusi Info Ekspresi.
0: Okey
2: dan pastinya sebelum ya kita nak ke 10 pagi
0: berita
2: kan?
0: Dunia.
2: Berita dunia dulu.
0: Sekejap kita mau tahu lah isu perkembangan dunia nak. Apa berlaku di Afrika, apa berlaku di Hawaii, apa berlaku di Kutub Utara, Kutub Selatan kan?
2: Tapi Fas, tetamu kita tu kelak artis. Kita harus, yalah kami berdebar tu Fas sebenarnya semuanya tidak tu artis.
0: Kita bukan artis juga kah?
2: Kami artis ATM. Tidak tu istimewa yang kita apa?
0: Kita masuk TV 1, TV 2, TV OK. Semua TV kita pun masuk.
2: Bukan kami acak, kita pun juga.
0: Kami sih.
2: Okeylah Fas. Kelak kita akan bersama dengan tetamu kita yang merupakan semuanya bintang-bintang tu. Bintang-bintang.
0: Apapun yang pastinya DJ LY dan juga dengan tetamu kita tu semuanya superstar.
2: Superstar.
0: Kami bukan, kami hanya melukut di tepian
2: gantang. Kita bukan superstar lah.
0: Bukan.
2: Oh, sebab ya ada lagunya.
0: Betul. Kami biasalah tukang, ya. Tukang dekat duduk tepi tangga, tukang jemput tetamu masuk.
2: Tukang beri mikrofon. Okeylah Fas.
0: Jom.
2: Sebelum kita ke pusat berita radio RTM, kita nak dengar lagu tak lah?
0: Nyalah tok, aku bukan superstar.
2: Okeylah, kalau kita bukan superstar, kami orang semua superstar.
0: Okay.
2: Dan dengarkan lagunya.
0: Okey, jom hanya di Geng Pagi.
2: Mira FM.

0: Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu terus mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwaku. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.

0: Parti Rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM. Okey, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM untuk pagi tu. Seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM untuk edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah. Dah masuk tahun baru dah kita tu hari tu. Dan juga kita bersama terus bersama dengan rakan kita yang dah pun sedia di talian kenek tu dengan baju bunga-bunganya juga hari tu. Ya, rambing acaknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Rina. Rina, apa khabar tu?
1: Sehat walafiat ya.
4: Sehat walafiat. Mana
1: biasa tek nak oh.
2: Mana biasa.
4: Alaskan. Yang mana tek baju bunga-bunga? Siapa nak bunga-bunga stok?
2: Ya,
4: sepatutnya tadi kan Rina. Nya sepatunya pun berbunga-bunga. Tapi oh, sejadi
2: tersalah ambil baju.
1: Tersalah ambil baju. Sebab kumbang salah hinggap. Terluar tu betul.
4: Betul kan.
2: Salah. Umpama macam dalam pasu juga Tena ada dua bunga. Tena sikit bunga.
4: Kita mau pilih bunga ni.
2: Sikit bunga raya. Sikit tek bunga.
4: Tapi sayang itu. Bunganya sudah berpunya.
1: Tidak dapat dipetik lagi.
4: Tidak dapat tikaikan lagi.
2: Tapi
1: biar saja bunga teratai di Tasik Melayu.
2: Tapi Rina kan tapi kan Rina hujung bulan ni bunga akan mekar.
1: Muka sembali kembali.
2: Hujung bulan ni betul.
4: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Sebab bunga pada waktu tu Rina dalam pasu masih bertutup. Hujung bulan tu 26 yang akan mekar.
1: Bajarnya belum cukup lagi dirembur-rembur kita tanah ini nak. Nunggunya mekarnya sehat. Berkembang lepas ya insyaAllah.
4: Nangis kok kami.
2: Kena siram. Ayah dia nangis.
4: Keluar mata.
2: Rina, macam ni keadaan cuaca di Kuching tu?
1: Alhamdulillah cerah juga hari tu di Kuching dan juga kita harapkan cerahnya panasnya sampai ke petang.
2: Betul.
1: InsyaAllah sebab mungkin mun hujan ada susah juga kita nak mula pergerakan aktiviti.
2: Betul ya Rina. Jadi, si kering ni kan masih dijemur kami gelap.
1: Betul. Nah, kita ada juga nyemur buah dabi atas tap.
2: Kami nyemur ikan masin dengan beras tu. Nak mula ketop.
1: Nyangkong juga lah.
4: Apa maksudnya buah dabe atas atap tu Rinas?
2: Gimana sih? Pokoknya
4: ajar makcik lo.
1: Tapi lu nak ajar makcik. Belum apa-apa lu madah makcik.
4: Betul lah.
1: Buah dabe tu mau dijemur atas atap. Bilanya panas-panasnya lu masak segago kita nak bumbu-bumbu sagi.
4: Oh, macam ya.
2: Macam biasanya.
1: Nama kita tu diam di hutan dulu.
2: Bagus juga lah.
1: Bila kita si gago kita mbak periuk semua kulu gile kita nangka atas padong ya. Atas zing, atas seng kata kita jemur je kita atas ya. Kelaknya akan licak masak juga masa ya. Buat habis si gago tak nak bertunuk bertungkun api bermakin tak gas
4: semua si pelu. Macam ni rasanya
2: Nyaman lah. Dia cepat masak. Jadi lembek licak-licak rasanya.
4: Tok nyuruh kami nak makan tu.
1: Cuba.
4: Nak cuba.
1: Tapi mungkin kita dah cuba. Pastikan kelak pas. Jangan nyuruh LY neki atap kelak. Ujung-ujung dia neki yang naik atas padong yang nak nyemur buah dabe semata-mata. Nak tahu eksperimen dia tak benar.
2: Tapi masalah takutnya tembus ke dapur lebah dia
1: kelak. Ya takut.
2: Terkejut maknya.
4: Kita ingat kami tak berat gila kan.
1: Jangan.
4: Tak ada mana gila kan.
2: Terkejut tengah masak kat lembah yang dia tiba-tiba di sebelah.
3: Bingung hatiku dengar.
4: Dia asyik tahu siapa juara memanjat dolok waktu kecil.
3: Tak asyik tahu kisahnya.
4: Tak asyik tahu.
3: Dia asyik ada maki tangganya, dikumpulnya, kusi sampai nak kata-kata-kata-kata. Sebenarnya dah digugok.
4: Betul lah.
2: Tapi kini asyik dapat sih lagi kan, Elway?
4: Dapat.
3: Kita ingat kami kusi itu meja.
4: Belum cuba, belum tahu kan.
2: Macam Rinas, kami dolok Rinas, kami jago nakik pokok. Jago nakik pokok. Tapi kini tu baru ajak apa nama tu, batang pertama ya, terus patah Rinas. Macam ni ya Rinas.
3: kita salah nak apa, ninjak antingnya. Salah di tinjak, nak lembut ya tinjak. Mana si guguk cedah.
2: Yalah, kami si pasti sama ada pokok ya lembut puah ke ataupun kami yang makin naik sebenarnya.
3: Makin naik berat. Ada tanya selera, jawapannya pada anda.
4: Awaklah, kita tinggalkanlah kilo-kilo berat-berat dia teh, patah-patah semua kan. Tapi kita ada tetamu istimewa kita untuk hari itu.
3: Pastinya ada tetamu istimewa.
4: Betul.
3: Apa kata kita hari itu, info ekspresi kita serahkan terus dengan pas dengan Elway bersama dengan tetamunya. Nak tahu juga lah apa perkembangan dan juga pengisian yang terkini di Miri Kenetok.
2: Okey, Rinas. Ibu lepak lah. Ikan masin kami hantar ke Miri lah.
3: Harus.
4: Ada pesanan lagi.
3: Harus
4: katanya. Okey, apa yang kita nak kongsikan untuk pagi tok kan Rinas? Berkenaan dengan program Citra Malaysia. Colors of Malaysia. Pirin kami dan pertandingan gendang Melayu Sarawak 2026. Untuk peringkat zone.
3: Peringkat zone.
4: Berada di Miri lah maksudnya tu tadi. Jadi kita nak memperkenalkan kita pun ada tetamu istimewa kita untuk pagi tu. Fas akan perkenalkan.
2: Okey. Kita ada Puan Intan Yoshida Job on mic-nya dulu di situ.
3: Puan Intan.
2: Apa khabar?
3: Sehat Kak Intan. Lama tak jumpa Kak Intan ni.
2: Kenal Kak Intan kan?
5: Ya.
3: Kenal.
2: Kak Intan bukan orang sini. Dia orang sana.
3: Hari tu kita berlari-lari dekat benak sama. Kak Intan tak sempat nak jet ski.
2: Kenal Rina. Yalah.
3: Okey. Dah sampai dengan Kak Intan.
2: Okay. Kita ada juga di sini siapa lagi, Rinas?
3: Gabriel.
2: Nah, tahu kan Mak Rinas dah tahu.
3: Ya, nampaknya bukan hanya untuk FIFA World Cup kami menang. Tetamu untuk pagi tu pun kami menang juga.
2: Okey. Lepasnya seorang lagi tu kita ada
3: siapa? Nampak sebabnya nampak kena mic.
2: Kena mic.
3: Ah. Okey. Dia tu mesti salah kami siapa namanya tu. Lupa
2: F kami. F namanya.
3: Fred.
4: Betul.
3: Okey, alhamdulillah dah kenal lah dengan tiga-tiga tetamu.
4: Alhamdulillah.
2: Mohon macam ya. Baik Rina sajalah.
4: Kita serahkan kepada Rina.
3: Kami dah menang untuk mendekat nama tetamu kita hari tu. Jadi soalannya saya serahkan baliklah kepada Miri FM. Silakan.
4: Okey, jadi kita bersama dengan tiga orang tetamu kita pada pagi tu lah Rina. Untuk perkongsian tadi program yang bakal diadakan di Mirito. Jadi kita nak tahulah apa yang setidaknya nak bawakan untuk kita untuk pagi tu dikongsikan bersama menerusi info ekspresi dari Mirito FM.
2: Kita dengan siapa dulu? Gabriel dulu kan? Puan Intan dulu?
4: Kita nak naga tentang color dulu lah.
3: Kalau warna-warnanya saya nak pilih yang cerah.
4: Kita pilih color apa?
2: Warna gaduh.
3: Sebab colornya color sama kami dua sama coklat.
4: Bunga lah dolok. Puan Intan lah. Soalannya ada pada Fas.
2: Untuk berkenaan dengan colors of Malaysia kan? Gendang.
4: Gendang.
2: Ini soalannya tu. Ini Rinas. Ini soalannya Rinas.
4: Nah. Ini soalannya.
2: Nanya lagi dengan Rina.
3: Mungkin berkenaan dengan gendang lah. Susah kita nak jawab lah Pak.
2: Okey.
4: Atau berkenaan dengan Festival Gendang Sarawak.
2: Betul. Rina, pertandingan Gendang Melayu Sarawak 2026 peringkat zon Bintu Lumiri dan juga zon Limbang Lawas tu. Jadi Puan Intan bolehlah sebersedikit kongsikan mengenai pertandingan Gendang Melayu Sarawak 2026 tu. Bak kata DJ Ayus dengan DJ Andy. Iba.
4: Iba ke?
3: Iba. Iba. Iba. Ibah.
2: Salah. Perasaan Kak Ibah di rumah yang tengah masak.
4: Okey.
2: Okey, Puan Intan.
5: Okey, saya cerita seberingkas je lah ya. Okey, terima kasih kepada DJ kita, DJ kita dan DJ kita.
2: Okey, boleh-boleh. Fas, Liza.
3: Berapa ramai DJ sini, Puan Intan?
5: Alright. So, pertandingan Gendang Melayu Sarawak peringkat zon Limbang Lawas dan Bintu Lumiri. Pada kali ini adalah edisi kedua. Pelaksanaannya selepas sambutan hangat pada tahun lepas lah. Jadi sebelum ni yang kata pertandingan ni kita hanya buat di peringkat apa orang kata kalau ni ibu pejabat, ibu pejabat tu maksud saya di Regatta Kuching, Regatta Sarawak. So daripada tahun lepas tu kita start bawa lah daripada zon ke zon. So sekarang ni kita berada di Miri untuk zon Bintu Lumiri dan juga Limbang Lawas lah. So ini adalah bersempena orang kata Festival Gendang Sarawak 2026 dan juara yang kita apa dapat nanti di sini kita akan bawa ke pertandingan Mega Gendang Melayu Sarawak di Kuching nanti.
2: Di Kuching lah.
5: Ya, betul.
2: Okey, kita mahu tahu juga lah sebenarnya objektif utama penganjuran pertandingan tu. Sebelum tu, saya cakap Sarawak ni. Cakap sebenarnya lah. Kita nak tahu juga.
3: Tukar. Faham.
2: Faham kan? Faham kan?
3: Cakap Sarawak pun je faham kan?
2: Okey. Elwan, tanya lah Elwan.
4: Mulok.
5: Terima kasih, Linas.
4: Sidapatnya. Nyanyuka channel yang lain-lain kan. Okeylah, Puan, apakah antara objektif utama sebenarnya?
5: Kalau untuk objektif utama untuk pertandingan Gendang Melayu Sarawak lah ya, di zon-zon ni sebenarnya of course lah kita nak memelihara dan mengembangkan Gendang Melayu Sarawak ni kata agar terus lestari, relevan. Kita tahu ini adalah kesenian tradisi kan. Jadi kita ni JKKN Sarawak ni berperanan untuk memastikan ia sentiasa relevan dan orang kata lestari lah. And then second, kita nak mencungkil, menggalak dan mengetengahkan bakat-bakat baru. Sebab since saya datang ke Sarawak ni, saya tengok memang banyak yang otak-otai.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul.
5: Legend-legend.
2: Jadi, termasuk saya sekali lah.
5: Legend. Muda lagi ni, Fas, kan?
4: Mudah.
5: Kalau kita boleh, kita nak cari pelapis lah. Kan, sayang. Sebab kita tengok legend-legend ni dengan tandak sambil berpantun, si gendangnya pun sambil berpantun sambil ni, saya rasa benda tu sangat mahal. Alright, and then menjadikan platform lah kepada kumpulan Gendang Melayu Sarawak. Dia tidaklah orang kata sekadar di pentas-pentas majlis keramaian. Why not kita bawa mereka di pentas persembahan yang boleh dipertandingkan untuk mendapatkan orang kata yang terbaik. Kan?
2: Okay.
5: And then untuk meningkatkan kesedaran kita semua ni, especially saya yang daripada Semenanjung ni kan. Macam wow, sebenarnya dekat Sarawak ni mempunyai satu kesenian tradisi yang tak ada di mana-mana negeri lah. So mempukuhkan semangat perpaduan, of course lah, kerjasama di kalangan orang kata apa penggiat-penggiat ni untuk terus orang kata mempersembahkan orang kata kesenian ini secara berterusan. Itu antaranya lah.
4: Jadi, Puan Intan,
2: kita nak tahu jugalah mengapa seni Gendang Melayu tu sebenarnya penting untuk dipelihara dan juga diwariskan kepada generasi yang muda-muda yang mula nak berkecimpung tu.
4: Macam Fas lah.
5: Saya this one saya mungkin minta ni sahabat saya Gabriel, dia pun muda daripada saya so mungkin since dia pun involve secara direct dalam apa Gendang Melayu Sarawak ni, saya rasa dia pun boleh kongsikan lah
2: Gabriel
5: penting.
2: Kena generasi muda tu.
6: Untuk jawab soalan kita ya, namun orang Nangga Sarawak ingat Sarawak, identiti, salah satu identitinya adalah Gendang Melayu Sarawak. Gendang Melayu Sarawak itulah yang melambangkan identiti kita sebagai orang Sarawak. Bendaya yang orang akan nangga, oh, when it comes to Sarawak, they have gendang. And benda tu saya ada tempat lain, memang tempat lain. Sarawak aja ada Gendang Melayu Sarawak. Dan keunikannya yang dapat kita tonjolkan lah melalui itu lah platform tu kalau
4: betul juga lah Fas, saya ada lagi saya ada di tempat lain lah kita nak tonjolkan jadi untuk seni gendang tu adalah penting untuk dipelihara dan diwarisi kepada generasi muda lah kalau si ada diwarisi macam ni nak meneruskannya kan
2: Gini
4: kan
2: puan tak dapat diwarisi
4: ayuh Fas
3: ya lah ya
5: semalam Mak Ali jerah kan
3: Insya setiap perkataan yang mesti dinyanyikan
4: yang mana kalau
3: itulah Fas
4: kalau dengan Fas kalau dengan Rina senang akan terjadi macam tu lah okay, kita beralih lah dengan soalan berkaitan dengan peringkat zon tu Puan O. Jadi berapa banyak ke antara penyertaan yang diterima bagi zon Bintulu, Miri dan zon Limbang setelah Lawas pada tahun ini?
5: Kita masih lagi membuka ruang penyertaan kerana pelaksanaan program ini adalah pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi untuk kita nak dapat figure yang exact, kita masih membuka pada hari Jumaat. So hingga hari Jumaat lah. Jadi untuk setakat Limbang dan Lawas ni kita difahamkan untuk kategori bermukun ya berkumpulan kita dah dapat 3. Okay. So bagi saya adalah satu perkembangan yang baik.
2: Okay. Bolang saya dah terima dah Puan.
5: Jangan saya
2: on the way. Belum sampai lagi pos lambatan.
4: Masih pending.
5: Saya
2: dapat kan?
3: Saya dapat takut salah apa saya kaki kan.
2: Takut terusuk.
5: Jadi untuk Miri kami masih menanti-nanti. Orang kata sekarang ni yang paling mendapat sambutan adalah tanda berpasangan dan juga apa si gendang lah berpasangan. Jadi kita sangat mengalu-alukan lah ni Miri ni jadi platform kita ni kan. Kalau tak ada ni kita rasa seram jugalah.
2: Betul. Dan Miri join pertandingan bergendang bermukun tu.
5: Betul. Sebab bagi saya rugi kerana hadiah memang ada tersedia. Jadi kalau kata tak ada kumpulan pun janji kamu boleh bertandak mengikut yang orang kata rentak dan lagu dia sebab kalau tak ada kumpulan kita ada irama playback kita dah sediakan dah tinggal nak pakai baju Melayu tinggal nak menari je dekat atas pentas tu ini untuk tandak lelaki berpasangan dan juga tandak kanak-kanak jadi tolonglah sayang kami sediakan hadiah nanti kami datang dengan piala bawa balik pun piala yang sama juga
2: Jangan Fas ada ni. Fas dengan LY ada ni.
4: Kita duduk ambil makin.
2: Bagi kami je. Kalau tak ada yang penyertaan.
4: Aduh.
2: Kami dua akan masuk. Nanti penyertaannya Fas, LY, Leo. Kami tiga.
4: Trio. Bolehkah trio, Puan? Bolehkah trio? Trio sih boleh kan? Yang berpasangan.
5: Saya memang berpasangan
2: Okay. Fas dengan Leo je lah.
5: Okay, Leo. Sebab lelaki kan. Betul. Kalau kita mungkin nak ambil si gendang lah.
4: Okay. Jadi lah. Ding. Kan Fas. Tapi benar-benar. Betul juga cadangan Fas tu. Kalau dah sedar, Rinas. Kita dari Kucing ni pun kami ombak.
3: Tidak masalah. Yang pentingnya. Kita dua faham dengan konsepnya lah. Tiun lagunya apa dengan rentaknya mesti betul jangan kita orang gelak tengah ada seyo kaki orang gelak lain pantunnya gelak
4: betul
6: bukan kepada
3: gelak gerinya mesti betul lah
4: okay.
3: open
4: semua
6: Iban orang ulu semua boleh
3: semua asalnya boleh rentak, penyertaan terbuka lah
2: terbuka pada semua lah
6: asalnya ikut rentak bertanda gendang Melayu ya cak.
4: Tapi kan Puan kami nak nanya kalau nya dari Kuching nak nya boleh menyertai ke si
2: nya masuk zon Kuching no
4: si tapi nya mok juga masuk macam ni
5: dia mungkin di hujung-hujung lah bermukun beramai-ramai secara terbuka tidak jamilah. Dipertandingkan lah gila sebab diorang dah ada zon mereka sendiri
4: ikut alamat lah ikut alamat
5: nanti Fas akan kalah so tak boleh
4: dengan tak Rinas
3: sebabnya kami setia menanti di Kucing sahaja
4: sudah ada
3: sebab bila kami ke Miri kelak tiba-tiba kami dari zon Kucing pergi ke Miri kami akan ngembak nama zon Kucing
4: benar juga
3: patokannya salah sebab kita beri untuk zon khas orang Miri aja
2: latihan si Adil macam berilah kami orang Miri untuk menang
6: syarat-syaratnya.
4: Kalau kita boleh kongsikan tuan macam ni antara syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang boleh lebih terang lagi lah secara ringkasnya.
2: Okey, sebenarnya ada dua zon tu nak, zon Bintulu Miri dan juga zon Limbang Lawas tu. Biasanya zon Bintulu Miri tu orang Bintulu lah biasanya pandai berandak.
4: Menguasai sama aja semua.
2: Banyaknya. Ada kita pergi rumah orang bergendang pun banyak orang yang tulu.
4: Oh, benar-benar. Okey, antara syarat-syaratnya pun.
5: Syarat yang untuk kategori mana ni ke, ataupun yang mana yang kita preference?
4: Kita gendangnya lah, lebih terbuka.
5: Kalau gendang, of course gendang. Kena complete. Dia ada si gendang wanita dan juga tanda lelaki.
2: Kami ada.
5: So kalau pemuzik, kalau tak ada, dia antara violin ataupun accordion. Kalau tak ada, tak apa, itu kami sediakan. Itu secara live.
2: Minta kita sediakan lah.
4: Memang dah disedia.
5: Saya rasa Rina dah ada pengalaman ni, betul tak Rina kan? Kalau kata yang untuk tanda lelaki, dia punya kategori kita pada umur lah. So dia mestilah berumur dalam 16 tahun hingga selagi boleh menari.
2: Si dapat lambing tu nyebah umur.
5: Untuk kanak-kanak lelaki, of course lah 15 tahun hingga 7 tahun lah, selagi dia boleh beraksi. Kalau Fas ada anak saudara, anak buah, anak apa-apa je,
4: boleh cuba.
3: Fas ada anak daun banyak.
4: Anak daun,
2: anak kucing ada. Anak kucing.
4: Tapi memang benar lah Puan. Kalau si ada kumpulan macam Puan katakan tadi kan, kalau saya ada kumpulan tapi pihak penganjur akan menjadikan muzik.
5: Ya, betul. Untuk si tanda lelaki berpasangan dan juga tanda kanak-kanak lelaki, memang kita sediakan playback. Dia tinggal nak naik pentas saja dan ikut bertanda.
2: Bestnya
4: si payah pening-pening palak Fas. Kami nak cari pemain
2: Alhamdulillah. Jadi kita orang-orang Miri, jom sama-sama kita berada di Bintulu Miri ataupun Limbang Lawas, jomlah sertai untuk pertandingan bergendang Melayu Sarawak 2026 tu. Hadiah menarik menanti kita orang semua. Mungkin kita orang set depan panggillah Fas tu bagi teman kita orang.
4: Ramai gini lepas tu Fas kelak bermimpi-impit nombor giliran sih. Menyemok dengan Fas lah.
2: Siapa kami akan select dulu.
4: Pilih ada pilihannya tu Rina. Yang pandai benarnya tu bergendang.
2: Cari yang rancak sikit menari dah.
3: Kami ada nangga Fas bertandak dekat auditorium PRMD.
4: Daripada kami tu.
3: Yang masih ada videonya.
4: Ada bersihkan
2: lah. Jangan Rinas, jangan sabotaj kami Rinas. 76 jam ya Kak Rinas.
3: Betul. Tapi kita harapkan lah sambutan gendang Melayu Sarawak di seluruh zon-zon Sarawak kali tu mendapat sambutan lah. Sebab tu lah adalah antara peluang yang diberikan oleh sidak pihak JKKN Tok Kali Tok Nao untuk membesarkan lagi platform untuk bermukun dan kita ketengahkan lagi warisan bergendang tu di seluruh Sarawak dan nampaklah daripada budaya-budaya kita tu Kali Tok menyelah dan kita dipahamkan tadinya bukan hanya untuk orang Melayu aja, hanya terbuka kepada semua bangsa asalnya pandai bertanda aja.
4: Okey, soalan kami tuan-puan, nyamada terbuka kan, hanya bukan pada orang Melayu je, hanya pada semua. Jadi antara keunikan, kita nak tahu antara keunikan dan kelainan untuk persembahan daripada peserta di kedua-dua zon tu macam ni.
5: Dia sebenarnya masing-masing tu dia ada keistimewaan sendiri. Kan kita fikir daripada pukulannya, tandanya, itu adalah orang kata daripada pihak juri sendirilah yang mengakui ya. Sebab standard lagunya adalah sama. Jadi itu terpulang kepada si gendang dan juga tanda dengan pantun-pantun mereka.
2: Itulah yang membezakan.
4: Ya, terpulang pada pihak juri lah yang akan menentukannya. Jadi Fas, untuk soalan seterusnya kami beri kita lah.
2: Masih gendang ke ataupun kala?
4: Masih gendang lah dulu. Gendang dulu. Kita habiskan gendang dulu. Lepas kita nak berhibur nak.
3: Betul.
4: Lepas baru kita teruskan dengan color.
2: Soalan
4: apa
2: kita?
4: Nyalah. Nyalah, Tok.
3: Adakah penyertaannya terbuka? Adakah penyertaannya terhad?
2: Penyertaannya terhad. Adakah penyertaannya terhad?
5: Kalau nak ikut tu, kita memanglah menetapkan sasaran tarikh dan masa kerana dinas kita ni bagi sijil. Nanti kalau dia orang walk in, kita nak bagi tu tak ada nama.
3: Itulah sebab dia kena hantar nama awal.
5: Betul. Jadi tapi kami pun tak boleh nak halang jugalah sekiranya masih ada ruang orang kata yang boleh nak diorang nak masuk, kami alu-alukanlah. Cuma untuk yang saya nak tekankan untuk tandak lelaki berpasangan dan juga tandak kanak-kanak ni, kenapa okay. yang saya memang harap diorang masuk bertanding lah ya. Mm-hmm. Sebab kita dapati masa kita buka ruang, penyertaannya sikit. Okay, okay. Penyertaannya sikit. Tapi bila dibuka lantai untuk bertandak, uh-huh. ramai pula.
2: Benar, betul, betul.
4: Berbakat.
2: Pantang dengar gedang-gedung muzik kan, terus semua masuk ke gelanggang.
4: Kita yang mesti ada mulun.
2: Ada mulun, benar.
5: Kita pula tanya kenapa tadi tak naik bertanding. Kan, sayang. Sebab kalau kata menang, dapat hadiah, dapat betul. Wakil zon lagi ke zone. Ke ni. Ke apa, regata, apalah, Festival Gendang Sarawak. Jadi okay. kami memang nak tekankanlah untuk dua kategori ni sebab tak perlu susah-susah.
2: Betul, betul.
5: Sempat praktis lagi ni.
2: Tarikh tutupnya bila?
5: Tarikh tutupnya of course lah besok. Hari Jumaat.
4: Masih ada masa. Ya.
5: Tapi masih ada masa untuk diri ni betul. Sebab hari Ahad.
2: Oh, okay. Ahad. Okay.
5: Sabtu untuk zon Limbang dan Limbang Lawas lah.
2: Oh, Sabtu. Ya,
5: betul.
2: Okay, Limbang Lawas. Oh, Limbang Lawas. Hari Sabtu tu tarikh tutup dah. Komiri, hari Ahad tu tutup tarikh. Cepat tantang nama kita orang. Partner kita orang.
4: Okay. Kan? Kita nak ringkaskan je lah untuk Puan Intan Tekno. Kita nak tahu apakah harapan pihak penganjur terhadap masa depan seni Gendang Sarawak, Melayu di Sarawak tu lah. Dan juga adakah pertandingan tu akan diteruskan pada masa akan datang dengan skala yang lebih besar lagi, ataupun pesanan kita lah kepada masyarakat Sarawak agar terus menyokong program seni dan budaya tempatan tu Puan. Macam ni.
5: Itu sebenarnya tiga soalan dalam
4: tiga soalan
5: satu.
4: Tiga soalan
2: dalam satu.
5: So harapan JKKN Sarawak lah kan. Of course kita memanglah nak tengok, bukan sekadar wujud je, tapi dia terus dihargai. Kan saya, macam saya cakap, saya daripada Semenanjung. Saya datang, saya tengok, saya very macam wow. Wow sangat-sangat. Jadi biarlah kata dia berbentuk kesenian hidup yang kata terus berkembang mengikut zaman, relevant. Jadi pertandingan ini diteruskan untuk masa-masa akan datang. Mestilah harapan kami diteruskan, tapi dengan syarat mestilah dengan sokongan daripada penggiat-penggiat sendiri. Sayang kami kan datang kata kiat dengan orang kata hajat dan orang kata rasa besar hati untuk melihat pelapis legend-legend ni bergabung.
4: Generasi
5: kan, betul Rinas. So jadi kita akan buat kalau sekiranya penggiat terus menyokong lah.
4: Betul.
5: Menyokong kan. So betul. And then kalau untuk pesanan ni, pesanan hikmat masyarakat lah ni.
4: PSA
5: terus. Of course lah, saya dan kawan-kawan yang macam ni kan, kata kita ni daripada jauh tua kan, tak pernah sebelum ni kita buat zone. Ini adalah tahun kedua kami buat. Jadi pesanannya untuk ambil peluang. Untuk peluang yang muda mengenali kesenian ni. Dia tak semestinya kesenian ni kita nampak di ruang-ruang kahwin tu dia macam tu je, tapi sebenarnya ia boleh mendatangkan pendapatan, menjana ekonomi setempat. Cuma kita yang rasa macam tak relevan dah, yang muda-muda ni lah kan. Sayang. So pesanan saya kata hadir betul. Dan menyokong program-program orang kata yang cuba JKKN orang kata buat dan memperbesarkan orang kata dengan memperbesarkan kesenian ini dengan harapan supaya macam tadi saya cakap terus relevan.
2: Betul.
5: Sebab dia adalah one of a kind dalam orang kata Malaysia ni.
2: Oh betul. So pun kita pergi pun tempat orang kahwin Tok Rinas, majoriti si payah ditunggah, si payah diseru. Si dak confirm makan nyerbu masuk.
4: Nang benar.
2: Yalah kan, dah kita buat pertandingan macam tu, jomlah sertai lah pertandingan tu, lah peluangnya, ada Tari hadiah. Tok,
4: ada hadiah. Mungkin kita masuk bertandak macam ya, si ada hadiah.
2: Betul.
4: Yang adanya kan, peluh hajak.
2: Peluh hajak.
4: Dengan nanti kali tu kita ngembak bakat sidaknya sekiralah nembiaka apa umur 7 tahun. Sidaknya sebenarnya pandai berbakat bertandak sebenarnya. Jadi toklah kita peluang kita membak anak kita join program macam tok yang dianjurkan oleh JKKN di Miri. Kali tok nak minggu tok 20 bulan dah start dah. Jadi membak sidaknya waktu tok kita nanggar pelapis-pelapis generasi baru kita. Kita tok dah tua. Otoklah pelapisku dah besar kelak. Jadi benda yang ada penerus kata kita.
2: Betul.
3: putus.
2: Oh, nyalakan Rinas kita lah. Rinas kami belum.
3: Oh, kami nak petanda. Dibuat dah bingung. Kami saya gendang juga.
2: Oh, saya gendang juga kita.
4: Ya, yang kita si tahunya menyama
2: oh.
4: Apa?
2: Oh, rupanya.
3: Kami di sebalik topeng.
4: Okay.
3: Oh.
5: Rinas kalau kami, masuk ke tukar nama tau.
4: Mepatinya. Jadi mepatinya aku
3: tukar balik. Okay, mungkin ada yang nak tanya juga Puan Intan ya. Adakah kemasukan ni perlukan isi borang dulu dolok kah ataupun macam ni?
5: Okey, sebenarnya kita memang ada QR lah untuk apa, untuk borang. Tapi saya faham kadang-kadang legend-legend kita ni
2: legend-legend pakcik-makcik kita atau
5: kadang-kadang ada yang masih pakai telefon tak ada kamera pun ada juga. Jadinya boleh WhatsApp saja di nombor WhatsApp yang tertera dekat poster. Raja-raja lah tengok dekat apa fanpage kami, FB ataupun di apa Instagram. So kalau kata tak boleh nak isi yang apa QR tu sebab dan QR tu dia ada syarat-syarat. Tapi tak apalah, WhatsApp je pada kami. Nama dan penyertaan dan apa, kami cuba reply mengikut apa yang kami boleh lah.
3: Sebab mungkin ada yang confuse kan, sama ada nak QR nak isi link lagi, ada yang tak pandai kan. Jadi yang tu Rinas wakilkan je lah.
4: Boleh tolong
3: tolong tanya.
4: Kita boleh tolong bah sebenarnya. Okay, yang tok, bukan soalan lah kita nak tanya, tapi berupa soalan je lah.
3: Macam ni
4: dah lah tadinya 3-in-1. Lepas tu ada soalan istimewa.
3: Bukan soalan.
2: Jika bunyi gendang mampu menyampaikan satu mesej kepada masyarakat Sarawak, apakah mesej tersebut?
4: Puan, macam ni.
2: Macam
4: ni. Berat soalan. Yalah,
2: tak kan?
4: Dia bukan soalan lah.
5: Dia sebenarnya jiwa.
2: Jiwa betul.
5: Kan? So bagi saya, kalau saya lah kan, gendang, saya jadi gendang lah kan. Saya nak cakap lah dekat semua orang kan, selagi gendang ni dipalu, selagi itulah warisan kita ni bernyawa. Jangan biarkan bunyinya hanya tinggal dalam sejarah. Dan biarkan ia terus bergema dalam hati generasi akan datang. Itu je lah kalau saya jadi gendang.
4: Kalau ni jadi gendang andai. Andai aku apa? Bukan seorang, andai aku gendang kan. Kita selalu dengar andai aku kasut. Kalau cerita zaman apa? Kita masih kecil dulu nak.
2: Macam jawab soalan sekolah dulu.
4: Ya betul lah. Itu andai aku gendang betul.
3: Ya, andai aku gendang. Sebenarnya pukulan palu setiap gendang ya ada rentak dan perceritaan yang sebenar terselindung daripada ia sebenarnya.
4: Betul.
2: Dapat kita 180 patah perkataan. Yes.
4: Jadi habislah kita tentang gendang tok Rina. Kita nak beralih kepada color tadi, warna fast tok.
3: Okey, silakan.
4: Kita teruskan ya.
2: Okey. Okay. Berkenaan dengan Colors of Malaysia, pidin kami tu yang boleh digunakan lepas saya nak soalannya, Gabriel lah akan jawab. Okey, apakah boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan persembahan Colors of Malaysia, pirin kami tu?
6: Okay, sebenarnya Citra Malaysia, Colors of Malaysia merupakan showcase ataupun persembahan kepelbagaian budaya di Malaysia.
2: Okay, betul.
6: Jadi Sarawak menggunakan konsep Colors Citra Malaysia, Colors of Malaysia, pirin kami.
2: Okay,
6: pirin kami means kami omong memaparkan makanan-makanan yang ada di Sarawak melalui persembahan tarian.
2: Maksudnya macam ni?
6: Maksudnya melalui tarian kami tunjukkan makanan ya. Cara-cara
2: macam ni
3: Ya, ada zapen pirin pirinnya.
2: Ada umbak pirinnya.
6: Pirin kami ingat ibarat macam kami madah yang macam capak jual lah. Pirin artinya macam pinggan lah.
2: Pinggan
6: semakan. Pinggan kita ya, yang melambangkan semua makanan-makanan yang ada yang kita makan di Sarawak ya. Maksudnya pirin kami.
2: Maksudnya Colors of Malaysia lah, macam-macam dalam
4: macam-macam.
2: Ini ada makanan miri, makanan kucing, makanan sibu, makanan Sarawak, makanan pelbagai kaum
4: di Sarawak.
6: Ada yang saya tahu apa makanan contoh daripada untuk Melanau, apa makanan Melanau. Tunjukkan makanan yang melalui persembahan tarian menggunakan pantomim. Ada penceritaan yang ada dalam cerita. Persembahan tu dipolah dalam jangka masa 45 minit sehingga ke 1 jam non-stop. dan stop.
4: Satu jam.
6: Kira satu jam lah.
3: Kira ambil satu jam lah. Penuh.
4: Penuh.
3: Okey. Tapi kena di ada idea untuk ambil nama piring
4: ini. Inspirasi dari ni.
2: Mesti kita pernah makan campur. Sebelah mi kolok, sebelah mi kampuah, sebelah mi laksa.
6: Biasa kita nanggal. Okey. Sebagai contoh, kita mula persembahan tarian. Memang kita akan mulanya multiracial pun kepelbagaian. Contoh Iban, Bedayuh. Tapi ia just persembahan tarian je. Melambangkan identiti kaum ya. Maksud kami Atuk Bedayuh dari segi pakaian. Tetapi makanan tu jarang-jarang kita tonjolkan di dalam satu persembahan. That's why tercetusnya lah idea piring kami untuk kami membapakan. Dan untuk merupakan julung-julung kalinya dan si penari bola. Dan untuk merupakan jelajah kita juga. Selamat tu Citra Malaysia, kalau Song Malaysia, si pernah di bola di luar Kuching. So adalah kali pertama kami orang mula Kuching. Area last week kami orang pula di Sibu. Dan minggu tu kami orang akan pola di Miri. Dan memang ala-ala tua lah orang tu tembak.
4: Tua lah. Menjelajah lah kita orang tu.
6: Kucing tadi pola pada 20 Mei di Borneo Culture Museum. Dan kami orang mula persembahan tu di tempat-tempat yang kompleks pelancongan. Sama ada untuk mempromosi macam hari di Sibu Heritage Center untuk mempromosi kawasannya. Dan dan minggu tu kelak kami orang akan mula di Miri Handy Craft Center lah. Ialah salah satu objektif kami orang jual lah. Terus rangkumkan sekali dengan objektif untuk mempromosikan kompleks-kompleks pelancongan.
4: Kenaknya dipilih sebagai identiti tu macam ni, kenaknya dipilih
6: mungkin kami suruh koreografer kita jawab kena identiti
4: pirin kami
6: tu
2: kenaknya
4: ni nya belindung fast
3: nampak muka
4: kenapa dipilih
2: kenaknya dipilih tu macam ni kita menilai ialah
7: mengikut pengalaman kami lah bila bila keluar jalan-jalan dengan kawan-kawan lah selalu bila sedangnya cerita pasal makan and kami pun selalu mula live makan.
2: Dah agak dah. Okey.
7: Kaki makan lah.
2: Okey.
7: So bila kami makan linut masa live, orang tanya, makanan apa tu? Makanan Melanau. And then masa hari gawaya, mak kami mula nubak layak.
2: Okey.
3: Nubak layak.
7: Nubak bawang. Nubak layak ialah makanan nasi bungkus nubak bawang.
2: Betul. Wih sedap nasi tu.
7: Dari sialah idea yang datang, jadi kami kata, banyak orang sih tahu pasal makanan-makanan setiap enik-enik di Sarawak. Apa kata kita mula tanda berkaitan dengan makanan, biar kita promote makanan yang terkenal bagi setiap enik kepada semua masyarakat secara umumnya. Dari sialah idea ya.
4: Dari sialannya dipilih sebagai identiti untuk persembahan pada kali itu dengan temanya Pirin Kamek Teknau. Okey Fas, kita nak tahu juga antara keunikan dan budaya Sarawak. Banyak soalannya itu. Kita rangkumilah.
2: Kita pilih sikit-sikit lah antaranya. Sebenarnya, bagaimana
3: apakah
2: mesej mau pilih?
4: Siapakah yang terkena itu Fas?
2: Okey, kita nak tahu juga sebenarnya message yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui persembahan tu.
6: Ya, terutama sekali mesejnya sebenarnya mempromosikan lah makanan ada di Sarawak tu selari juga dengan selaras juga dengan Visit Malaysia 2026. Melalui makanan juga kita boleh mempromosi Sarawak. Ini bukan kebudayaan lain juga tapi dari segi makanan juga kita boleh promosi Sarawak. Bukan untuk orang tempatan je tapi daripada orang luar. Macam contoh kolok mie, makanan jala, linut, benda-benda macam ni yang boleh menarik minat orang dari luar. Contoh orang luar nangga, wow, this is Sarawak ada-adanya. So, adanya akan tertarik lah. Ialah salah satu daripada kami pun niat lah, objektif untuk mempromosikan. Selainnya pada pesan-pesan tarian yang biasa kita pula.
2: Kami suka bab tu sebenarnya, Rinas.
3: Nampak culture dengan colornya di sini.
2: Betul. Kami suka dalam satu tapak besar ya. Kami suka campur sebelah mie kolok, sebelah laksa, sebelah
4: semua boleh rasa kan?
3: Yalah, nangga tapaknya macam pemilihan sidak musang berjanggut je tu.
6: Si gigi kena orang madah kena bukan capak kami. Kena tak orang pilih pirin kami. Sebab orang Sarawak tu yang makan berportion bah. Si banyak.
4: Sikit-sikit.
6: Dia pilih kami. Jadi kita perlu jaga kita BMI juga apa. Salah satu cara untuk mengajak orang untuk kita
2: pakai pirin aja lah.
6: Pakai pirin sepertinya hanya portion sikit.
4: Dah nama superstar Fas. Superstar tenang jaga makannya.
6: Si nampak rangkak
2: gila. Jangan pakai tapak Rina. Pakai pirin dah.
3: So kita tadi dah madah pakai tapak. Kalau orang pakai piring tu kita ya sik perlu gago portion kami ong dia.
4: Kita pencinta makanan kan. Rinas kan. Okey, okey Fas. Okey.
2: Okey, penutup jelah pasal dah mencemburi kita tok.
4: Okey,
2: harapan tuan lah dan juga agar persembahan seperti tok terus mendapat sokongan masyarakat tok.
6: Kami tolaklah secara ringkasnya harapannya semoga persembahan tok dapat diterima dan untuk makluman semua dimaklumkan dikabarkan Datuk Sri Karim akan datang untuk nangat persembahan tu pada Sabtu kelak. So semoga benar tu boleh menjadi amin like pioneer atau kami boleh jadi perintis kepada artis-artis budaya lain, kumpulan kesenian lain untuk bukan mula persembahan sekadar bertanda aja, tapi perlu mengentengahkan konsep-konsep yang ada supaya benda ya boleh diketengahkan ataupun ditonjolkan, bukan di Sarawak aja, di luar Sarawak maupun di peringkat
4: Julung Kali kan. Julung Kali.
2: Soalan kebat lah, soalan kebat. Soalan kebat SPM kita. Adik-adik kita nak percubaan SPM tu nak. Jika pirin kami dapat digambarkan dalam satu perkataan, apakah perkataan tersebut dan mengapa?
6: Pirin kami unik.
2: Unik.
5: Lapar.
2: Aduh, perintah lapar.
7: Nang nyaman.
4: Benar jualah.
2: Kami kami lah sebagai yang satu je perkataan kami adalah merasa.
4: Oh, kami lapar jualah sama.
2: Kami merasa.
4: Sama nak.
2: Leo kita kata apa rasa?
8: Ceri.
2: Sama lah merasa. Pik apa?
4: Ceri jualah.
2: Rinas apa cik Rinas?
3: Sama jual ceri.
2: Ceri jual.
4: Sama jual lah ceri. Okeylah. Akhir sekali lah kita nak tahu jual lah. Bukan mau tahu. Kita nak menyeru lah kepada orang-orang ramai. Khususnya kepada yang berada di Miri tu untuk datang ramai-ramai. Macam ni. Untuk zon Miri Bintulu.
2: Bintulu Miri. Limbang Lawas.
4: Betul. Seruan.
6: Kami rangkumkan semualah. Kalau orang menjemput warga-warga Miri yang sekitar dengannya lah, Miri, Marudi, Bintulu, Limbang Lawas untuk datang sama-sama untuk menyokong program kami orang tu dengan Zon FGS Festival Genang Sarawak 2026 dan Colors of Malaysia. Pirin kami supaya datang nangga apa yang kami umpula. Mungkin ya adalah kita jarang-jarang nangga, tapi dari sialah Omada tak kenal maka tak cinta.
4: Betul.
6: Dari sial kita boleh terus itu cinta nangga apa yang disembahkan melalui seni dan budaya kita lah. Dan untuk untuk komtor tadi bak kata kita tadi rata-rata orang yang nangga persembahan kami orang untuk yang pairin kami ya selepas nangga persembahannya dan yang memang kan terus rasa lapar. Ada orang boleh garanti.
2: Terutamanya kami lah.
4: Nak cerik tak nak.
2: Kami pantang nangga apa tiktokan nangga ya bab makan-makan. Kami terus lapar. Kami sila panjang kan
6: diundang. Secara rasminya kami akan jemput kita orang datang langsung.
4: Ujungnya. Dapat kita merasa Fas. Tok julung-julung kali Fas. Harus kita pergi.
6: Sabtu tu 20 hari bulan pukul 4.30.
2: Di sini?
6: Di Miri Handicraft Center.
2: Oh, Miri Handicraft.
6: Dia berkait dengan launching Wakabak Kucing Festival in Miri. Right after the launching, kami akan terus melalui persembahan untuk Colors of Malaysia.
3: Ya, sempat kami datang. Yahoo!
4: Hei! Gendang
6: pun pada hari yang sama pagi petang right after gendang baru kami orang
2: Weh bestnya. Aduh, boleh tercerit makan tak luar.
4: Memanglah ya, kami pada tu adalah julung-julung kalinya. Jangan kita buang peluang. Bukannya kita ajak masyarakat di Miri tu pun kena ambil apa kata
3: Ramadhan ni,
4: kesempatan tu kan di Rinas.
3: Betul.
4: Bukan ambil doa aja, Rinas pun boleh datang katanya tadi.
3: Boleh.
2: Jadi, tapi rugi Mbak Rinas. Rinas pun hanya cerit aja.
4: Nasi makan. Awalnya semakan lah.
3: Sebab jaga portion dia nak.
4: Ada portion.
3: Kita mahu cari sikit aja. Dah pun kenyang.
4: Oh Rina, so kita kan sopan.
3: Kadang-kadang orang apa nangga makanan yang hidu bau ya pun dah kenyang. Dapat milih makanan yang lain lagi.
4: Okey, secara keseluruhannya kita dah berkongsikan berkenaan dengan Colors of Malaysia dan Pirin Kami dan pertandingan gendang Melayu Sarawak. Mungkin kita nak minta sikit lah untuk penutup daripada Puan Intan untuk program kita pada kali itulah.
3: Silakan.
5: Seperti yang tadi sahabat saya rumuskan, saya ulang lagi sekali juga. Kata pertandingan Zon apa Gendang Melayu Sarawak ni adalah hasratnya untuk mencari pelapis. Kan? Selain daripada kita nak maintain legend-legend yang ada ni, kan kita at least lestari segala-galanya, termasuklah juga ni piring kami ni, dia lepas tanda-tanda, lepas tu Rinas kita akan lapar lah. Jadi saya haraplah kami bertiga ni menyerulah kata kehadiran semua tuan-tuan puan-puan, especially Fas dengan Rinas kan, ya betul. Kata untuk memeriahkan lagi, mana tahu jadi orang kata indirectly duta kepada apa program kami pada hari tersebut kan.
4: Dilantik sebagai dunta tu.
2: Dunta makan.
5: Dunta peri FOC tau.
4: Untuk memeriahkan puan kan.
3: Duta pingin kami, duta bermukun. Duta makan. Okey, makan contoh. Ada tiga kategori di sini.
4: Okey.
2: Okey, jadi setakat tu lah. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Intan, Gabriel dan juga siapa tadi? Oh, Jong.
4: Fred.
2: Masa tok mencubu kita si puas kita nak pelakar tok. Mungkin kita duduk tok ada kopi ada teh atas tok aduh nang hanyut.
4: Mau 2-3 jam.
2: Mau 2-3 jam tok Rinas. Lalu neman Rinas konti sampai pukul 2 kita.
3: Boleh ajak saya ada masalah.
4: Okey Rinas, saya ajaklah buah tangan kami on dari Miri FM. Kita dah bawakan 3 orang tetamu kita pada pagi tok tadi. Jadi jangan lupa lah kepada sidak yang dah diseru tok kan. Datanglah ramai-ramai kan. Pada hari Sabtu tok.
3: Datanglah ramai-ramai pada 20 hingga
2: berapa tadi buat?
6: 21
4: 2 hari.
3: Hari Sabtu lah, dengan hari program untuk berlangsung. Sabtu dengan Ahad. Mana yang saya dah pergi ke sini-sini boleh datang.
4: Boleh.
3: Untuk meriahkan program tu lagi boom.
4: Boleh. Lagi boom.
3: Semoga dimudahkan untuk program tu. Dan kita harap program tu mendapat sambutan yang lebih meriah untuk minggu ini. InsyaAllah.
4: Amin.
3: Okay. Terima kasih. Jumpa semua. Terima kasih rakan kita di Unit Kawalan Pusat melancarkan siaran kita untuk hari itu. Dan kita akan kembali ke tempat asal masing-masing. Bye-bye. Okay,
4: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Bye-bye. Info Ekspresi Serak FM dan Miri FM.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Ya, 10-10 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Fasa dan juga LY masuk jam yang ketiga kan LY.
1: Betul. Tadi kita ada Rio rendah tadi
0: Fasa. Betul. Di jam yang kedua. Okey, 11-11 minit pagi ketika ini 18 Jun 2026 hari Khamis bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah di tahun baru Islam kita untuk kali ini. Okey LY. Tadi kita dah ada tetamu.
1: Ya.
0: Lepas tu pun kita ada tetamu lagi kan?
1: Ada. Yalah, kemeriahan kita, rezeki kita ada tetamu.
0: Betul.
1: Untuk pagi.
0: Di pagi tok lah. Tapi makan belum lagi lah.
1: Ya, kelak kita pergi ke pirin kami.
0: Pirin kami lah.
1: Betul.
0: Okey, tetamu kita lepas tok siapa?
1: Kita simpan dulu lah. Kita
0: dulu
1: mau berhibur dulu. Macam
0: okay, lepas. Okey, jom kita dengar dulu lagu tok lah.
1: Ni lagunya.
0: Saya lagu. Belum tarik lagu.
1: Lagu tok kita nak, sebelum kita bersama dengan tetamu kita, kita akan dengarkan lagu tok lah dulu, Faso. Untuk kita sebenarnya ada yang istimewa sebenarnya tok yang nak kita kongsikan. Tok berkenaan dengan teratak kasih tok Nan. Basic.
0: Tajuknya. Lah. Macam pernah dengar lagu ya.
1: Bukan lagu.
0: Bukan lagu terbalik. Kami cari lagu. Lu fikir lagu tu.
1: Out lah.
0: Okay.
1: Kan?
0: Tok kan
1: lagunya.
0: Tarik tajuk lah mana-mana.
1: Okay lah. Okay lah. Boleh beribu.
0: Lagu kesukaan DJ S1 kita tu. Yang suka lagu tu.
1: Dengan lagu kesukaan DJ
0: Leo. Leo madah te hari apa helikopter turun ke Padang. DJ S1 madah te bawa senapang.
1: Okay lah. Okay lah kita dengarkan lagunya.
0: Jom sambil kita dengarkan.

0: semuanya hanya di Media FM. Ya, 11.16 minit pagi ketika ini. Okey, LY.
1: Ya, semuanya hanya di Mira FM. Tadi kita ada tetamu menerusi Info Ekspresi. Ya. Kali itu kita di jam yang terakhir pun ada tetamu juga.
0: Ya, tajuk kita bercerita, bukan bercerita lah, kita berkongsi lah kan.
1: Berkongsi info sebenarnya.
0: Berkongsi info dengan
1: berkenaan program kan.
0: Program yang akan berlangsung tahun kelak pada 13 Jun. Dan juga 20 Jun.
1: Betul kan? Ada 2 hari. Tapi kita nak tahu juga lah. Ini merupakan tetamu kita tu merupakan wakil dari Teratak Kasih Tok Nan Cawangan Miri. Jadi terus sajalah kita berkenalan dengannya, Fas. Si asing lagi. Nah, sebenarnya tu artis juga,
0: tapi
1: Fas.
0: Tapi sebenarnya kami kenalnya secara seorang artis lah.
1: Iyalah. Tapi hari tu nya bersama kita berkongsikan info berkenaan dengan hari terbuka. Dan juga nya akan menerangkan berkenaan dengan Teratak Kasih Tok Nan Cawangan Miri. Jadi betul, kita ucapkan selamat datang kepada Encik Aaron Tan Si Kai. Betul. Ataupun Terry. Ini mikrofonnya.
0: Lupa mic.
1: Orangnya Fas dari tadi menangganya nang senyumnya si lepas-lepas Fas. Manis kan?
0: Manis kan?
1: Yalah, kita hari tu kita tetamu kita semuanya betul, artis. Artis.
0: Lagu sikit lah, suka dengar lagu kita.
1: Kelak kita nyuruhnya berlagu.
0: Halu.
1: Ya, kita dengar suruhnya nyanyi secara live. Tapi untuk ketika tu kita nak mengetahui berkenaan dengan Teratak Kasih Tok Nan Tok Terry.
0: Jemputan hari terbuka ataupun Mega CBT.
1: Ya, nyempun program lah kelak. Jadi sebenarnya kita nak mengetahui macam sekarang tu kan ada madah tekna Teratak Kasih Tok Nan sini ya. Kan? Ada yang si tahu kan. Jadi kita nak tahu lah perkenalan berkenaan dengan Teratak Kasih Tok Nan Tok untuk
0: Dimiri
1: Tok lah. Dimiri Tok.
0: Dimiri.
1: Okey, Terry.
2: Okey, sebelumnya kami mewakili Teratak Kasih Tok Nan ataupun Yayasan AID Malaysia ataupun Malaysia AID Foundation ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana memberi kami peluang lah untuk memberi sedikit penerangan ataupun sharing kata kita, and then sharing kedua kelak adalah tentang program yang kami akan pola tu lah. Alright, so Teratak Kasih Tok Nan tu nya kini tu berada dekat Laipau Garden, Jalan Laipau lah ataupun Jalan Bunga Kertas. Mun kita orang Miri tahu nya jalan ke arah Lopeng kata kita madah.
1: Lopeng.
2: Nya sikit rumah besar lah di sini. Okay, tapi sebelum tu masa awal penubuhan Teratak Kasih Tok Nan tu dulu nya berada di atas kedai di belakang dinasti.
1: Okey, di sini.
2: Jadi tempatnya agak kecil. Kecil and then susah untuk kami orang pola aktiviti lah. Alright. So kira itu sejak bulan 11 tahun lepas kami orang berpindah ke Sigit Rumah. Laipau Garden lah.
1: Di Jalan Laipau Garden, no?
2: Ya, betul.
1: Okay. Jadi boleh, Mun, kita boleh tahu lah bila kan kita orang dah pindah dari tempat yang kecil ke sebuah rumah.
2: Ya, betul.
1: Bilanya ditubuhkan untuk Teratak tu?
2: Teratak Kasih Tok Nan Cawangan Miri tu sebenarnya ditubuhkan pada bulan 8. Mesti silap kami dalam 16 hari bulan 8, 2023.
0: Dari 2023, 4, 5, 6. Yes. Ini tahun ketiga lah kan?
2: Ya.
1: Okay. Baru 3 tahun lah.
0: Baru 3 tahun lah.
1: Jadi
2: untuk Cawangan Miri lah. Tapi untuk Cawangan Kucingnya lebih awal. Cuma Mirinya menyusul kemudian kata kita madah. So mula-mula dulu nya di atas kedai, kena itu nya di rumah lah.
1: Okay. Jadi untuk Teratak Kasih Tok Nan tu nya ada 2 je lah di Sarawak tu, macam ni.
0: Kucing dan Miri je kan?
2: Buat masa tu nya ada 3 di Sarawak.
0: Ada 3. Kucing, Miri.
2: Kucing, Miri yang baru dirasmikan bulan 2 area di Bintulu.
1: Di Bintulu. Ada 3.
2: Ya, betul.
0: Okay. Kita nak tahu juga sebenarnya program yang dijalankan sebenarnya untuk Teratak Kasih Tok Nan tu sebenarnya. Pengisiannya.
2: Alright, pengisiannya tentang Teratak Kasih Tok Nan tu. Kami brief sedikit je lah.
0: Okay, boleh.
2: Okay, Teratak Kasih Tuan Datuk merupakan sebuah pusat komuniti yang diwujudkan bagi menyediakan sokongan bantu dan platform pembangunan kepada masyarakat, khususnya golongan yang memerlukan akses kepada perkhidmatan kesihatan, sokong sosial serta perkhidmatan komuniti. Kelak-kelak bercerita lagi lah, banyak sebenarnya.
1: Tok, yang pun hari terbuka Tok, kita dimaklumkan hari terbuka ataupun mega CBT. Jadi orang ramai termasuklah LY sendiri dan juga Fas. CBT apa?
2: CBT. Okey, CBT tu banyak orang si tahu apa maksud CBT. Sebenarnya CBT tu adalah singkatan kepada ayat Community Based Testing.
0: Kami ingat chicken breast pie.
1: Ayun. Kami nak tahu makan je kami orang tak tahu dah apa.
2: Okey. Jadi Mega CBT itu bukan bukan kali pertama ataupun baru diolah. Sebenarnya kami orang memang selalu mengolah lah sebelum itu. Cumanya patik kurang mungkin masyarakat belum tahu gila tentang apa apa TKTN, apa Teratak Kasih Tok Nan tu. Jadi sebenarnya saya tahu bila kami orang post pun Mega CBT open day dan yang saya tahu apa tujuh Mega CBT ya kata sebenarnya nak.
0: Jadi apa dipolah sidak di sini Mega CBT tu.
2: Betul. Jadi Mega CBT tu adalah salah satu hari yang kami orang polah adalah khusus untuk masyarakat terutamanya Miri. Alright. Yang apa tu kita madah mun kami mula hari sebab servis yang kami orang ada di sini memangnya dalam seminggu memang terbuka ada sebenarnya cuma kami bukanya ujung minggu adalah untuk mereka yang si dapat waktu bekerja datang untuk pergi ke center and then dapatkan services kami orang di sialah artinya tu so setidaknya boleh datang pada hari yang kami tetapkan untuk setidaknya dapatkan services yang kami orang ada. Jadi servisnya ada pelbagai.
1: Okay. Kita simpan dulu Fas. Apa kata kalau kita nak dengarkan dulu lagu? Lepas tu kita akan sambung kembali berkenaan dengan Teratak Tok Nan Tok Lahor dengan ataupun aktiviti-aktivitinya.
0: Kita nak iklan dulu. Lagu pun nama
1: iklan. Iklanlah dulu.
0: Di Geng Pagi.

0: nafas.
1: Ya, kembali lagi kita LY kan.
0: Kita Temada Chicken Breast Thai. Dah ada bau tak Fas?
1: Oh, nyamannya bau. Perut kami apa? Oh, berbunyi dah perut Fas tu. Aduh, nyamannya kita di rumah tengah masak apa kita di rumah.
0: Kita ada lebih kurang 30 minit lebih lagi lah.
1: Betul. Tembus sampai ke konti.
0: Apa kan, dimasak kita
1: orang tu? Apa dimasak kita orang di rumah tu? Semuanya goreng ikan pun ada tu goreng.
0: Baunya?
1: Masak sayur sidak di rumah
0: tu. Kita masih lagi bersama dengan wakil Teratak Kasih Tok Nan, okay, Cawang Miri. Okay. Kita masih lagi bersama dengan Terry ataupun Aaron Ten Si Kai, betul kan? Kita nak sebut juga tu. Tapi Terry lah. Okey Terry, kita masa off mic tadi kan kita madana macam ni.
1: Kita ceritakan
0: antara aktiviti-aktiviti yang bakal berlangsung tadi dah 13 Jun dah berlepas, dah lepas akan datang tu adalah pada 20 Jun. 2026 tu pada hari Sabtu tu. Jadi untuk aktiviti-aktiviti yang dianjurkan, kita ada banyak tu yang ingin Terry kongsikan. Untuk semualah, untuk kita yang mendengar pada pagi tu lah Fas, terutamanya pada pendengar setia Mira FM untuk pagi tu Terry.
2: Betul. Okay, thank you DJ. Alright, untuk event tu kelak, okay, aktiviti yang ada pada event tu kelak adalah ujian saringan kesihatan. Okay, ujian saringan kesihatan, terutamanya kepada HIV, syphilis dengan Hep C. Yang akan dijalankan di Sialah kelak.
1: Secara percuma?
2: Ya, betul. Percuma. Sini kita dah nemu percuma. Adalah maksudnya. Mungkin kita pergi ke fasiliti klinik kerajaan. Memangnya ada. Tapi mungkin mungkin ada sesetengah orang individu tadi yang rasa macam ada sedikit segan kata itu.
0: Sini
2: tuju aku tu. Sini aku nak bercari servis tu yang yang aku rasa macam selesa, kami rasa selesa katanya tak nak.
1: Ya, so, macam secret.
0: Ya, lebih tertutup.
1: Tertutup kan rahsia.
2: Senang benar semua. Kami orang pun memang menjaga PNC ataupun apa kerahsiaan semua orang yang kami temu. Jadi nya sama juga dengan apa kita ada prosedur yang dijalankan oleh SIDA Kementerian juga sebab kita perlu jaga makluman orang dengan dengan baik. Soalnya nya bukan hanya sekadar saringan, mun ada apa-apa pun kami orang akan bantunya dari segi rawat nasihat, moral support kata kita dan rawatannya pun kami orang akan cuba. Mungkin banyak orang sih tahu okey tentang HIV apa semua. Mungkin ada orang ingat apa semua belum ada rawatan, tapi sebenarnya kini tu HIV dah ada rawatan. So dan selain daripada rawatan kita ada pencegahan, bermacam-macam jenis pencegahan yang ada yang mungkin orang kita tu tak belum tahu, belum faham apa benda. Bila bila kami orang sebut, bila kami selalu live dekat TikTok, apa benda disebut Aaron tu katanya.
1: Apa benda disebut dia lah kan.
2: Jadi mungkin ada yang segelintir yang faham yang tahu apa tujuan benda ya. Yalah tak.
0: Ya, bukan apa fasnya ada di live, nya jua adalah sahabat kami jua. Jadi kami madah tu adalah satu yang penting sebenarnya. Jadi kami menjemputnya lah. Kita kita kongsi share kan. Kita kongsikan bersama dengan semua ya sebenarnya info kebaikan untuk kita semua lah berkenaan dengan ialah tadi nyemada CBT tu nak nak kan. CBT. Ingat pas bukan
1: chicken
0: makanan
1: bukan chicken breast style lah, bukan
0: okay, ingat
1: ujian saringan
0: ujian saringan kita sebenarnya nak kami orang nak tanya juga tu Terry. Kita kan akan mengadakan program tu 20 hari bulan Jun pada hari Sabtu tu.
1: Kami bukan 13 Jun.
0: Bukan, 13 dah lepas. Okey, 20 Jun tu. Okay. Tertarik dengan program prep tu. Boleh sikit dah lah kongsi, sikit dah lah.
1: Program prep.
2: Prep tu adalah sejenis ubat ataupun pencegahan yang digunakan lah, yang digunakan kini tu lah untuk mencegah seseorang daripada kena jangkitan HIV dari awal. Maksudnya sebelum kita kena HIV, mun kita tahu kita tu tak
0: gaok lah kan.
2: Bahasa lama kita. Bagaimana nama Cina tu nak pandai nyebut bahasa gaok.
0: Benar.
2: bukan pure Cina sebenarnya.
0: Melayu pula.
2: Maksud tadi bila kita tahu kita tetik
0: nakal istilahnya.
2: Jadi kita mau jaga diri dari awal. Jadi kita boleh mengamalkan ubat-ubat seperti PrEP lah, selain PrEP perlindungan yang selalu kita dengar dari zaman dulu sama mak. So untuknya adalah segi jenis apa tu perlindungan yang ada kini tu. Banyak orang belum tahu lagi benda tu.
0: Kalau nak tahu kena pergi datanglah ke teratak kasih Tok Nan Tok lah.
1: Lagi pun sebenarnya rahsianya terjamin sebenarnya. Cepat dan mudah juga.
0: Teri, kalau contohlah kita apa kita percaya semua pendengar kita tu dari TikTok, dari Facebook kan apa muka buku tu setidaknya dengar sekarang tu. Macam ni kalau mereka-mereka yang berkenaan adalah kita apa stigma tena dari diri kita pun lah. Macam contohnya kita tahu teratak kasih Tok Nan tu ada di miri Tok Nak, tapi dia si mau pergi siang.
1: Stigma orang yang pada dia pergi rumah tu jadi stigma orang.
0: Stigma orang tapi diri sendiri pun ada juga nak kan? Macam ni kalau contohlah si A tu tadi madah nak kami semua pergi teratak kasih tu tapi kami nak berhubung dengan kita macam ni.
2: Okey, untuk individu-individu yang macam ialah kata kita malasnya ada sedikit segan ataupun yang masih rasa malu untuk datang ke teratak kasih Tok Nan, nya boleh berhubungan dengan kami ataupun nya boleh DM page kami. Page kami orang memang dah ada. Okay. So setidaknya boleh scan QR dapatkan maklumat petugas yang ada di lapangan sebab program tu sebenarnya nya bukan hanya di Miri, seluruh Malaysia. Kelak kami akan share sikit kad dengan kita kad, dalam kad ya bila kita scan kita boleh cari servis tu di mana-mana. Tapi nama NGO ataupun badan yang menjalankan aktiviti toknya lain lah, ikut kawasan masing-masing. So untuk Sarawak kita menggunakan nama Teratak Kasih Tok Nan lah. So bila sidanya klik di sia, sidanya boleh contoh di Miri, kami mau cari seorang petugas tok untuk kami bertanya. Dapatkan informasi yang perlu. Dan contohnya mau bertemu dengan kami, bertemu maunya si selesa untuk datang ke center, mungkin kami boleh jumpanya di luar untuk berkonsultasi
0: berjumpa
2: pasti kami akan terangkan apa yang perlu tahu lah dan jawab apa yang kami boleh jawab untuknya faham apa pentingnya mulah ujian saringan apa semua macam ialah.
0: Mungkin ada carian maksudnya tadi kita orang ada TikTok sih, kita orang ada Facebook ke medsos. Mungkin Terry boleh share.
2: Sebenarnya ada Facebook page memang ada. Mungkin kita cari Teratak Kasih Tok Nan Miri ada, Bintulu pun ada. Pasti TikTok biasanya kami pakai personal lah yang selalu DJ Nangga ya. Sebab kami orang ada juga tim baru kami orang yang fokus kepada media pun promotion pun ada di SIA. Tapi kami percaya sejak kami dalam program tu dulu kami nang aktif juga promote share memang ada juga masyarakat yang terlalu di SIA nya inbox. So kami akan cuba bantu di SIA lah.
0: Dapatkan nasihat juga lah Terry kan. Betul lah kalau nak ya boleh inbox terus dengan Terry. Macam ya. Kita ada soalan ke Fas?
1: Dia kami nangga di TikTok ada si orang tanya.
0: Cuba tak nangga. Di situ belum update. Cuba.
1: Ya pun belum juga.
0: Belum update juga. Mungkin ada soalan-soalan. Mungkin ada juga lah. Kalau ada soalan boleh teruslah soal Encik Terry tak lah Terry lah.
1: Di Miri FM Official kan.
0: Boleh juga.
1: Jadi TikTok kita pun sama juga Miri FM Official kan.
0: Berkenaan dengan hari terbuka kita mana tahu kan lebih ataupun mega CBT tak lah untuk ujian saringan HIV, sifilis dan hep hepatitis kan sebenarnya. Jadi untuk tok lah mungkin Terry boleh membuat seruan ataupun jemputan lah kepada mereka-mereka yang berkenaan tok macam ni.
2: Kami mewakili Teratak Kasih Tok Nan ingin menjemput lah masyarakat Miri terutamanya sebab program tok kini tok kami boleh di Miri untuk bulan tok. Jadi kami menyeru kepada masyarakat Miri mungkin ada masa free ataupun masa terluang hari Sabtu atau kelak, datanglah ke Teratak Kasih Tok Nan untuk dapatkan ujian saringan secara percuma. Sebab jarang-jarang juga ataupun si semua orang tahu servis tok sebenarnya free. Okay. Tapi ada juga orang yang berkata kita tadi lah nya selalu beri alasan madahnya tiknya si ada masa. So tok adalah peluang yang bagi kami menguntungkan lah bagi kita, betul, sebenarnya untuk betul. Kita tahu status kesihatan betul. Kita sis mestinya kita gaok kita just mau tahu kesihatan status kesihatan kita tek kita pun boleh datang untuk mula ujian saringan tu.
1: Betul. Ya kan.
2: So kami harap setidaknya boleh luangkan masalah dari pukul 9 pagi kami orang berbuka sampai pukul 4 petang lah. Kami orang berada di sian nunggu setidaknya datang. So kami orang harap setidaknya datang lah ramai-ramai.
1: Betul. Selain daripada 20 Jun tu nya ada mungkin buka setiap hari kah?
2: Hari-hari biasa pun setidaknya boleh walk in.
1: Oh boleh walk in lah. Yes.
0: Tapi tu hari terbuka tu orang ramai boleh pergi secara netok banyak kan berkumpulan lah ataupun berombongan. Kalau setidaknya nak pergi ke Sia lah kan. Tapi kalau bukan hari terbuka tau, boleh tetap hari pun boleh.
1: Tetap hari boleh. Memang saja 9 pagi sampai 4 petang juga lah.
2: Ya betul. So kami orang buka pukul 8.30 sampai pukul 5 petang lah.
0: Okey, jadi kalau contohlah kalau kita pada setiap hari, kalau Sabtu Ahad terbuka?
2: Sabtu Ahad kami orang based on appointment. Contohnya ada klien ataupun ada orang yang Terry kami bekerja Isnin sampai Jumaat. So boleh sih kami jumpa kita hari Sabtu. Kami orang akan pola
0: ada appointment lah.
1: Boleh lah nyerehat juga terdah Isnin sampai Jumaat semuanya kerja. Hari Sabtu alulah saya dah mid time ni pun
0: tak sih lah. Tapi tu sebenarnya bagus juga lah sebenarnya kita nak beri informasi kepada orang ramai sebenarnya kan Terry kan. Jadi Terry akhir sekali lah Tok Terry. Sekali lagi harapan kita berkenaan dengan kita baru kami pun baru pernah dengar
1: kan sebenarnya tu
0: berkenaan dengan Terata Kasih Tok Nanto untuk Cawangan Miri. Harapan kita mungkin kita nak mungkin ada sesuatu lah yang kita nak kongsikan Tok.
1: Harapan mungkin ada seruan ialah
2: okey. Harapan kami terutamanya kepada program Tok kelak dan si payah nunggu program macam Tok juga lah maksudnya tadi sebab kami dah madah services Tok ada, perkhidmatan Tok ada di Terata Kasih Tok Nan. Jadi gunakanlah sebaiknya. Okey, datang dan periksa diri kita. Okey, lepas dia juga sebenarnya panjang cerita tu sebenarnya sebab selain daripada ujian saringan pun kami orang banyak sebenarnya program yang dari segi membantu mereka yang terkesan dengan penyakit tersebut. Sebab bila kami mention kami takut sebab benda tu sensitif sebenarnya. Very sensitive. Nama kita mention about HIV and AIDS tu memang sensitif. Tapi sedar memang ada orang di luar sana yang terkesan dengan benda-benda tu. Jadi setidaknya mungkin perlukan bantuan dari segi
1: mental emosi
2: dari segi
1: motivasi
2: So setidaknya boleh dialu-alukan datang. Muncul tu setidaknya ada isu untuk datang untuk rawatan setidaknya pun setidaknya orang boleh merujuk pada kami orang. So kami orang boleh cuba bantu apa yang kami orang boleh bantu. Yang penting kita mau setidaknya sihat.
0: Betul.
1: Mungkin ada lagi yang orang kata lebih teruk daripada tu seperti macam orang kanser kan.
2: Ya betul.
1: Yang menunggu set dah harapan kita tu. Ada lagi yang teruk daripada tu sebenarnya.
0: Kita
1: selagi ada harapan.
0: Betul. Selagi jadi, ada harapan tu kita pergilah pergi kita mana dapatkan nasihat ke apa.
1: Betul.
0: Yang penting saringan awal hidup kekal katanya Tena. Jaga diri, sayangi diri, uji diri,
1: cegah diri. Jadi, nampak mata luar.
0: Nampaklah sebenarnya mana kita boleh kita serulah sebenarnya kita menyerulah ataupun kita menjemput kepada anda boleh terus ke Terata Kasih Tok Nan, Cawangan Miri dan mungkin Teris Tok yang terakhirlah. Nombor yang boleh dihubungi kepada setidaknya macam ni ada boleh dihubungi boleh ya
2: share boleh setidaknya boleh call direct ke nombor pejabat kami orang 085-421-436 ataupun boleh call kami juga di nombor 012-846-5229
0: Yang mau ulang lagi sih
1: yang 085
0: lah
1: waktu pejabat lah
2: ya waktu pejabat okay. 085-421-436
1: Kelaklah esok lah ambil call
0: esok nakal kah
1: esok lah Jumaat
0: sebenarnya tu adalah apa untuk apa kata orang awareness kata
2: yes,
0: kan
2: awareness,
0: awareness kan
2: kesedaran
0: ialah kesedaran kita sebenarnya berkenaan dengan apa sakit-sakit macam tu lah kita tahu macam ni bakteri padah tadi nak kita tahu setakat ni kita pun
1: kesihatan kita
0: status kesihatan kita
2: selalu kami madah dalam TikTok kami tahu lebih bagus daripada tidak mengetahui langsung.
0: Nah kan, dengan kita lebih baik kita tahu daripada kita si tahu
1: terus.
0: Kan, bukan senang kita nak mengembak nyatok apa si Terry tok pergi ke RTM tok fast nyenang banyak appointment. tapi kita jangan iyalah kami madah teh. Tapi kita jangan lupa fast kita nak dengar suaranya sikit boleh sih.
1: Betul betul. Kalau kami cari ada si lagunya dalam tok
0: kita nak
1: dengar Terry kah?
0: Kita nak dengar lah kita nak dengar kalau si pun akapela lah Fas untuk mengubat kerinduan di hati pendengar-pendengarnya sebab sistem kita tu kan ada apa sistem down sebelum tu jadinya banyak hilang lah di dalam sistem tapi kita nak dengar skala kita dengar secara apa teh akapela Fas Semayan Nuan nekah kita
2: Senayan Nuan
1: Sedar kroke tu
0: Sedar kroke tapi siapa lah lepas tu kita dengarkan lagunya tapi sebelumnya kita nak dengar sikit daripada Terry dengar Terry
2: macam ni
0: tok lagu ni tok tahun 2021 tok Terry bagi bunyi bunyinya ni bunyinya tek
1: toknya kan dengar kan
0: kan ingat lagi
1: liriknya ingat lagi lirik

0: Okay.
1: Okay, kita dengarlah sepenuhnya sama, lagu Tok.
2: Sama
1: dan sama
2: we.
1: Macam dalam lagu Tok.
2: Sama dalam lagu Tok suaranya.
1: Toknya live, bukan bukan calang-calang artis yang kita dapat bawakan. Yalah. Hari Tok kita banyak artis bersama kita sebenarnya kan.
2: Okay, terima kasih lagi sekali lagi.
1: Terima kasih Terry. Kena sudi berkongsikan bersama berkenaan dengan Teratak Kasih Tok Nanto untuk cawangan Miri. Dan insyaAllah kalau ada lagi aktiviti-aktiviti boleh kongsikan lagi kan.
0: Boleh.
1: Jumpa lagi.
2: Jom kita layan dulu lagu ini.
1: Kita layan lagu Tok
2: dulu. Dari event kita. Okay, send one.

0: Ya, 11.55 minit pagi ketika ini Fas dan juga Elway menemani anda kurang 5 minit sahaja lagi kan, Elway?
1: Oh, ambil mic lo.
0: Oh, ambil mic. Dah boleh dengar suara kita. Oh, okay, Elway. Okay. Banyak tetamu kita hari tu lapar juga perut Elway. Oh.
1: Tapi nak mana Fas? Kenapa kita ada cium bau macam ayam goreng? Oh.
0: Aduh, nyamanya. Maklum lah.
1: Menguji.
0: Oh, siapa lah masak tu? Oh, Kak Minah. Apa dia masak nanti Kak Minah? Oi.
1: Kak Minah kah? Ha? Bukan sebelah nun ada sedap Abang Mael.
0: Oh,
1: Kak Midot kan?
0: Oh, kami ingat tak Kak Minah tak atau Kak Senah, Kak Absah kita.
1: Oh, ya. Ya, rakan-rakan kita di TikTok kan.
0: Ya, almandum lah. Anak nak pulang sekolah lah.
1: Betul.
0: Masa ialah sidak bertungkus lumus menyediakan makanan di dang atas meja. Kan masak nasi, kan nasi. Lepas anak balik sekolah terus makan.
1: Betul. Okey, kita ada lebih kurang daripada seminit Tok Fas untuk bersama lagi dalam Geng Pagi Mira FM untuk hari tu. Jadi lepas tu kita akan bersama siapa?
0: Petang tu. Okay. Lepas tu YFM mengelar tengah hari di Media FM. Okay. Jadi semua hari
1: Kamis.
0: Hari
1: itu.
0: Kamis kan? Giliran Miri lah.
1: Kita dengan
0: hari ini kita ada
1: geng
0: Brenda.
1: 2B kah?
0: Brenda.
1: Ya, geng 2B.
0: Seorang. Dua orang. Oh, okay.
1: 2B.
0: Brenda dan juga Bana Jimbat. 2B.
1: Okay.
0: Ui, warna bajunya hari itu. Ui. RPM klik.
1: Acaknya kok.
0: Almandum lah. Nangga bola.
1: Nangga bola. Okey lah Fas. Nampaknya pertemuan kita berakhir di situ lah Fas. Untuk pertemuan pada kali itu. Di hari istimewa kita. Itu lah hari Kamis lah. Jangan lupa untuk bersiaran kembali pada esok hari. Di Geng Pagi.
0: Ya, bersama dengan S1 dan juga Mul. Menemani anda.
1: Salah. Jadi kita berakhir di situ. InsyaAllah hari Selasa. Okay. Kita akan bersama kembali untuk bertemankan DJ LY dan juga DJ Faz.
0: Hari Selasa depan
1: Okey,
0: ini dia apapun kita sentiasa bersedia.
1: Sebelum LY bercuti lah.
0: Dan juga bersedia dan juga standby lah kan.
1: Oh, okey lah.
0: LY cuti bila?
1: Lepas kita on air.
0: Okey lah.
1: Si kami tinggalkan kita, okey?
0: Okay.
1: Seperti mana yang kita tinggalkan kami. Okey lah, bye-bye.
0: Bye-bye, jumpa lagi.

0: Selamat tengah hari peningat mulai dengan aku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Saritu hari 4, 18 bulan 6, 2026. Sarawak dekat bisik gelanggang squash kaca keterubah di Borneo tika digagak nak belanja 8 juta ringgit. Sapit Menteri Nembiak lomba ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Gerard Rentap Jabu madah ke projeknya dekat belabuh dipejalai ke dalam tahun tu bapalan main squash Sarawak di Petrajaya. Projek itu ialah mungkur pengawak tingagak gelanggang bangunan ngau perengkah guna penabur berita tikas dunia. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengrami makai lemai berserimbai ngau pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 di Kuching. Gelanggangnya tiulih muat kira 800 ikut orang ke datai medak pekit oleh alai ngatu pekit ungkup siku-siku orang ngau pekit bergu. Ia madah ke palannya ialah disadang dekat muka mayu agi peluang ngatur pekit bak tikas antara bangsa serta ngelatih ke sektor dagang temuai tik berpelasar ke pengawak lumba ngau main di Sarawak. Berebak ngonya lebih 70 eko atlet hari 9 bangka menua dekat ngau masuk pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 ngau pekit ASEAN double squash tikak berengka diatur pegila di Kuching. Dato' Gerald madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching, lalu tu endang berguna bendar dikena nyungkak pemansang main squash di menua tu. Ia megak ngarap ke mayu agi pekit renggak junior oleh diatur, alai ngigak orang baru ke bisik penglandia bak mainnya. Sekedar hari menua ke ngau masuk pekit tu ianya Hong Kong, India ngau Thailand. Sekedar jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena hari 5 ngau hari 6 tu, alai meriawak ngagai program Niti Daun berserimbai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke kena hari 5 jalannya dekat ditutup ndur ngatur sesi berlatih berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ke pukul 6 lemai. Kena hari 6 jalannya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Jalai ke bisik kena pansak program tu ialah ianya Jalai Java, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Alcott House, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazar. Nyalai orang mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal susidak tumuagi merambu pejalai diri serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyeliah ke Jalai Ti Dedat. Berebak ngonya bak sebengkah hagi penerang SC Alexson madah ke sikut lelaki ke berumur 71 tahun berbadi nyawa bak penusah ke alai sebuah rumah bak lorong setutung baru di Kuching angus lemai ensana. Sidak nerima report pasal penusahnya hari orang periman urung pukul 7.5 minit lemai. Raban ari upis polis Sungai Mawung ngau orang ari upis bomba mega udah dianjung ngagai endur penusahnya ngambil ke meresa serta berjalai ke sebarang atur ke patut. Bak penusah tu api ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu mangsa ditemu orang endak ngeledah sebedau ke ditaban berubat ngagai spital besar Sarawak tang ditetap ke lesi urung pukul 8.30 malam. Pansiak nadai ngayan ke sebarang pengawak jenayah nyadi lalu ditetap ke nyadi kes mati ngenyet. Kebuah penusah angusnya ketau nyadi agi di pansiak. Siko induk rakyat menua tumpu ke umur 21 tahun udah ditangkah ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jali ke bula. Kepala Polis Pelilih Menua Seratuk DSP Matthew Manggi madah ke induknya ditangkap udah polis kenerima report bak upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Suspek tu dipelabak kurang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Akaunnya direport ke endak dikena agi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngagai akaunnya ke dalam bulan 3 tu kemarin serta dipelabak ke bisik kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajak pihak, induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya. Kesnya di Pansiak ngena Section 420 Penal Code. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman Ari Bilik Berita RTM Kuching lalu disalin Jo Nathan Giri. Salam Malaysia Madani. Lagi Mri, selamat tengah hari ngagai bala kita peninga. Kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Miri ba ngelah tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital, dunia penyiaran dia tu nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click, TikTok, FB Miri FM, YFM segulai sejalan.

0: lagu kau tua kali hari Jeffrey nyaloi ngepun ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari itu hanya di 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga ke dia badunya injau tu nabi ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi kita berminggu FIFA World Cup tu di Jebana.
0: Orang nama tu tabin main bola dunia.
1: Iya.
0: Jadi nanti tua berarti ke lagu tadi nanti semua anuan diberi orang peluang nikah ngagai nama tu utai kelama-lama sebab anuan kan nikah kini tapi
1: utai kelama-lama sebab nanti aku maya maya gi mit minyak DJ mana laban mayanya kita impu dunia sampai bisik digital bakal dia tu laban mayanya kita tentunya lebih ngagai ruang masa ngau diri sebilik mayanya laban kita gi biak deh DJ mana tentu kita kak pemain ngau bala diri sebilik lah. Ya laban mayanya nak stres
0: ya ngagai bala peninggal ke benong medak tu apa ya kabar TikTok tau ke Facebook Miri FM. Jadi nanti semua kita diberi peluang nikah ngagai jeman ke Subak.
1: Subak ya.
0: Ni maya kita dipilih kita nya ke tanya kami dua lagi kami dua nguji macam maya ba interaktif wai. Jadi sebedau nyingkan ngagai program bukai bakal selama minggu tu temuai minggu tu tu habis nerima penatai temuai dari Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Tang keminggu tu ya ukai datai hanya di nama tu siko pemerintah atau ke penanyi nah tekan mu siapa bagiannya lagi
1: terus boleh kami
0: karanau kami tiga ba awak temui minggu tu pukul 1 tengah hari lalu pukul 2 tu habis mega temui rupis pengerai ti dekat ngenang penyakit tabin dinggi lalu kelimparnya mayu info ke bukai dekat dikunci ngau mega lagu-lagu ko dah ditusun dalam playlist dan cukup mana disadang oleh merindang bala kita ngami ka terus lekat meliang ke WiFi Miri ke tengah hari tu jadi gayari di bandar raya Miri lebih tua ke masuk mana tadi nabi ya
1: iya betul
0: tantaja pihak tu habis nerima report dari pegawai Med Malaysia hanya Siti Nur Faizan madah ke muak kelemah itu hari disadang ribut kudik dekat nyadi bas ke Nur pihak megak malam di sadang hujan bas ke Nur pergilah di sadang hujan megak bas ke Nur lalu angin timur tenggara berpupun dengan peneras 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi berkenyak kok gaya hari kita ke diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia jadi sudah terlagi bakal selama bertemu bawa brand Busters B2 nama anda tanya ke dekat di atau ke kuis ke dekat di kenatai ke teacher tak tu sama belangan teh ngarap ke berkawan ngau pergi main bola ya
1: iya betul laman kita bapa malam tu buntau kita ya semua belak menda

0: sikit Viva World Cup tu di pilih menua tu DJ Bana.
1: Ya, jadi abang awak kita ke bergulai tu lagi kami dua yang uji mega dekat mic ke kita berita ke pemadu baru berkawang pekiat main bu dunia atau ke FIFA World Cup 2026.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: lebih merindukati, lebih informatif, serta lebih interaktif Pak YFM Miri. Nintiang hari 2 pukul 6.30 lemai, jingga ke Hello YFM Miri, mai ke kita berita ke pemadu baru Ari Utara Sarawak.
1: YFM Miri.
0: Lalu ngagai bala kita berindu kangen Syah Runding, nintiang hari 4 pukul 12.20 tengah hari, aneng tinggal mending ke Brandbusters, Bitu Begulai Engkau Teacher Ata. Program kuis interaktif tu alai nungka penajam runding Brenda, engkau bana bersatu nyaut pemar kuis pasal sains, geografi, teknologi, sejarah, engkau mayu agi, ngak Syah Runding sambil betundik. Hello Y Miri FM engkau Brandbusters Bitu, dua program, dua gaya, sintik frekuensi. YFM Miri, segulai sejalai.

0: Iya, bertemu baru kita minggu tu Brain Busters Bitu.
1: Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Berapa minggu kita sudah berehat ni? Mana ingat Dua tiga. Juga sebulan.
2: Teacher, tumo pemesai tu.
0: Oh, tiga. Tengah awak berjuruh dia minggu tu lah.
2: Balan demi ya, kepalanya lama agak.
3: Punting.
0: Biasa belajar kini tu.
3: Punting-punting lama.
2: Ada main ada belajar.
0: Ada main bola. Aw, kita bukannya main bola aja macam kita dua tiga minggu tu.
3: Aman.
0: Yang tua ngagai habis apa bulan ni lah. Ini bulan tujuh. Tengah bulan tujuh.
2: Bulan tujuh.
0: Ada tu satu tim. Nyamai mah kita ulang kaji. Okay, minggu tu kita ngagak warming up dulu mah.
3: Ya.
0: Kuis kita main bola.
2: Main bola dunia.
0: Main bola dunia FIFA.
3: Main
0: FIFA World Cup 2026. Jadi minggu tu ni mau main me dua aja tanya di break keluarga kita. Dua aja. Kena kita merek tanya dulu lah exercise minda kita dulu. Minda kena ke runding.
3: Runding. Apa dah lama pemisi.
0: Dah lama pemisi. Aku merek ke lain-lain aja.
3: Iya.
0: Ya ke nemu, ya ke minat main buah. Sikit demu lagi.
3: Sikit demu.
0: Jadi ada pendengar kita di luar sudah sedia. Nanti sudah sedia aku start dulu. Engkau si tanya ke terubah ya Ulia.
3: Boleh.
0: Okey, jadi tanya ke terubah ya. Ni bagi menua di pemadu mayu menang Piala Dunia FIFA yang tua ke dia tau. Bisa orang tuju. Okey. A Jerman, B Brazil, C Argentina atau ke D France.
3: Brazil.
0: Nih.
3: Sikit minat Brazil nemu ya.
2: Ya benar. Ya benar kami tiga atau sikit dah. Ya. Menyukung tim Brazil. Ya aku tu dua tim ke dikerinok aku di England dan Brazil ada.
0: Tahu orang asal kita minat City.
3: Ya. Ya tak dua ya.
2: Bukai pengerinok tengahnya deh gak ditagih.
3: Lama nanti perinok mesti ke City lah ni ya tak.
2: Tahu ya minat tak tahu dua.
0: Pengerinok bak nama bak
2: main buah tau.
3: Main buah
0: tau. Nanti peribut pengerinok bak
2: dunia nyata. Pengerinok tak bukain tau.
0: Ya rau gak aku ngerundianya.
3: Iya.
0: Okay semua dua Brazil makan.
2: Iya.
0: Balan nyawat. Balan sila deh.
3: Brazil makan sila itu. Sila nyawat B Brazil, Pok Miri, Abang Man, Benny, Tok Mia Mia dan yang Hai pun bisa itu. Jessica Itan pun Brazil, Pok Di Pasifik pun Brazil.
0: Ya, ngai lama aku.
2: Okey, betul.
0: Segitiga.
3: Tiga malam tiga kami tiga tu tim Brazil.
0: Tim Brazil. Ya baru apa kuat tim tu. Nah. Okey, tanya adik kedua. Agai sesenang ya betul. Tang bisa ngasu pedim pala atau sebenarnya yang pala lah pedim meh. Meh. Okey, siapa pemadu mayu gol dalam sejarah Piala Dunia? Okay. A. Miroslav Klose ngau Cristiano Ronaldo. B. Lionel Messi ngau Miroslav Klose. Odanya C. Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario.
3: Aku B.
0: C. Lionel Messi ngau Pele.
2: Aku B.
0: Orang bukai.
3: Orang bukai pun Will Santa tu ya nyawut B. Udahnya Hai tu pun nyawut B. Boniface Ipiah nyawut B. Jadi kaitan B. Mia-mia B. Abang Man ngau Pok Miri tu C.
0: Bisa enggak nyebut C.
3: Ya, bisa nyebut C.
0: Oh, Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario. Okay, ya ke C nya tadi.
3: C salah.
0: Ya ke B nya tadi.
3: Seri kira bukan Brazil ni.
0: Asal Brazil pengurang ko. Tapi saya pengurang pada ada kunci aku tadi. Brazilnya kita semua bulan semua menang nak. Berapa kali ia menang? Lima kali. Piala Dunia. Jadi ni buku kunci kemayuh game kita semua bulan nemu.
2: Bukan macam kediri pun.
0: Macam kediri kita sudah menang begitu.
3: Abang man yang watch si, nak coba anak jak ko ya.
0: Tangan
2: nak ngau ngeruhai. Salah-salah.
0: Nemu, apa tangan dah?
3: Iya, tanda untuk tadi cicata kita mesti perhati ke Brazil. Mimit dah ya?
0: Mimit
3: dah kak.
0: Okay, besok harapan ya.
2: Okay, panjang.
0: Okay, panjang main tu. Nang awak.
3: Harap ke mesti manis-manis meh Brazil
0: tu. Selalu sampai ke tim kita tiga. Kita
3: makan. Iya.
0: Okay, minggunya lah. Okay, tentang Piala Dunia. Baca kita meh info-info berkawan yeah. Piala Dunia ku dengai madah nama nanti kita rajin masca nemu kita sawut ya neh
2: untuk okay. Piala Dunia tu habis
0: memang
2: sambilnya kita itu kira ke kak
3: bisik
2: mai bala peninga tu terus meneh kelaban kita itu ATM jadi amat. Media resmi
3: betul
0: mesti kena RTM klik pakai baju seluai. Aku dah kena kemarai bajunya.
2: Kami doa yang sama je pedak kita.
3: Malapan kita kena RTM klik tu nak membayar ya percuma.
2: Ya.
0: Okeylah, aku nyuruh ke diri dulu lah bahawa Dato' seduai apa yang bisik temuai.
3: Iya.
0: Okey, kita bertemu minggu baru kerja rumah agak FIFA 2026. Yeah.
3: Betul. Hashtag bye-bye. Brazil.
0: Hashtag Brazil.
1: Anang gue mindah ke Bukai, Dato' aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bawai FM miri mewai.

0: 2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam Grup L. Ghana gelaban Panama. Ulang dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlaban dengan Colombia. Ulang dipedak di LED buat TV OK pukul 3 setengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, terima kasih yang kita ke terus milih Hawaii FM Amerika tengah hari itu. Tuan bisa dengar promo yang tadi be.
2: Ya, betul.
1: England melawan Croatia.
2: Croatia.
1: Siapa menang?
2: Siapa menang? England sarinya?
1: 4-2. Pagi tadi, pukul 4
2: pagi tadi. Ya, betul.
1: Kita dah ada perenang Ricky. Ricky Andrewson, dengan pengerino segitiga. Lepas bisa enggak balap dengar kita itu. Mungkin aja jelas, mimet.
2: Iya,
1: kelebih hage kabantu abas Riaman Nora dan nama sekejap ngena baju
2: England Korea sekejap ngena Brazil.
1: Kata dia pengerino segi duit ada tim ada bi.
2: Tapi inti niti ya kaya ne darah insian tu tadi tip apa ke kita ino mesti kasih teh jangan atau dua.
1: Ya, nya pengerino terbuka nya. Pengerino ngaget tim yang buahnya tahu dua tiga.
2: Tahu dua tiga.
1: Jadi
2: seri magang betul.
1: Tua berengkah macam pesan ke bisa diterima. Jadi pesan berat ke terubah atau dari Ruziana Rampiang. Madah ke apa ya Rampiang anak kedet. Rampiang anak kedet dah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang terdekat di Intu Balamayuh Barumah Merawi Kampung Guaming. Lalu dekat Danjung kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kawan belayan ke ngelalan yang Rampiang anak kedit di sebarang lain Nura Diau kelebih lagi di Lacau, Empile, Rapak, Kandis, Empelajau, Karak, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Punggu, Ran, Gua, Selepung, Engkramun, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, semua kabar belayan ke ngelalah. Jadi penerang kasih lihat kita tahu telefon ngagai Raziana ngena lumbar 019-9185-366.
2: Pesan kedua tu, pesan rabat ngari hari ngari ke sidak sebilik madah ke pemati jampi anak latan tau ke laki nunduk kena udah nadai kena 17 hari bulan 6 tu tadi. Hanya ini yang dekat di Intu Berkampung Bahagia Jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku di Sibu. Jadi ini yang tu dekat Danjung ngagai pendam Cukan Teku Sibu kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebelayan di Sungai Sebedil Batang Igan, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Setekam Baliah Kapit, Ngau Pasai Siung, serta semua kebelayan kenglalan yang lalu nolah dirintai di tu. Jadi penerang tersilih atau telepon dengan Willy anak Jambi atau ke Jio berkusung 11-256-37841 tau ke Reni anak Jambi tau ke Merini berkusung 10-564-5742.
1: Lalu pesan ke situ itu ngeta sulit data dari Sangum anak Sandal. Sangum anak Sandai madah ke ngeta sulit ni yang apa ya enya Sandai anak Nyambi. Sandai anak Nyambi kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Taluang Engkrapi, Lubuk Antu, Bengap ngau mega di Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelak Telawus Sungai Arak, Kawung Ulu Ngaile, Panggang, Pabuang Ensawang, Uang Panjai Ngau Pandak, Skim Sekrang, Lunduk Ngamiri, serta Kebang Belayan ke Ngelala Niang Sanai Nenyambik, dipinta datai ngagai rumah Nyanggau, Tapang Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya lalu buat antau. Jadi penerang kesilihat tau telefon agai ucuk ni ayahnya cas anak sanggum mengenak lumur 011-25-517-425 atau ke Mezuin mengenak lumur 011-25-098-331.
2: Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai dari Subdikon Leo anak jembu madah ke penguat ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy tok ke Ici anak semua dekat datur kena ke hari 6 tu yang 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi pesan tu dituju dengan ke semua kemelayan ke ngelala ni yang Kathleen Daisy tok ke Ici anak semua kelebih lagi ngagai sidak ke diau di Skayu Batu Linang unup dipinta ratai ngagai rumah sidak empu dipegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang untup di Sri Aman. Jadi penerang ti selia kita tak terus pergi ke Subdikon Leo anak jembu berkawal dengan ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy anak Ici tau ke Ici anak semua yangnya Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua dekat datur kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 jam 10 pagi di Batu Lintang untuk di Sri Aman.
1: Ya sebenarnya tu mengawak awak kita yang ngau setiap lagu jadi pesan ke Siti tu sarabat datai dari Jenny anak Thomas Cundau ngau Muri Thomas madah ke apa ya Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa Muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 ba hospital besar Kuching jadi ini yang dekat di Intu Balamayu ba Chan Pandra Pala Batu Lima Kuching kena malam 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung 18 hari bulan 6 inya hari 4 jadi pesan dan juga hari itu udah ngelebus tu nabi. Jadi kita mengawak kita ke sekali itu ngau lagu set lagu baru hari Esna Nala kita nginjau Esna dulu ngau lagu terpejuah ngelatih hari
2: YFM Miring.

0: Ya, Siti Lagu Hari Esna Lala diberi nama terpejuang. Jadi terus nampak baru pesan ke Bisik Dikirum kami bawa ngela tengah hari. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit datang hari Regina Rantai tau ke Indai Pian dekat madah ke pengok getah sulit Indai ni yang Agnes Jenai anak ngali tau ke Indai Jerin tau ke bini apai ya. Ianya niang rantai anak lidum. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Sibu, Miri, Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Danga Kabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Suang, Jakau, Ngau Sekuau, ngau kepembelayan ke Bukai Kenglala, niang rantai anak lidum. Jadi pengok atas sulit tu dekat diatur kena 19 hari bulan 6, ianya hari 5 tu pergilah alu serta nguan ngulit, ianya 20 hari bulan 6, hari 6 tu ngetas ulit jam 7 pagi ngagai 10 pagi. Jadi pengok tu dekat diatur di tuai rumah malam dan ngatada di Kenawit. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai Indai Pian berkusung 13-928-7212 atau ke Indai Stella berkusung 19-849-8747.
1: Ya, pesan ke Siti itu datang dari Dominic Ana Isup atau ke Bilung ngari ke Sidaya Sebilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang ini Sidaya inya lunca nak daga atau ke bini ni yang hujan anak kambak adakah di intu balamayuh kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu ngetas ulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah lut genturung Pelajau Jaya lorong 3 Jalai Bukit Guram. Jadi pesan tu dituju ke Bamblayan di Skayo Ai Sud Ngabenak, Skayo Ai Balih, Batarajang, Sungai Menuan, Ngau Sungai Majau serta kebablayan kena alah dirintai ke ngelala ni yang lunca anak daga atau ke bini ni yang hujan anak kambak. Jadi penerang kasih lihat tau ditanya ngagai keraja atau ke jemaah anak hujan ngena lumur 011-2565-3406 atau ke ngagai Dominic 017-5201-3084.
0: Pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, ianya niang Peter Sigi anak hujan serta pengawak muai yang terbalu kena 20 hari bulan 6, ianya hari 6 tu jam 7 malam di Not 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju Kaban Belayan di Lucung, Lep Sebu, Sekirau, Rawan, Nanga Jakau Kenawit, Nanga Nirut Kenawit, Nanga Ngungun Kenawit, Sarikai Sibu Bintulu, Miri Brunei, Ketibas Sungai Kabah Kenawit, Kucing Semarahan, Lacau Ngau di Sri Aman, Ngau Kepulauan Tik Lala Niang, ianya niang Peter Sigi anak hujan. Jadi penerang tik siliat tau telepon ngagai Koni Sigi berkusung 13-828-4152 atau ke Louis Langgut di kusung 19-828-8743.
1: Ya, pesan ke Siti itu datang dari Tangguh anak ikung ngatai ke pesan ngetah sulit Sylvester ikung anak Jawa. Jadi pengawak tu dekat itu kena nguan ulit 19 hari bulan 6 2026 malam hari 5 lalu ulit dekat di kertas 20 hari bulan 6 2026 baru mahlangan mungguk tapang ulu sebatan seratu. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah ke Semakai Maya Rabat ngau semua kebabelayan ke ngelala niang di Batang Kerian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Soawek, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Ngamiri. Jadi penerang ke silap berkawan ngau pengawal tau ditanya ngagai apa ini yang nyak kusung 13-8022-167. Lalu pesan ke penudi tau Pesan pemati datari Diana Anna Ijoli tau ke mit madah ke pelabak ku pesan udah dia anjuan tu nabi ya.
0: Iya.
1: Jadi hanya nak kita ya bukulai bawa natai ke jaku pesan ke tengah hari itu. Jadi pukul satu tengah hari itu lagi tidak ada penangguh ninga ke jaku randau kami dua bekau ngau program ke dekat diatur di Bandaraya Miri ya. Jadi bisa temui kami dua baru dah datai di studio. Jadi sebenarnya kita menggak awak tu dulu lagu lama Ari Angela Latajua keliang menua. Wife from
0: Sekolah Sejak Lain.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Okey, jadi buku lagi kita dalam awak program Temuai Minggu tu dengan kami bawa YFM Miri ke tengah hari tu. Jadi mengikut kami dua Brenda tadi bawa kita ke tengah hari tu Temuai kami duanya Gabriel Fairuz Lewis dengan Encik Fred ya. Hari Jabatan Kebudayaan Negeri Sarawak. Jadi selamat datang dengan guest dua ke tengah hari tu.
2: Ya, semangat hari.
3: Ya, nama berita
2: mana?
3: Ya, tentu orang terkejut.
2: Okay, program personality.
3: Okay, ya.
1: Tengah hari tu, okay, penatai Gavre atau
3: okay program roy kita ya.
1: Okay, program berkawan dengan industri music pemerintah tentang penatai ke sekali itu. Lek ke Gavre pun madah nama program di dekat dia tu hari ofis hari jabatan kita tu.
2: Okay, selamat hari semua. Aku Gabriel Fairuz Lewis. Bukulan dengan balai tim aku. Kebukulan dengan aku dia tu Fred Kame, koreografer di JKKN Sarawak. Kami hari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Bisik datang kita dekat ngatur pengawak. Nanti dikumbai Pekit Gendang Melayu Sarawak 2026. Ngau megak ngagak persembahan Citra Malaysia, Colors of Malaysia, Pirin Kame. Berserimbang dengan Visit Malaysia 2026. Kena 20 dengan 21 hari bulan 6 tu bak Miri Handicraft Center. Berserimbang dengan Walkabout Kucing Walk Festival.
3: Miri in Miri.
1: Jadinya tujuh penemuan itu ke penatai sidak sebuah ya. Jadi oleh madah mimit pasal Pekit Bergendang Melayu Sarawak 2026 tu.
2: Okey, aku madah ke bakal menyukuran sejarah Pekit Gendang Melayu Sarawak tu udah 13 tahun dia tur bak menua kita itu. Minat tahun tu tahun kedua kami muka ngeremai ke agi Pekit tu bak katanya nyebutnya peringkat zon. Tikas zon. Selamat tu seminat digagak berkucing aja berserimbang dengan Sarawak Regatta 2026. Jadi lepas kami tu kan ingat mayu agak wakil mayu agak pengari-ari tiap zonnya. Jadi kami ngeremai ke kami mpupu ngawak tu bak setiap zon ingat wakil kena dibaik agak kucing berserimbang dengan Sarawak Regatta bulan 11 elak.
3: Okey, jadi kira ke tentu ya orang nak sabar nama program ke kelebih lagi kat dikongsi hari Gabriel ni. Jadi tu tadi Gabriel nama batang tujuh ngatur paket tu tadi.
2: Okey, batang tujuh tu kelebih lagi kita kat ngetan lah. Ngetan ke pengawak warisan Gendang Melayu Sarawak tu. Tajak dia kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Pihak megak kita bangsa Dayak megak bisik
1: boleh
2: enggak masuk. Boleh enggak masuk. Pihak megak dekat ngigak wakil kita madah katanya banyak rebat-rebat baru. Kami sedak ya nemu nama titik di Kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Lalu dekat meri nyedia ke katanya banya panggau. Meri panggau tu ngagai balas sedak kumpulan gendang-gendang Melayu, kumpulan gendang bermukun tu. Bukan seminak sedak uliah ngagak persembahannya maya pengerami aja tapi uliah madah ke pengelan dia sedak dalam orang mana bermukun atau ke bergendang tu.
1: Lalu nama kebuas ni Gendang Melayu tu berguna di kenangan serta diturun ke ngagen yang biar rebak baru dah.
2: Okey, lepas nanti kita berkenan ke Sarawak. Kelimpah hari adat atau kau terbukai. Gendang Melayu boleh dikumai kita bakal orang ada identiti menurut Sarawak. Kalau tanya Sarawak, orang ingat ke Gendang Melayu. Jadi pengawak tau nak tahu nak diturun ke kita ngagai balai rebak baru lah ngambil sedak yang ngambil kita itu bakal kita ke pelaksana atau orang mati pentadbir seni itu untuk ambil tugas kita ngambil pengawak tu okay seminak balak ke tuai aja nemu pengawak tu tapi kita ke orang kebiak maka nemu nama tetap dikumbai Gendang Melayu Sarawak. Jadi hari ke pengawak kita jatuh kami tu bak sibu kucian tau ke ngelamak tu tahun-tahun kedudi mayu maka bala sedak rebak ke baru bisik datang uji uji nasib sedak bertani adalah pekit bertanda pekit gendang pantun bahasa Melayunya tapi kengau tu okey seminta bahasa Melayu aja. Semua pupu
3: bangsa.
1: Bahasa tapi biasa pengelan dia.
2: Iya betul.
3: Awalnya di tu tadi Gabriel, berapa penyampau penyerta diterima ungkup zon Bintulu miri ngau zon Limbang ngau Lawas tahun tu?
2: Okey, baka kena kat tu kami bisa nerima sepemayuh tiga grup dari zon Limbang ngau Lawas. Seminat dari zon miri kami agak muka nangka hari lima pergi lah. Lasialah kami agak muka ngagai siapa ke kak register laban ketemu kami miri pun bisa grup mukun yang pun bisa grup kendangan pun. Jadi tu orang ada peluang untuk ke awak ke mana ngasih daya lah ngambil saya uliah datang uji nasib ngau siapa ke boleh nombor lah dekat di baik nanti pengari zon miri ngau zon Limbang ya duit zon ke beda seminat dia tu bak miri aja.
1: Lalu nama utai ti nyelai tau ke berbeda ba pengawak pemerintah ari bala peserta ba dua bengka zon tu dah.
2: Okey. Cara orang ukur gendangnya. Banyak me penyelai ya setiap setiap zon tu ya bisa cara yang po cara orang bertandak bisa cara yang po setiap bakal orang ba, tungak semerahan lain tungak kucing lain, tungak sayama lain bakal kita iban megak menya cara gajak ke lain apa kenyak megak ngau gendang Melayu Sarawak atau ya me yang po penyelai ngau beda ya lah.
3: Oh, jadi tu tadi kati penyerta tu untuk bisa nambah nanti dibanding ke ngau tahun-tahun ke udah tu Gabriel.
2: Okey, maka kepada Gap tadi miri tu kira ke baru ya kami anggap bak miring. Sebab tu tahun ini sebab kami anggap bak marudik. Jadi bakal ke tahun tu miri ngau Limbang sempat di sekali ke kami. Tahun tu kami di serarak kami meh miri Kediri zon Limbang Lawas Kediri. Jadi bakal ketok tadi terima kasih lah dengan tim Limbang lepas dah tim Limbang zon Limbang ngau zon Lawas udah tiga tim di Anjung sedak ya. Dalam tiga ke di Anjung sedaknya sigi sedak ya boleh alu boleh ngau peket sitik mukun bermukun in group sigi ge tanda berpasangan dan nya tanda tanda nembia ngau seh gendang balik untuk ke bergendang ngau berpantuannya. So hari grupnya tadi saya boleh percaya ngau kategori-kategori ke bisa di baik kami lah.
1: Jadi kena ngujung ke randau kita sebuat sebedau nyingkang agak sebengkah agak program ya, kedekat ya tuan nama tu Cetra Warna Malaysia. Jadi nama na pengarap hati lebih lagi ngagai kita ke komite pengatur bahas tentang pekit gendang tu dah.
2: Okay. Kami ngarap ke mayu lagi grup atau kekumpulan gendang di miri tu atau ke Limbang ngau Lawas boleh datai nyukung pengawak tu laban bakal ke daripada gap tadi tu tahun kedua kami ngagak bak tikas zon lah ngalamak tu seminat dia gagak berkuciang. Jadi ngarap saya boleh ambil peluang untuk ngemana laban pihak megak sidak ya boleh jadi pengari zon miri ngau zon Limbang lah. Jadi aku kata nyebutnya aku ngangau ke bahasa semua lah kaki empat register boleh register boleh walk in atau ke medak poster kami ke bak fanpage JKKN Sarawak ngambil boleh sama-sama kita ngau peket tu.
1: Jadi kita belalak nak lama tu Gap ya. Kita sudah tu lagi sudah berperindang angin jauh Gabriel pun tu merindang kita
2: uli,
1: uli jadi kita mengenang Cetra Warna Malaysia. Jadi kita berperindang dulu
0: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Bibi Chloe. Kita dia tahu benar-benar ke YFM Miri.

0: Ya, yeah, kima deng ke ngelah tengah ringo kami bawa wife Miri temu hari minggu tu Gavra baru dah merina kita ngelah lagu Aku Temalu. Ingat yeah. Tahun berapa lagu tu keluar sebagai?
1: 2000 Ini apa nih?
0: Ini ingat.
1: Ingat.

0: Limbang Lawas tadinya gap ya. Zon mirip dulu ngazon Limbang Lawas
1: ya. Iya betul.
0: Aunya dia tuh ngalih ngagai color of Malaysia pirin kami.
1: Pirin kami.
0: Pirin kami ya.
1: Pirin di time nya.
0: Pirinnya. Nama jako namanya.
1: Pirin jako Melayu Sarawak.
0: Oh, jako Melayu Sarawak. Oh, baka pinggai kita.
1: Pinggai kita ya betul.
0: Jadi siapa bagi doa ya Fred oleh berkongsi nama reti kalau Malaysia piring kami itu.
1: Fred, kan ke Fred udah nerangkannya.
0: Oh. Lah.
1: Reti konsep piring kami itu.
0: Oh, enggak aja kok Melayu tahu mah Fred. Iya.
2: Kalau bak aku balap dengan nemu magangnya.
1: Nemu. Yeah.
0: Fred tu bebansa bidayu.
2: Bidayu. Mau ubah man gua. Ya jauh pun nemu.
0: Selamat tengah undu. Okay Fred.
3: Tentang Colors of Malaysia atau Citra Malaysia pirin kami nya pasal persembahan kepelbagaian kaum yang ada di Sarawak lah. We focus on Sarawak ethnic, but it's about semua tentang makanan. Semua makanan yang mewakili setiap etnik, 6 etnik utama yang ada di Sarawak lah. Saya kata Iban, Melanau, Bidayu, Cina, Melayu. Macam ya.
0: Tu di ni tu ada atur ada gap ngau Fred.
1: Okey, pengawal tu udah kalak dia tu kami. Bak si aku ciang sekali bak Borneo Culture Museum. Kedua ya bak Sibu Heritage Center. Kalau ketika tu ialah bak Miri Handicraft Center.
0: Oh, sama bak Miri Handicraft Center. Oh, okay.
1: Kami kat mantai ke pemakai kita tu Sarawak tu tengah persembahan bertanda. Kena kalak dia tu orang lah.
0: Okay. Ya, mana hanya Arab kepala peninggalan namanya peluang lah.
2: Iya, betul. Jadi, tau tadi, nama batang inspiration ngatur pengawak tu?
1: Fred, inspirasi pengetasan.
3: Okay. Inspirasi pasal tanda-tanda tu semua kena aku jenis yang kuat makan. But lagi satu, kami orang mau promote makanan-makanan etnik di Sarawak. Banyak orang, ada banyak orang sih tahu pasal linut, penganan jalau, iban, teramuk, bidayu, numbak layak, lun bawang, kek lapis Sarawak Melayu, dan banyak lagi lah. Jadi itu adalah platform untuk kami memperkenalkan makanan-makanan utama setiap etnik di Sarawak kepada dunia lah.
0: Pementasan tau.
1: Ya,
2: Oh, okey. Jadi nama kebuah tema tok tadi Fred jadi tema pirin kami yang dipilih jadi identiti pengawak pemandang tok Fred tok ke Gabriel antara dua.
1: Okey. Maka kami tok kami milih pirin kami tok alaban maka kepada tadi kat mantai ke pemakai
2: kita.
1: Pihak Megah pengawak Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin Kami itu Megah digagak serta diatur berserimbai dengan Visit Malaysia VM 2026. Jadi ukai semina orang madah baka bangunan najak oleh nyadi kita tempuh identiti tapi pemakai Megah oleh narit balas ida pelancong datang yang menua kita lah.
2: Iya betul. Leban ki pemakai kita di Sarawak tu mayu macam ya sebenarnya.
1: Iya betul.
2: Iya betul. Kan diajar dulu ne.
1: Iya.
2: Mesti mau diajar macam ni cara makannya kan, Fred?
1: Ya, nah. Cara ngagak ya
2: gitu. Ngagak lagi.
0: Iya betul. Lalu nama elemen budaya Sarawak ti dikemerat ke dalam persembahan tu dah. Sapa doanya betul.
1: Elemen budaya yang bakal kita pelajari tadi lah pelbagai etnik Siti. Dunia kebuka lagi dari segi nengah tandanya kami boleh mantai ke jenis pemakai kebisik bak menua kita di itu. Jadi kami megak ngenak konsep pentomin. Pentomin pementasan tu mengenai konsep pentomin ngau pengawak tu diatur dalam arung masa 45 minit hingga 50 minit non stop. Ya lu non stop persembahan lah.
2: Okey. Jadi tu bahkan ni pemerintah tu ngayan ke penyelai bangsa ngau budaya di Sarawak tu.
1: Cuma dia orang memaparkan kelainan.
0: Ya. Yeah.
1: Persembahan ini.
0: Bagaimana persembahan ini mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya Sarawak?
3: By itulah, by persembahan sigi-sigi.

0: etnik ya. Ya, kita promote setiap 6 etnik. Kemudian dari dalam persembahan tariannya, kami banyak memasukkan elemen bergotong royong. So dia macam dari setiap persembahannya dia ada kesinambungan, bersambung-sambung.
1: Mengawak berdurok
0: betul-betul.
2: Bisa campur elemen main asal dengan modern dalam pengawal pemerintahan atau merti yang tadi
3: bisa ya, ya, ya. Kelipai hari bertanda pihak megak dalam programnya bisa ramadhan bisa acara selingan lah kami bisa mantai ke anak Melissa Francis belagu dengan kami Roger Grace Wan dekat Merindang Bala Mayuh lah apa sekali dengan pengawal kami
2: kanon apa belagu?
3: Lepas anak Melissa dia tahu ya intern di bawah kami. Jadi kita ambil peluangnya lah.
4: Iya.
3: Yang kami itu.
4: Okay. Jadi atuk tadi nama pesan tidak kali di kenatai kenuan dengan komuniti dengan pengawal pemerintang tu Gabriel.
3: Okay. Bakal ke gendang tadi lah. Kira ke ngangau balas semua lah datang dengan pengawal kami itu. Jadi ngarap kesedak ya boleh medak orang ada kelainan penyelai program kami tu aban ngelamat tu entik ke kami biasa agak tanda tik mentai ke iban tanda iban bekanya aja jadi dia tu kami dengar cara mantai ke pemakai kita dengan cara bertanda jadi ngarap kita boleh medak ngau ngadi ke info kita bakal ke tengah hari tu dijangka ke tempo YB Dato' Sri Karim dekat datai lah kena dari pengawal maya Citra ne? Malaysia Colors of Malaysia tu lah.
4: Jadi pengawal Colors of Malaysia pirin kami tu kena hari bulan berapa tu Gabriel? Dua jam berapa?
3: 20 hari bulan 6 4.5 lemai. Lemai. Ya, dia berserimbai mereka ngau launching Wak Festival. Mereka launching lalu terus bala kami lah perform.
2: Mereka kira nang nadai berbayar.
3: Nadai masuk percuma macam ni. Tuk nang kira ke untuk community pengawal tu. Datai aja.
4: Jadi nama pengharap nuan ngambil ke pengawal pemerintahan bakal tu terus nerima sokong dari komuniti kita kelebih di Sarawak tu.
3: Ngarap ke pengawal berketuk terus nerima sokong hari Bala Mayu kelebih lagi hari Bala Rebat-Rebat baru kendak nemu bakal kami tu Rebat-Rebat pertengahan tu
4: nurun ke generasi
3: kami bakal ke gap tu jujur sama dia nak kan nemu nak tapi lepas ke dalam batang pengawak tu auto pengawak tu
2: belajar
3: nyu aku pun gak belajar jadi nyu bisik gak bak hati tu madia okey tu lah aku pun tanggungjawab dia tu sumbangan dengan komuniti aku mantai kota ketuk ngarap ke bala ilah uliah megak bersama lah kita berserakup ngetan ke kota pengawak-pengawak berkata lah munipada seni adat budaya kita lah
4: betul leban program tu nyelai bala peringau leban kita empai kalak menda ngagak kira sinang ngagak tarian tu mantai ke pemakai betul nak nanti kena nemu sama ratai kena berapa hari bulan
3: 20 hari bulan
4: di Miri Miri Heritage
3: Miri Handicraft Center
4: Miri Handicraft Center
2: lalu nama kebuah manusia mayu patut datai pada pemerintahan warna Malaysia pirin kami Prit mengapa orang ramai perlu hadir untuk menyaksikan persembahan kalau Malaysia pirin kami
0: persembahan tu nya first di Sarawak lah boleh kata sebab tu tarian baru tapi ini bukan tarian tradisional dia macam tarian komersial kita promote makanan-makanan etnik kepada masyarakat spesialnya lah sebab orang lain siap demo lah
4: apa kita orang kelak masak kah sambil menari
0: tidak
3: bisik lah tadi patah kami
4: jadi rahsia
3: pakai cara ngagak salah contoh ya contoh ini kelimpah hari ini megak kalau seorang Malaysia itu keterubah ya digagak luar ke hari Kuching lama tu bertahun-tahun kalau sebenarnya sikit Kuching lama jadi tahun tu kami ngagak penyelait mimiat ngagak bersibu dia tu buat miri kira ke jelajah kira lah jelajah Citra Malaysia
2: roadshow sedaya
3: ya betul
2: jadi nyo datai bau joran kita tu gap Fred jadi nanti pirin kami tu boleh digamar kengenak sitik Leka Jako nama Leka Jako Leka Jakonya lalu nama kebuah
3: okay, bakal gap nyelai nyelai lah kebuah leban bakal daripada Fred tadi persembahan tu jarang-jarang digagak
4: yeah.
3: Dan kami ngasai ke tu antara first lah bagi kita gagak bahasa Sarawak mantai ke pemakai kita yang menua Sarawak tu dengan yeah. persembahan bertanda pengawal menari lah
4: yeah. Kira tidak yang bergagak ke pemakainya alu mengagak tarian eh
3: yes betul
2: yeah. Fred jika firin kami itu dapat digambarkan dalam satu perkataan
0: jamai
3: jamai ya aman kami dah dua kali ngagak tau udah pengudah temu pengawaknya semua orang kedatang madah nyur apa kami madah
4: kita
3: sudah yang pemadah kenapa kami nyur apa nak kita ngagak persembahannya
2: lapar
4: jadinya ke nyelai persembahan tu balap dinga nanti kita akan nemu keni gaya sidaya ke persembahkan mayanya datai ada festival wak festival ni.
2: Ya, laban Rana berkataan beda oleh nyukung berkena ke pemanah ya nah.
3: Ya, mesti mata tempo
2: beda. Mata yang mata kita tempo ya. Baru kita utainya betul-betul bisa wow dia.
4: Ya. Ni nemu community DJ mana pun nyulapal benda.
3: Datang sudah mai.
2: Datang
3: ini 6 tahun.
2: Okey. Sekali lagi 20 hari bulan 6
3: nya Citran Mesa 4.5 maka ke Gendang tadi 20 dan 21 pagi lemai Gendang
2: Noah ke sama
3: yeah.
2: Jadi terima kasih ke awak sedua boleh limpang
3: sama sama terima kasih sudah ngalu ke penatai kami kita
4: mungkin ada penanggu kami doi hello lah hari minggu tadi
3: yang nak buat suatu baru ya aku akan konti hati
2: pada orang berkelalang kau tanya tau kabar kau tau
3: ngelalang
4: baru datang
2: baru Okey, terima kasih hanya di kena ngujung kerana kita itu mai bala pendengar selamat datang ke Sarawak tu game. Ya. Nginjau bala Harry S. Rain.

0: Ya, mungkin aku lagu hari Raban Harry S. Rain. Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bandar Raya Miri, Bandar Raya Peranginan. Nabi ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi, terima kasih yang kita terus berkulai dengan kami bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Hanya di tua Mai Palaf dengan Rawun dan lama ke Marudi ngau Telangusan tu, Abi ya. Jadi, pejabat daerah Telangusan berkulai ngau Indo Upis Polis Daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresah senapang patah atau ke senjata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke di register di pelilih menua Telangusan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke bakat tu hanya 1 ngagai 2 bulan Julai tu ialah hari 3 ngagai 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai berpalan bak pejabat daerah Telangusan nyalai semua orang ke ngempu senapang patah dipinta mai bob lesen asal ngau senjata api mai pengawal meresah tu lalu orang ke ngempu lesen nak dikemenar ke nganjuang pengari ngari kesidak jadi semua ungkus pejalai ngau ungkus bekawa ngau pengawal meresah tu dan ditanggung kita ke ngempu senjata apinya jadi penerang kesilik kita tahu telefon dengan pejabat daerah Telangusan ngena lumur 085 77 9422. Jadi bisa mega site jaku gerah tu hari opis pengerai tu alat kena macam lah.
1: Iya, jadi itu jaku gerah tu hari jabatan Otorino Laringologi Hospital Miri dengan kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung 2006 buat klinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur program tu dekat diatur kena 29/8 ianya hari 6 tu bulan 8 tu ialah jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai di klinik pengerai Bario Bandar Bario di Baram. Jadi mensia mayo lebih lagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampai datai ngulih ke persa pengerai pendiang hidung ngau rekung nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di peransang datai kena mengujur kaki program. Ianya program kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung.
0: Ya, jadi ngarap ke orang Bario yang muai peluangnya boleh melatai ke diri ngagai klinik Bario mai hari bulan kau dah dia gerahnya tadi ya. Jadi seberapa tua mai berita bukai merina bala peningan setelah lagu hari War Rock kaban sampai mati ngelatih ngari
1: Wife Emily.

0: Ya, Kapan Sampai Mati lagu dari What Rock. Nanti kita berarti ke dalam tahun 2026 tahun apa ya? Kapan Sampai Mati itu Siti Ari lagu ke nama itu mana? Oke, seminar ya viral aja dan message dalam lagunya cukup mana nabe ya?
1: Iya, lebihan kelebihan ke nanti diperhati ke leka lagu tu tadi di Jepana cukup dalam reti ya leka lagu tu saya ko
0: segi ya, kala nego ati.
1: Iya, nego ati penyanyi kita What Rock di pelampak ko.
0: Iya, jadi tu ngai balakaban kita di pelilih menua saya Nia tu nabe ya komite pemain Sanson saya ngau Nia dekat ngatu pengraming ilam bidai kena 25 hari bulan 6 telah pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupua Nia beramai ke Jakut segula sejalan. Jadi pengraminya dekat dipenyadi yang rahmat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Sapit Menteri Pemansa Orang Indo anak mit ngau penglantang komuniti Sarawak. Kelalunya di adun N71 berkenung. Jadi banyak macam program ti dekat diatur malamnya bakal madang ke Menasa nyabut tiket bernasib ngau megak panggau pemerintah begolai ngemawan.
1: Oh, jadi tu kongsi ke Siti program tu dikongsi dari Puan Madam Ros tu tadi di Jepana hanya berkau ngau program ke dekat datuk yang marudik klasik 2.0. Jadi tu kelebihan yang ngaji sidak di marudik dia kita ngaji marudik dah lama.
0: Nama klasik 2.0 nya.
1: Iya,
0: marudik. Pasal namanya.
1: Iya, marudik klasik 2.0 tu ianya berpekiat main basikal tu.
0: Lomba basikal.
1: Iya, lomba basikal. Jadi program tu dekat diatur kena 21 hari bulan 6 2006 di pelabak dekatnya di platform berguna di kena dagang temuai sukan menua pesisir di Sarawak dengan penyerta urung 148 ikut berlumba dari Sarawak, Sabah ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu jadi kerjasama strategik antara Opis Pilih Menua Marudik ngau Masterpiece Cycling Club dengan sokong penuh dari Opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak ianya MTCP. Jadi penguat ngatua tu megak boleh kerjasama dari Residen bagi Menua Miri Polis di Raja Malaysia nya PDRM pihak mega opis kerja raya ya JKR Sarawak ngau ke agensi-agensi bukai ke bisi kerjasama ngau program Marudik Klasik 2.0. Jadi lomba tu ke semina lomba bersikal aja tang mega nyadi tagang temuai TBC pilih Marudik ngagai para pelumba serta ngemansa ngagi pengawak di marudik tu ila di Jepana.
0: Kayaknya lomba basika klasik tu
1: pun. Iya, tahun lepas pun sama
0: juga. Dan mujur diatur ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nyebut pasal marudik tu, nama utai ke dikingat kanuan bak marudik tu. Dari segi pemakai atau ke dagang temuai atau kau tak ke mana di marudik tu.
1: Nanti aku selalu segi pemakai marudik. Kuih tiaw goreng marudik.
0: Kuih tiaw marudik.
1: Ya, betul. Laban kuih tiaw sidak dia nak sebakar bakar di Miri.
0: Ya, dan mana.
1: Betul.
0: Mayu kedai bak Miri di tu nunda menu kuih tiaw marudik lah nama ya deh.
1: Iya, betul.
0: Yang ya nanti dibanding ke ngau di Marudik dan ke nomor satu tetap di Marudik.
1: Tetap di Marudik.
0: Selamat tengah hari ngagai malam ninga kita di Marudik.
1: Iya, kelebih lagi ngagai yang Madam Rose kita tentu di sini ngau tua sari itu.
0: Puan Dio kita ya.
1: Iya, betul.
0: Ngau wala pemusai-pemusai di pejabat daerah ngau
1: Marudik.
0: Majelis daerah Marudik ya. Jadi dalam lagi ujung bulan 7 tahunnya capuah
1: Marudik. Marudik kita ya.
0: Jadi itu Siti Agi sebelah tuan Merina Bala Peningan PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatu pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bak sebengkau teh ke Tebilang di Bandaraya Miri.
1: Iya, jadi pengraminya dekat penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penanti silia pekau ngau pengraminya kita tahu telefon ngagai Lydia 0198-940-8408 tok ke nanti 0146872029.
0: Ya, guru besar Lydia atau bisa madah ngaku hari 60 meja dia atau tinggal 4 meja lagi
1: bedah. Tinggal 4 meja.
0: Siapa ke lawan ana ampen nak kan ngau ngelian tikai itu
1: nama ya. Betul.
0: Telepon menghage sedua ya, dia semua kita ngasai ke diri bisa ke ngau orang.
1: Pengrami.
0: Rami-rami sama ya ujung bulan tu lah ya. Jadi
1: ya, munyi kami sebuat tu gawai kita everyday gawai.
0: Ya, kira ke dalam kena sebulan tenang ya. Okay, mood gawai ni ya.
1: Betul.
0: Okey, beberina dulu nginya Iva, pambar tajak ke tajak pihak pengerino kita nang gue pambar. Terus ngau kami doanya tu ngau ujung program tu lagi ya.
1: Geng Dobi.
0: Wai Miri.

0: ngermai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kitai sejalai. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang semina bak YFM Miri.
1: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh dari bangunan Tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 1.2 kilometer. Jadi Niti Daun tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbala mayuh di ke platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak serta mengenanya yang megak ngerapit kagai kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak dito. Jadi bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kalatai maya elak inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Jadi pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float kelimpah harinya menghabisin 5 penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak dari Kalimantan Indonesia. Jadi pengawak maya nya mega dijangka dekat narit di bala temuai ke misi datai bukan semina temuai hari menua kita empu aja tang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara ke maya ni program ni di tahun 2026 tu yang dekat berlabuh nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka habis pukul 5 lemai. Jadi ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu lah. Jadi ngoto ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lebih lagi kemega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak teka Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngonya nyajak beri pesai terima kasih.

0: Jadi sebenarnya kita nyingkang agak program temuai minggu tau-tau bi ya. Jadi banyak benar program ke dia tuat di Bandar Raya Miri. Tadi kita udah nyingkang karena tu angau Gabriel Virus Lewis angau Fred. Ia yeah. berkawal angau Wak Festival tadi nah. Jadi tu World National in World Asia Tapas Competition Exhibition Festival in Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 berangkat di atas hari itu 18-21 hari bulan Jun di pelabak kuliah ngedagap ke penduduk Sarawak jadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Jadi Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Persembahan atau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Tiu Chiu Yu madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke Bala Chef Pakau Industri Pemakai ngau mega delegation ari mayuh bengkah menua lalu ngau nyak miri hanya di fokus gastronomi Asia.
1: Au nyadi koya WATCFS 2006 tau ukai semina paket culinary aja tangannya di pelasar berguna dikena ngelaku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyalai di Sarawak ngagai serta dunia. Jadi penatai penyerta antarabangsa dekat nyawup ngangkat ke nama miri ngau Sarawak berengat dunia lalu ngau nya merik pangka ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tau. Jadi yang maksud ke jakonya baawum pengarang berita ianya World National ngau World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 di Miri.
0: Ya sebenarnya tua mai bala peningan ingat ke Jakarta ngau pemasai ri opis pengerai di Miri. Nginjau heli ngau lagu Badokiru.
1: Iya.
0: Wifi
1: segulai sejarah.

0: Gemuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, sekali lagi kita bergulai bawa program Temuai Minggu tu. Jadi Temuai tu kedua tu Nabi ya.
2: Ya, betul.
1: Lalu ke pemesai Reupis Pengerai di Miri, Jacqueline Anna David, penolong pegawai kesihatan persekitaran Reupis Pengerai di Miri. Selamat datang lagi Nua, Jacqueline.
3: Selamat datang.
1: Nama berita.
3: Mana?
1: Tahun tu berdau temu atau situ subau deh kita begulai oh.
3: Ya, tahun tu baru ya.
2: Tahun baru ya neh.
1: Selamat udah gawai ngagen nuan.
3: Okey, selamat gawai magagai sedua DJ.
2: Bisik pulai gawai sarinya.
3: Bisik
2: pulai kini.
3: Pulai ke jauh pantuk kin.
1: Ya. Kira ke nama ceria ge laban dah cas.
3: Ya, dah cas.
1: Dah cas gawai. Jadi nama nak perkara atau ke topik kita tiga tengah hari itu ngalih hari itu Jacqueline.
3: Okey, bakal ke ngalih hari itu aku akan beri mic topik yang demam denggi. So namanya kita tabian
1: tabian denggi
3: tabian denggi kita iban.
1: Jadi lah ke Brenda nanya dulu.
2: Jadi tu misi nama penyakit di kumai tabian denggi tu tadi.
3: Okey. So penyakit tabian denggi itu dibaik virus ke oleh ngelekai lebuh maya di pantang nyamuk Aedes aegypti betina atau ke induk ya ke udah dirampi atau ke bisik ngemuan virus demam denggi.
1: Oh ya nyamuk ya ke lelaki nak nah. Nama tanda atau ke kelai orang kena tabian denggi itu dah.
3: Okey, demam denggi jadi ke hari ketiga ngagai hari ke-14 sepengudah dipantang nyamuk ke bisik mai virus demam dengginya tadi. Selalu ya ia akan berengkah engau tabian ngenyit serta balat, pedis palak ke balat, pedis bahagian belakang mata serta pedis tubuh atau ke otot serta sendi. Ruam merah megah oleh nyadi bak kulit, tanda tak ke gejala bukai bakal mual tak ke engkual, muntah, ciri birit megah dekat nyadi.
2: Jadi nama penyadi intinya mak nak berubat ngau lengkas nyadi bakal ni cara ngubat tabian denggi tu tadi misi.
3: Okey, demam denggi tu bisik dua jenis, ianya demam denggi biasa tak ke demam denggi berdarah kesama oleh naban kenyawa nyemak lau nerima rawatan tak ke berubat. Kedua tu bedah bisik rawatan khas untuk penyakit demam denggi. Penyakit ke bisik tanda-tanda engau gejala-gejala demam denggi mesti berubat engau jampat. Bakap ke pesakit dekat dirawat nitih ke tanda engau gejala ya tadi. Bakal contoh dekat diberi ubat demam entik nyemak bisik demam serta diasuh berehat engau dikemerankan hirup air.
1: Lalu kan kamu mega tabiat nyamuk Aedes tu dah, Jack.
3: Okey, selalunya nyamuk Aedes tu biasa ya keluar mantang atau kengisap darah maya pagi serta lemai. Nyamuk Aedes tu mega dekat berteluk baik keciru serta terlindung air panas tak keterang serta berteluk berdalam rumah engau luar rumah. Kitaran nyamuk tu ngambil masa seminggu hari berteluk nyadi jentik-jentik atau kelungian ku kitai lalu nyadi nyamuk dewasa.
1: Jadi seberau kita tiga nampun ranau kujang kaget berkawan atau bending itu kita berperindah dulu nginjau merina jarah udah pesan tu lagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri empu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang Ulu Sungai lagu baru dari Marina Jara. Selamat tengah ngalihari ngagai peningah kita di Marudi Kaban Aba Opis Jabatan Pertanian di Marudi Bos Pertanian di Marudi to ya. Kayaknya Miss Sima Harino kelakuan kayak gawai semua bisa bertemu ngagai Bujang Ulu Sungai.
1: Pelabak ko au. Au. Mentah mai Bujang Ulu Sungai ne.
0: Aku rekomen wan mang kadang ngiga sikoda.
1: Oh, pelambak aku semina orang Bujang Ulu Sungai aja, ti cukup landia ne, ne aja clean.
0: Nampun baru ranau kita tiga tu.
1: Iya. Oh, jadi atau tadi Jacqueline nadi katih cara kita nyeliah tau ke nagang penyakit tabien denggi tu nyadi ke nyadi genturung peniau kita.
2: Okay, keterubah ya luang kamu.

0: tempat nyeliah ke arit nyamuk bertelur. Okey, selepasnya bersih ke teradu atau ke saluran air hujan sebab saluran bumbung, ngai ke nambun air, tentu kepalan ti uliah nambun air bakar tayar jahit, butul, tin kusung, bekas polistrin, pemakai dibuai kena nyeliah ke endur nyamuk Aedes bertelur. Bak dalam rumah perasa bahagian tangki flush jamban ke nak diguna lagi tau ke rusak, baldi bak dapur perasa basuk singki serta bak tray basuk pinggai, tray penapis air. Endur tau ke bekas ke disebut aku tadi, suah ditemu bisik ngemuan, jentir-jentir tau ke lelungian, ke uliah ngundan penyakit demam denggi. Kedua, sembur aerosol serangga kena munuh nyamuk bak dalam rumah, sembur terus ngagai endur nyamuk belalai. Nyamuk biasa yang akan belalai berendur ke petang tau ke teluk bakal belakang amari, baruah meja serta katil. Ketiga, ngenak cara nyapu repelan nyamuk. Repelan nyamuk tu uliah dibeli ari farmasi engau kedai sebaneka. Cara kedua engau ketiga ke disebut aku tadi, mina uliah nyeliah ke kitai ari pantang nyamuk Aedes ajak. Cara kepala ngasi ianya buai tau ke persi ke bekas-bekas ke uliah endur nyamuk Aedes berteluk.
1: Lalu nama nak atur ke bisa dipialai ke kita rupis pengerai kena nagang penyakit atau berampit atau ke ngelekai tu deh Jacqueline.
0: Okey, antara atur ke dipejalai ke kami ari upis pengerai bakal ngagak pemeriksaan pemusnah tempat pembiakan yang PTP kok kami ngagak sekitar rumah ke bisik dilapor ke kes demam denggi. Ba aktiviti tu tim ari upis pengerai dekat meresa setiap bulan, setiap dalam enggau luar rumah. Aktiviti bukai bakal ngagak semburan ruang termal ianya SRT atau ke fogging megak dekat digagak bak sekitar kawasan ke bisik kes demam denggi. Jadi minta saub bala peninga bak peliliah miri atau ke dini-dini meri sukung ngagai kami bak upis pengerai ngau cara muka gate atau ke pintu rumah kita awak ke kami uliah fogging luar ngau dalam rumah mayanya serta maya ngagak pemusnahan tempat pembiakan.
2: Oh, jadi atuk tadi Jacqueline, nama patut digagak nyemak bisik kena tabian denggi tau.
0: Okey, nanti nyemak kita bisik kena demam denggi, kita dipinta berubat engau jampat ngagai klinik tau ke hospital ke bisik semak berendur kita diau. Nyemak kita dekat nemu ngau silih lagi pasal demam denggi serta penyakit bawaan vektor denggi, kita tau bertelepon terus ngagai pejabat kesihatan bagian miri lah.
1: Oh, jadi nyenakak kita tiga bergolai tau ke randau kami dua Brenda ngau Jacqueline bekawa ngau tabin tau ke demam denggi.
2: Ya,
1: terima kasih ke penderanonya tadi ngau awak nuan Jacqueline.
0: Okey, sama-sama ngagai sedua DJ.
1: Ya, bisa main lah bergolai baru ke kita yo.
0: Ya.
1: Jadi ngarap ke penderan hari nuan tadi boleh nambah ke penemu mengagai bala peningai kita lebih lagi meresi kena rumah ngau tai ke boleh nimbun naiknya nanti nak lama nak diperhati ke mesti ke persih juga minggu tadi lah nah jaga
0: dah gawai tu main
1: tian-tian ya main lengir lagi nak kena sama dari
2: upis pengerai lagi iya.
1: Jadi terima kasih sekali lagi, jadi udah tu kita boleh bawa interaktif wai jadi mayu lagu ke ditebah tu lagi lebih lagi ngagai pilih bala peninga tu dah habis ya. Jadi terus ngau kami ngelak tengari wai miri
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dini dur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: YFM Miri.

0: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.
1: Ya, kita baru dah di perindang lelak lagu Ari Richard Lee, seri lagu Kemujo Nyingkang Agai separuh akhir atau ke semi final anugerah carta siapa juara tapi ya. Lalu nanti kita berhati kalau sino ga lagu Richard Lee yang ka bisa mangka ba penghidup ya datang tajap ya bisa berita mana ga nanti kita sama bela nemu nama tu berita ke pemadu baru Ari Richard Lee mereka bagi puji selamat pengantin baru, ngarap ke panjai begulanya tu ke jemahilah
2: iya.
1: Jadi nya mimit mah berita bekau ngau selebriti di menua kita ini ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sebedau tu nyingkang agak interaktif wai. Jadi agak mega berkunci ke mayuh laban mayuh macam program di dekat diatur di Miri di tu. Jadi tadi kita udah ninga karandau tu ngau Gabriel Farus Lewis ngau Fred. Jadi kelimpar kelimparnya mega Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai tu ialah bak koridor muzik Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 bala temuai dari serata Malaysia ngam ga Brunei Darussalam.
2: Iya. Jadi macam aktiviti tikrindok kati nganti bala temuai anyang kaum lebih 20 pengawak pemerindang berpanggau pemegak 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu hanya alai anang mai peluang tu tanda hari bulan yangnya 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri.
1: Ya, berita ke penudi di kunsi ngabala peninga bawa kita ke begulai tu sebelah tu ngagai interaktif wai. Hanya di bakal ke ditemu kita tahun setiap kemarin barang regata ditangguh berduduk hari Abah atau ke ya kebisiknya di Marudi di Batang Baram. Jadi ke tahun atau Batang Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 telah tiba ramai kerja ko Peace Unity and Progress.
2: Iya, jadi sekedar lomba ngau pengerami tidak kreatur perahu kayu ngau speedboat tapi mengak bisi peket perahu prais konsert perpaduan
1: perahu berias.
2: Iya, Abrias ngau malam kebudayaan ngau peket Ratu Baram Regatta 2006 ngau berjalai bembala mayuh atau keparakan kebudayaan.
1: Ya. Jadi peket Ratu Baram Regatta 2026 kene kan dia aku nganjuan nuan kak ngau. Uleh hasil kage uleh nuan ngau.
2: Kami tu nada uleh ngau agi tu DJ Bana udah pinjai tu mau kami ke darah tu. Pian mega bala peringa kita pun bisi pekit bintang barang berkata berdataran Marudi. Jadi pom pekit lomba perahu kayu ngau speedboat tau diambil berpejabat daerah Marudi.
1: Ya, jadi ingat kari bulannya 23 hingga 26 Julai itu ialah kita ya, yang bertemu memang di dataran Marudi ya. Jadi hanya sekedar berita ke di baik tua bahwa ngelah tengah hari dah tu lagi tu maca pesan ke udah lama dikirim bala peninggang agak Facebook kita.
2: Iya.
1: Jadi berperinan dulu udah tu lagi tu maca nabi ya. Nginjau siapa atau pelabak aku bisa lagu tu dah dipinta sida batinya tak ada ini
2: habis bala peninggal kita ya, ya betul
1: lagi tu medak lah siapa dah bisa minta lagu labal lebuh maya kena bah lagu tu habis saya scroll bala pesan bala peninggal kita
2: ya.
1: Jadi kita berperinak nangkap pesan tu
3: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republik Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B, Kanada, yang lawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

0: Ya, utai orang siapa nak minta lagu entah dari Arab ke Terpinang, nyeng kaum sidak ke bukai ke rindu ke lagunya meh Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tua berengkah maca pesan ke udah di kirim bala peninga ba Facebook Mire FM Elias Spencer selamat lemai genuan. Panas sidak ba pakus pawah dia tok ko ya. Sepagi bisa nyapa tu di tok Raymond ya.
1: Raymond Step selamat tengari ko ya minta lagu Florence Sai. Kau antara tua, merindang semua malapinga YFM, ngau kaban Facebook benuninga radio YFM. Dan itu hari Raymond stop. Atau hari ini sabai, selamat tengah hari ngagas tuai ko ya, selamat menjalai ke pengawak, baru dah baduk hujan di Serikai dia tu. Minta doai main ke lagu terumpang pelebak pengrindu hari urai kena merindang semua kita. Jadi tu hari Boniface IP ya, hari Selipin tengah hari tu ko ya minta putar ke lagu Stanley Puak Gerumban Umur dikena merindang ringa sengah. Tuai rumah igang apaimu guru besar Daniel Jayan Franil Solomon Pagang Nuju Rangkeng Lala aku tuai biar nak Allah disebut dito. Jadi ini hari Boniface IP ya. Jadi Sidion Edi selamat tengah hari, selamat berjalan kemawa ngegas tuai out. Terima kasih Sidion Edi. Jadi ku baca di titi tu ni Michael Elmi minta mutar ke lagu Rusak Pengrindu hari Lydia Ricky kena merindang semua kita ke ngali hari tu. Udahnya tu hari Andrew EB pesan nuju kami serumah berumah Jerome Nanga Merit sangan tak tahu ngarap ke gerai berlama. Oh, jadi tu hari Luz Lex selamat ngalari DJ salam rindu ngagai bala aku di rumah Nyua Ulu Julau. Bisi orang Julau meniang ninga ke tua sarito ne.
0: Nama berita Raja Rau.
1: Ya, jadi tu hari bulan pegari Miss bulan pengrindu ko ya. Minta lagu Ari Anthony Maligai Pengrindu Ari Batunia Bambam kaya kami di Batunia. Jadi tu hari Bunga Libah selamat ngelari ngagas tuai selamat tengah hari megak ngagenuan Bunga Libah. Tu hari Kalimin kami di Song agi besar air kuya kami di Song di Tok DJ. Oh, kira ke besar air sidak di
0: kira ke bah mesti
1: dah. Oh. Jadi tu hari Agnes tu kira bala kumpul tu DJ bana kuya hai DJ on the way ngagai kucing jadi ngarap ke pejalai ya pejalai kita sebuat ngagai tuju yang kucing tu tadi berlubah meh ngemaik kereta dan lalu laju ne. Jadi tu Ri Franco Ujau selamat tengah hari ngagai setuai lama dah nak diau di Miri. Oh, kira ke minta mulai baru nemu yang ke Miri gitu. Franco Ujau tu.
0: Okey, kita berperindah dulu lagu badau engkau badau datai bab kita lagu kau antara tua Ri Florence Hai tu.
1: Nah, iya, ya? Betul.
0: Kata japi habis peninga minta lagu Ri Stanley Puang Rumah Umur.
1: Iya.
0: Oh, kita berperindah meh ninga lagu tu ngarap ke belas tidak ke ngerumah
1: umur. Rumah umur tadi anak rumah.

0: cerita ngeruman umur hari Stanley Pua. Nah, kita ke benua berantau jalai beruman ke datanya. Nah, tentu beruman kan, Abi?
1: Iya, betul.
0: Nah, tentu ala beruman kelebihan kita hari bisa hujan jalai licau ngai ke tuanya beruman baban bemalam berantau jalai jam lubah tumu datanya, Abi, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siapa lagi bisa ngirim pesan di to kepada udah baca tuah?
1: Iya.
0: Oh, Fiona Bunga berdoa. Selamat lama ya genuan. Minta tebah ke lagu Aria Florence High. Kau antara tua kena merindang dirimpu. Balak aban ebingau balak bukai mega pesan garap ke teperindang.
1: Iya. Jadi tu hari Anita Nawai. Selamat tengah hari. Selamat menjalai ke pengawak. Likun mana hari kami di Pakut Sebawah tu. Hari Anita Nawai. Yeah. Jadi tu hari Flora Deli, selamat lemai pembalap peningan YFM ko ya. Minta lagu hari Florence Hai. Kau antara tua ke nuju semua peningan YFM Iban. Khabar Facebook ngau grup WhatsApp ko yang harap kemuju dalam semua pengawal. Terima kasih ya, sama-sama tu hari Flora Deli.
0: Hillary Jones moga bisa nyapa di tu hari Tasik Labuan tu ko ya. Semina manah ke panas hari di Tasik Labuan. Terima kasih pelabak kebenung gawa maya ship ya gawa kini sambil-sambilnya nyulik telefon kan Abi. Terima kasih yang genuan Hillary Jones bulan pegari maka bisa nyapa di tu semina selamat berjalan ke pengawal aku ya sama megang genuan tebenung gawa di tu.
1: Jadi tu hari Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawal. Ali Kun minta ngau Likun minta nembah ke lagu Ari Florence Hai. Kau antara tua megak dituju semua peningan YFM, kaban Facebook, WhatsApp lalu nuju setuai. Terima kasih Pauline Edward. Ke Siti tu hari Mary Nanta, selamat tengah hari. Panas hari kami di Kapit tu. Minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ari Duna. Kena merindang semua kaban Facebook dengan orang ke Ngelala. Kelebih lagi dengan si Dajit Cika Itan, Mary Ubo Martin, Richa Unum, Roy Kwang, Boniface Ipi, Sindu Edi, Dublin K. Banja, Alice Spencer ngau kebukai kebisik dirintai Adito.
0: Okay, bisa be atau berendang dulu atau ke apa lambai itu minatnya apa itu. Terima kasih apa lambai sebenarnya jalai ke pengawal megang agenwan. Miri Ubun Martin hari pujut Sungai Adung tu beberes hujan ko ya minta tebah ke lagu kalau sangkai bati kena merindang bala peninga ke bisa ninga ke radio jam ke dia tu selamat berjalan ke pengawal. Selamat atau dah pukul 2 jam lebih
1: tadi. 2 jam lebih tadi.
0: Terima kasih Angge Nuan Miri Ubun Martin.
1: Iya.
0: Tu ke seberapa tuan nebah lagu tu Jessica Ita tu. Oh, Jessica Ita tu bisa ngau.
1: Bisa ngau brand buster tadi.
0: Ngau nyawun brand buster tadi. Okey, mak kita tu berperinan dulu ke
1: Iya.
0: Lagu ke dibintak bala peninga kau antara tua YFM. Sekolah sejak

0: Nampuan baru pesan ke bisa dikirim bala peninga ba Facebook rasmi Mirai FM tu. Siapa bisa nyapa tu di Tolina Bugis di Johor tu pelabak ko minta tebah ke lagu Arjun Yaman minak bepangan aja. Kena merindang di rimpung semua bala kabang belayan di Sarawak menantu ya di Sipu Jaya. Zeliha Hani, Dawa Tengguling, Miri Ubun Matin, Sindaun Idi, Pangkas Unggang, ngau mayuh lagi meh bala kaban ke Bukai.
1: Iya. Jadi itu hari Syasya Manda tu bisa nyapa tu DJ Bana. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Suas Duai. Terima kasih ya Syasya Manda. Jadi itu hari Roy Kuang, Indo Kenawit pun.
0: Terima kasih.
1: Roy Kuang tu selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawak panas kami di Sri Aman jam ke 2. Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Panas kami di Sepauh tengah hari tu DJ Koyam.
0: Nur Agat hari ni Nur Agat tu minta tebah ke lagu Rambang Temawai Temawai Balang hari Galbat Gawang. Kena merindang semua bala peningah ke mendiang ke YFM Miri ke ngalih hari tu harap ke terperindang tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba. Terima kasih Nur Agat.
1: Jadi tu hari Nita Sapir Kandau, selamat berjalan ke pengawak di Kunti, panas kami di Seloi Sibuti, minta tebah ke lagu Adi Stella Philip Duruk Pengrinduk. Kena merindang semua bala ke Ngelala nak gira jauh tau ke Semak. Pesan ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir. Ino Kenawi tu tadi tu bisi pesan ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Kenawi jam ke dia tu. Emilia Sam hari Kenawi minta mutar ke lagu Midang Belalai hari penyanyi kita Alex Wan. Kena merindang semua ke Ngelalaku nucu agis tu Wai Mekau. Terima kasih tu hari Ino Kenawi tadi.
0: Jeffrey Jeb dari Batu Kawa PGA Kucing ko ya. Selamat lemai genuan minta sedua nebah lagu Meruan di Hati dari Jimmy Nyayang. Dia sejuang semua kaban ke Ngelala, semua ke mendiang ke wife and Miri. Ngau pesan harap ke terperindang selamat selamat udah nama tu. Selamat udah
1: begawai.
0: Terima kasih genuan Jeb. Sapa agak bisik agak bisik peluang tu tuan maca Hillary Jones tu bisik ngirum pesan baru ya. Hari tasik lah buat minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson kena merindang sedas rumah di Jakarta Serikai. Ngau nuju seduai mega. Terima kasih agak nuan Hillary Jones hari labuan.
1: Jadi tu hari Dayang Jepak, selamat berjalan. Selamat berjalan ke pengawak tucum anang kurang. Terima kasih ngagai Dayang Jegak. Tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratuk, selamat tengah hari DJ ko ya, hari kami di Seratuk tengah hari tu panas. Salam ngagai bala peringa ke Mending Radio bakal ke tengah hari tu. Hanya di Zek Ming
0: hari rumah Minggu,
1: hari rumah Seratuk. Minggu iya.
0: Miri Jamba, selamat lemai genuan semina madah ke hari sidak di Serikai panas. Terima kasih Miri Jamba. Lalu siko agak tu Serina Senain Jandang bisik nyapa di tu hari hari Seratu Megak Mamba mari sidak di Seratu. Salam saya nuju semua ke Ngelala ngau sidak sebilia.
1: Iya, jadi tu Bungai Cempaka tu tadi pelabak aku udah baca di Titi tu tadi di Jemana. Ya, jadi kita nguyang ngagai Titi na lama sekedap pesan ke udah dikirim sida bala peninga kita. Selamat lemai hari Kuala Belait Brunei tu hari Ulysses Robert Gindang. Terima kasih orang Brunei udah mending ke kami bakal ke tengah hari tu. Ngali hari tu jadi tu ayat juga. Ditu pun bisi tinggal ke pesan tadi ne. Lemai minta putar ke lagu udah kalak sangkai bati dituju ngagai bala peningah ke Ngelala. Tu hari Abang Man tu putar lagu Buyak Terperasa hari dia Ananda. Pelabak aku lagu barunya. Udahnya tu hari Jawa Saran mutar ke lagu Berkikis Bulu Betis tuju ngagai DJ Julia, DJ Nora Cantik, DJ Suman. Oh, siapa nak DJ tiga ikut
0: ni? Siapa di? DJ Julia? Noranya nemu kuang kayak insen kibuang nama Nora sana.
1: Oh, DJ Nora Cantik ku ya. Kau DJ Suman. Siapa DJ Suman kita? Auto hari looks like selamat ngali hari assalam rido ngagai balaku di rumah nyuak ulu julau amo orang julau men yang ketua cerita DJ au jadi ngui yang ngagai Facebook Mir FM baru
0: hari ya, okay, bisa ya kira 40 second tu macau
1: kira baca
0: Carolina Chua terima kasih hangai taman Seroja Indah Seratu Mamba Mari terima kasih Anderson Sun panas dari Pontianak Kalimantan Barat itu terima kasih Anderson. Alex Dita Bena Watabarau moga bisa nyapa selama lemai genuan lalu kena tu ngam moga apa indau ya terima kasih apa indau dari sungai Setengian ulu ulu nama tu
1: ulu anak tatau mayu orang tatau menyang ketua
0: sini. Okey, tutup nabi. Aja cuba jam.
1: Okey, aku terima kasih yang gagai balap ringa. Udah pukul yang kami dua, geng Nubi sana itu. Jam 12, gagai pukul 3 ngali hari itu. Minta ampun, segera pesan. Tidak sempat dibaca tadi. Kita berhutang dulu. Minggu baru atau ke terus. Tinggal kirim pesan kita. Pukul yang kaban kami dua di YFM Iban di Kuching tu lagi. Udahnya kita pukul yang DJ. Ini bukan atau ke... Pauline berjam pengeluh program hari DJ Kayan kita itu lagi. Ya, terus boleh kami di YFM Miri.
0: Bye-bye, mumpuk kami di YFM Bawa Ngelah Tengari. Terus pengerino kita mendir ke YFM Bawa Rentak Ngelah Hari. Udah itu lagi, kita tahu milih bagi Kayan ngokenya nangkan.

0: 예.
1: 라디오 카얀 미리 FM. 라디오 말레이시아 카얀 디르힘 클럽. Radio Malaysia.

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan ngawan tam paen Klenghi Dahu halam halam paen hitup hitam di
1: Aku irut ngaw Klenghina Radio Kayan Miri FM
2: Saya kena man hadui kelok lim Nakui hunya ngerong
3: Halo, aku Devan
4: Hai, aku Daniel Ding
5: Hello,
6: aku Usun
4: Usia hadal hong man telok pendengar radio Malaysia Kayan Pendengar setia Paan sukung radio Kayan Hai non dua telok teh Dahin Cayok radio Kayan All the best

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Teman peji dahin kami, ha, pasar miri FM, pita 65.2, dahin FM, pita 21.0.
2: Saya kena pergi dengan keluarga kelas ni, Alhamdulillah, mandiri ni.

Lebih dahin sayang lah Rahman Itam Lim ya. Pelebihan ni hati. Kita perjalanan dalam segmen tam. Segmen peji dahin keluar PDK. Hal radio kayan Miri FM peji dahin DJ Rin. Okey, nak aku sembarang so kena men-DJ Livan ala ugeri tam. Ngejeloh segmen ngelarang luan dahin hapa dalam pahmau matah men pukul 22 ngedau di atang pukul telur lebih. Okey, dan ni hati kata plus saya dau bulan 6 duman 2026 kata dau pat. Okay, man itam, baki-baki aku alang teh ha kucing, lahu man itam, alang teh ha serian lunduk bau itam dan pak en pejoh peji kelenghi radio kayan Miri FM. Ngejelo lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.27. Okay, lahu man itam alang teh ha Miri Marudi, telang usan lemting apo tuto asap tu bau itam dan kelenghi radio kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di FMP Tanplu 5.7 dahin FMP Tanplu saya puan kusung. Okey, dan nampak menita malang TH Unhungai. Kita hendak pergi kelenghi radio kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di baik G665 kHz. Okey, lalu menita malang hipun hati channel My TV. Kita hendak pergi kelenghi radio kayan tamani pakai channel My TV 7G kusung ya. Okey, nunan pah menita malang saya menita alang teh halam dale, lahu mengkelu alang teh hawang dale, lahu mengkelu alang teh semenanjung Malaysia, itam dang paan peji kelengi radio kain tamani pakai radio online nyati ngejeloh RTM klik mato men pukul 22 ngedau hatang pukul 6 lebih putung-putung dau. Lalu tukuk kalau teh payang pala pes radio kayan teh link waktu teh nanti nak kalau dang menyak na tu itam dang kelenghi radio kayan tamani hasan tak kalau teh hipun internet alang sayu. Okey lah, men kalau alang bakai-bakai ku alang hipun habang. Kalau dang ni peci dahik, kat teh ni keliar dahik ngejeloh live tam hak pes radio kayan Miri FM ya. Okey, lagu alang buka La Santa Menadi hati ji lagu alang kenan Wilson Meringai lagu Liveng Nangi Ika. Okey, pada aku sengkeri tam pejoh alam segmen tam lebih ani ini aku sengkeri itam tak inang kenengka ana program tam ngejeloh segmen peji dahin kelot tam lebih ani ya. Okey, pukul telah junang naik tam sempeji hati alam segmen surat dengah. Lahu men pukul telah 45 hati tam peji alam long alang jadi tek dawani ya. Lahu men pukul 4 hati tam peji alam segmen ngelarah jaki. Lahu men pukul 40 minit hati aku sengkeri tam pejo alam segmen adat asen. Okey, lahu men pukul 4 junang hati tam kelihi surat dengah lebih alang pahmau men radio kayan Miri FM. Lahu men pukul 4.45 hati tam peji alam dengah alang ne men hawang dale. Lahu pukul 5 hati tam peji kelih dengah alang pahmau men paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, menita malang kelenghi radio kayan tamani hati pukul 5 a pukul ngejeloh FMP Tanplu saya puan kusung. Lahu menita malang kelenghi ngejeloh petan 35 puan tusu. Lahu menitam alam peji kelenghi ngejeloh channel My TV tusu ji kusung itam sampeji dahin bakih tam alam teledio kenya ya. Biaman kalau alam kelenghi radio kayan tamani pakai FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji puan tusu. Lahu menitam alam peji neklik adahik ngejeloh live hub page radio kayan. Lahu alam kelenghi ngejeloh radio online RTM klik itam sepejoh atang pukul 6 lebih.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai jina mendalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngap angal lalu. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngap ang telikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak telikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Belaga dahin hat langusan paket pagdi diak SWGG 665 kHz. Okey, nuna naman adi tanpa ji hati kelehi lagu alang kenan ibau ajang lagu mengkawah kenap lahin lagu alang kedua alang kenan Johnny Jengan Nusi Kuis Sawi ya tidak lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 3:24 minit. Okey, bantah pejolam segmen tam levian ini aku senggeri tam tai payang jaki pala patch radio kayan. Okey, kunalah aku sembara so kenap man kelo alang nai peci dahik dahin alang nai meju usu ngejeloh lifetime hak page radio kayan ya. Ok, nak laku sambar rasa kenap men kelolong ni nyemau yati men bakit tam gres luja so kenap men ju jok lahu so kenap men bo sikadu ten lahu so kenap men pido wan ya men kelolong ni meju usu dahin maok usu halam ngejeloh page tam hak radio kayan. Ok, ini terjadi bakit tam lang nyemau bara kena kunci dengar ni hati bakit tam pidoan bara sayur levi di jerin habung laan usan bahui ha daleh kusing levi ni DJ lalu tenaga gaban emoji nanti gaban halam ngerti word ni tena hong tena usan tena belare ya sekena menikah pido lang naik kunci dengar halang naik men kucing. Ok, ni nampak mengkami alang teha miri jaka bluat daudi teka ok ngelemet bi wanan ke kira lasukah jam daunan sini aku jam keren men adil aku berala sur eh ha men kelau bake-bake ku alang keling here radio kayan jaka ni men kelau hada ni kunci dengah kelau peci dahik ha pes radio kayan nalau aku dudang martana ngajeloh WhatsApp tam ha konti. Ok, te bahi te menhang kelau ni empat jam ataupun hada aku kenakan lebun WhatsApp konti. Ok, ini aku sang kunci na men hitam lim lebun WhatsApp konti hati kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Ok, aku bahasa ngeluak kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu ya. Lalu saya dengar tu adang kelok kunci biman kelok alang sang naik kato sang akai lagu ka kato dah holivong ka ya dan dim ka kelok mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti dahin kelok dang mata nak ngejeloh inbox Hapes Radio Kayan ya. Ok, pada aku geritam kelengi lagu alang kenan Evelyn Ajang hini aku sang geritam hati teh inang kenun kaki ulun gaya do mina alang senjadi alam dale tam ha Sarawak darat telo do matoh mandani jima dan hinduji ya nyati dengah alam telo do. Ok, hati Dani gate plus saya do bulan 6 duman 2026 gate do pat pedah jihmadid hakio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam kapit bintulu miri dahin halimbang. Ok, lahudah kio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu dahin hamuka. Ok, pedah lebih did hakio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahin hak kapit lahu dekyo taga alam bintulu miri dahin hak limbang. Ok, pedah malam dahakyo usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang. Ok, hati kesudau doa ni alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Ok, nunana mina langsung jadi alam daletam doa ni hati plus saya 26 duman 2026 gak terdapat ya. Ok, jima hati gak terpuluh pitan do bulan 6 duman 2026 yang tiga terdau 5. Pedajih ma jima yang tidak kira usan minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam kucing samarahan betong kapit miri dahin halimbang. Lahu dah kira taga alam serian, seriaman, sarikai, sibu mukah dahin habintulu. Ok, pedah lebih dah kira bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan, yaitu alam kucing serian samarahan sibu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang. Ok, lahu dah kio taga alam seriaman betong dahin hak sarikai. Ok, pedah malam lahu dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan
Alam Sibu Muka Kapit Dahin Habintulu. Lahuda kyo taga Alam Kucing Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Miri Dahin Halimbang. Okey, kesudau jima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam daletam jima puluh pitan dau bulan 6 duman 2026. Okey, duci hati gak te 20 dau bulan 6 duman 2026 gak te dau 6 pedah jima dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Pedah lebih dah kio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik ya. Lahu hati pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Ok, nana mina alam senjadi alam daleh tam ha Sarawak darat telodau. Mantu mendani jima dah hinduji ya. Lim info ni aku ala hati ngejelo laman web rasmi www.met.gov.my ya. Okey, kerana ini aku sengkeritam hati kelihat lagu alang kenan Evelyn Ajeng hati lagu Jainah Lim Men Yesus menunin ayat tanpa lepejo halam segmen tam segmen surat dengar.

tau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi

Kunci lagu lekenan ST22, Cari Pacar Lagi ya. Hati lagu nang geritam kerani hati tepat pukul telok 45 minit. Okey, pantai pejuh halam segmen tam lebihan ini aku senggeri hati. Kunci dua info men itam lim ya. Ini hanan tektok. Konten ha buka men ha sengna hadui pelesak selapang. Hati lahu. Sang kira na maring lesen senapang 2026 sang dahana ha daerah Beluru. Okey, ini sang dahana te ujung bulan ni gak te 20 pitan ateng 32 bulan 6 duman 2026 matoh menpukun ji matoh de menpukun pitan jihima ateng pukun telo levi ha upis daerah Beluru ya. Ani kunan bangu nak ja menaha alang sentai kira namaring lisin selapang dah ni. Kalau mesti geri tiki kalau lahin peji dahin buku lisin selapang kalau ni cakap dah nak hadui pelesa ni lahu si kalau dang matan wakil ya. Lalu jaka hadir pelesaan ni anda hana lim kos kira anau keluar ni hana keluar tagung nak sendiri. Okey, nana ji info alang Neiman hati upis daerah Beluru ya tetuk buka kaunter hadir pelesa senapang dan nak lisin maring alang teh daerah Beluru.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenu nanandu.
1: Nah, terha et ku alam ji grup. Tadah nyiho kui, masparan kui. Kore umun kui lah hundat teh lubun akan.
0: Nah, mau ima semasem skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurito Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nedu.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku ba. Tena jangunan ni. Dalo bara imnaji haldu ya ni. Tena sin da ok aku ikra sin utung di lah kun hana aku eti. Ak nana tua. Tena jangunan ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habri polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dah hadi. Pekulik kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihak, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itap.

0: jam tamalang kedua nyati segmen peji dahin kelo ya. Okey Jennifer menita hampen aku gerita hampen jolam segmen ngelarah jaki nyati jidengah alang naiman kucing ya hati kaunter perkhidmatan pelanggan Sarawak water ha upis ayah Sarawak water serendah asan tai pala pusat servis Sarawak kucing UTC kucing alang teha alan bukit mata kucing ya. Matoh menji do bulan tusu duman 2026 ani. Hari menupasanin kunan bangu kira dang pecoh ala kahum naan perkhidmatan melawin waterboard ha pusat servis Sarawak Kuching nyati kros ke tena hadui peteng keloka tena komplain keloka nyapa tena pelesa akau nahin bayan bil atah nahin nunun tua perkhidmatan melawin nguyok atak alang habe. Okey nana hati tetuk jidengah halang naiman kucing upis Sarawak water naha asan taha UTC ya. Okey kerani hati tepat pukul 4.5 minit aku cerita mati pejolam segmen tam segmen ngelarah jaki men itam lim.
1: Ngelarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan disebutkan oleh Dr. Noah tadi. Tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu. Siada KL nulung tu. Tu kita pun malah universiti tu. Dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insyaAllah, tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, lagi lain ada IBC scheme tu. Sarawak je IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
3: Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

0: Nak dia tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan kayan mendalam lagu Bitina ya tina lagu nan kerani gerita mi hati tepat pukul 43 minit. Okey kerani hati ku senggerita mi hati pecah dalam segmen tam segmen adat angsun tina ku sampah panitam kelengi ji tekna alang naiman long bemeng hati tekna sepenging pahu ya meunin ai tapal pejuah peji kelengi ji sape lenggang kangkong man itam lim.
1: Panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam ala

mande sa ne talehan alang nangan dekan lo nante jo orep kan re de mande wai bia.

arek kesinaran nak landeng posong tobak urende kalunan kan reng adat ningan mas hanurken lunan awi urip antam alat adat sayu nyai

dan mano etam angutalo ento alamu roati alam tuan panjang. Diana nore pantamalang maring antatinante.

ramai Tuhan bakat hitam naik, menihak hitam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Hitam leng aman nyivan ini mengtam belati. Amin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hiban Tamorang Undo dan Hantam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalai Hawang Kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dari anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang ya. Hitam sempeji, hati kelengi. Dengah alangan Alicia Baun, salin dahi enak basah.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Saya roblox kena nanan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak MO ni baun. Nah, tak kaya back ke mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.45 minit. Aku sengkeri tam hati pejualan segmen tam. Segmen dengan halang nemen hawang dalai ya. Okey, jadi dengar rasang kusi menitam hati dengan halang nemen Ho Chi Minh. Hati tehui menpat atu seng. Kalau anda percaya sang tak lematai udang anda ha selamat. Ha Vietnam men udah lop pihak berkuasa ni di. Kira umelumpukan teh ji sedikit alang tawin alam hadui nak kau senganan. Okey, tapi tanah orang anda tahan. Jadang tulung alam hadui sesehatan pahabung tetok. Kira hadui ji akali anda ha percaya aktif. Teh nakau dah hinteng ngawang seng. Okey, ni hanya jidah walaupun alang ni mandala polis hapasan ayah Ho Chi Minh alam anda alaman AFP ya. Alam ji hadui nombor alang anda na ha kuri-kuri ngawan alam wilayah Tening dahin Ho Chi Minh migu alang lalau di. Polis upasuk hui manpat atu seng alang murib dahin te kira-kira alam sayap puluh patai seng alam anda ha lok alam kira alam ais ni ya. Hati lahu te 20 ji seng anda ha hile ha menji amin kedai alang sekdap. Okey, nana hati tua dengan halang man hawang dalam sangku si man itam limitam dan peci alam segmen ni. Te jaka lempelan te dau jimat.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam.
1: Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken nadaha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alangkipun perah anan.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Men kucing ni semarahan.

nama nak datang peji hati kelengih lagu alang kenan The Fabulous Kid bawaku terbang ya tanda lagu nang kereta mi hati kerani tepat pukul 4:53. Okey, sampai tepat jual dalam segmen tam lebih ni sampai tam sekelengih dengan halang pahamau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur tepat pukul 5 lebih yang ti menitam melengkelengih radio kayan Miri FM ngejelok FM Pitan Plu 5 Puan Tusu dahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusung menitam melengkelengih ngejelok channel My TV Tusu Ji Kusung itam sang peji dahin dalam bakit tam alam teledio kenya ya bi manita malang kelenghi radio kayan tamani pakai FM Ji Kusung 6.G dahin Ji Kusung Ji Puan Tusu lalu manita malang peji dahin ngejeloh radio online RTM klik dahin manita malang peji dahin ngejeloh live hapes radio kayan itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Okay, kerana aku senggerita hati kelengih lagu alang kena Rosiana urai lagu Liveng Men Intam Lim empat intam pecah alam segmen dengah alang nepah momen Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Nak selamat ke Taub, tu ini puluh ayah, tu bulan 6, 2026, tu pat. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta Lidia Kenyam, Miru FM, pemongan nakik Pauline Lenik. Pengaduk dalam 2.7 bilion ligit peruntukan lepe kerajaan persekutuan nak kumah dale kapit pakai ida masat puyan pembangunan kak dale ida. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi badak kak Facebook ya. Peruntukan ina ida lepek bagi cintading telu uman ya lapa dai. Projek ia ida pasat ina kuabaan uyan janan temudik Sungai Batang Rajang, Cin Nanga Semaram Pabe Nanga Seranau. Projek ia ida pasat ini uman kos nyang pabe pian ato juta ligit. Dalam binapa, ida pemetek ca upis ibu pejabat polis daerah Kapit Yak Mading, College Profesional Mara ngan naik taraf Hospital Kapit ngan un kuda-kuda lah projek janan alun ya dia capa. Ia ya ahli Parlimen Kapit ina Arab apan un gayang pekua ngan cakimat ka ang kelunan kado bagi menguat ngan pesukat lah pasat mung projek-projek pembangunan ya ida kati. Dale Sarawak ngan Selangor akan ngebiola gayang pekua ia strategik dalam pembangunan industri kreatif keusahawanan ngan dalam sukan. Menteri Belia Sukan ngan Pembangunan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kuma, gayang pekua ina idanuken pala bidang ia penting kuma kedua-dua dale ini. Bidang yang ida keluk nukan inana dalam bidang pembangunan industri kreatif ka ang belia. Ia tisu ini kuma ida ya alak dengar olupa kunjungan Cin Exco Belia Sukan ngan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi ka Kuching. Muhammad Najwan kuma, gayang pekua ya ida ti ina lebih kepada perkongsian ilmu ngan kemahiran. Dalam binapa, Sarawak akan matet ca pasukan bagi mepo dale Selangor pakai tiga yang pekua membangunkan industri kreatif. Un lemau ko ka lepok bianah padawan lepek kenuken jadi ca fokus utama dalam pelan pembangunan agro pelancongan ka dale Dewan Undangan Negeri Dun Mabong. Adun Mambong, Datuk Dr. Jeril Susil Kuma, pelan ina bagi menguat laa ekonomi kak dale awang bandar. Lema lepok ya kan idanukan inana, inana cin Kampung Anah Rais, Kampung Sadir, Kampung Sibakar, Kampung Simuti ngan Kampung Sibuang. Ini lepek ya titira ngan persatuan bianah padawan. Dalam binapa, idapa tica rundingan pasentuk kadok-kadok cadangan strategik dalam menguatlah potensi produk pelancongan dalam puyan pula, budaya main asen ngan warisan tempatan. Ia peti isu kerajaan nak ca komitmen dalam mepo pembangunan luar bandar cin pendekatan agro pelancongan ia berdaya saing ngan mampan. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Daerah Sibu lepek ti puyan pameran antidadah ka SMK Belaga. Program puyan ini neca gayeng pekua cin pihak sekula ngan binapa cin Persatuan Bangsa Sekapan Belaga. Pameran ini na pekua ngan program Forum Kesedaran Sosial Komuniti Belaga. Puyan ini lepek sukat mepeng dalam pengaduk ca atau lema puluh usaha kelunan yaknai cin anak sekolah, we amai ngan kelunan kadok cin ukok yak nyang kaina. Puyan ini na ca inisiatif ngan usaha berterusan cin AADK dalam nak dengam ngan message pasentuk pencegahan dadah kuma kelunan kado, khususnya kelunan kado kat dale awang pasen. Ini pecapuyan apan mengembaul a kesedaran kelunan kado pasentuk bahaya dadah ngan gayang pekuak cin kado-kado pihak dalam metep ancaman salah guna dadah. Un kuda-kuda ukok kat janan bio kat dale tebingan Kuching akai da mekep sementara tau lema ngan tau nam ini uban pekuak ngan program ya ida ke pasat inana program Niti Daun pekuak ngan sambutan gawai peringkat Sarawak 2026. Kepala Polis Daerah Kuching ACP Alexen Naga Cabuk Badak kuma ida ya alat dengar ini ida mekep janan ina uban un sesi raptai kan ida ti tau lema ina cinta ding pukun 12 bulat tau pabe pukun 6 kata taup tau. Dalam binapa teguk tau 6 ina jaka janan biok ina kan ida mekep cinta ding pukun pulok tading bam pabe pukun 6 kata taup tau. Inana janan atau pe ukok ya kan ida mekep inana lebuh Java, Jalan Market, Jalan Gambier, Jalan Old Courthouse, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter ngan Jalan Main Bazaar. Ia menawai mung kelunan kado apan uyan tiga keti asat, apan tai masat lau atau pe ngan pakai janan diaca, janan alternatif diaca bagi mengecok cin janan ya sesak. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepak sedia kuun Rosita Ampong cin amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejayi ke usia tali dia kenyamiru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat kata tahu, salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Selamat tetap, selamat ketai madot tau kumamong yang ngelingat tali dia kenya toy ni. Toy ni puluh ayat tu bulan 6, 2026 tau pat ya pemung kejaya ke usia tali dia ngenake lenik kini ya. Okey kumaikam ya, selamat tetau kumaikam mung sanganake ya ya ngelingat tali dia ake. I know. Ino dengar ikam ya, no harap ikam on tiga sae magat muat ya. Dalo on jat teka, dalo on kurang teka usana, tai nalak tabat nawai tai ka klinik tai periksa usang gem ya. Yen naten ngian kidi. Ya ni se pesanan ringkas si nak ke usia tali dia kenyang tu ini ya. Pernah nyelamai kem ya baru pemung kejaya pa ke usia tali dia kenyang. Harap ikam on dan

Minapa ke kekusi ading pas entuk dengah awang kumailu. Ya ini dengah awang e kenggin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Jabatan Meteorologi Malaysia ke kebaca dengah awang kadale miri. Dengah awang kadale miri kata taup ini. Kata taup ini on bayu begilet kaca dua uko ngan taup tena on hujan kaca dua uko. Ya dalam bina ilu tenat gaya awang kadale marudi. Gaya awang kadale marudi kata taup ini on hujan on bayu begilet kaca dua uko ngan taup tena on hujan kaca dua uko pa. Ya dalam bina ilu tenat gaya awang kadale telangusan. Gaya awang kat dalai telangusan ni nana kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ilu tenat gaya awang kat dalai belaga lah. Okay, kat dalai belaga saya dengar awang kat dalai belaga kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini saya gaya awang kat dalai lumiri. Marudi telang usan ngan binapa ka dale belaga ya on kuda-kuda uko ya on hujan binapa o ketetawap ini on kuda-kuda omo o memunguko on bayu begilet ya ini segaya awang telu ketetawap ini ya harap ikam on alat dengar ni sukat mepoi kem sukat nulung ikam dalam uyan inu-inu gaya ng ikam kloti kata taup ini ya ina nasang nak ya ke lepak kusi ku mailu gaya awang ikam gin ku mailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya ente kambi-kambi oh lepak ini ake kematit ku mailu ja segmen pengenjam ya lepak sedia ku pak sedia ku mailu.

Ya, tiga petua yang saya nak memang bertugas tepat dalam pemuang kejai dalam segmen pengenjam tahu ini. Di sana kek kuban ilu lepas badak mekam cin pun program. Ilu ke pisu pasan pengenjam. Dan ilu kalau kelenggi nekam tisan pasan endong ading lan. Umpalai-palai kenya kuman dong. Umpalai kenya pisu kedian tong dapalai. Talai inupi ya kuat tian dong hidung edai. Nose do English. Di sana kek fungsi utama ataupun fungsi ading lan dong lo kelunan ni. Nana pakai lo madak dia ca ni. Ngala ayat kedua pakai lo ngelaset. Dua ini tu fungsi utama dong. Habis undong pakai lo uman. Habis undong pakai lo tini no. Habis undong ni jemput. Tapi ya jam madak ngan ya pakai lo ngelaset. Di sana kek dalam dong ni. Un ya dokuma alat indera penciuman. Ya pakai madak ya. Pakai madak. Dalam mendong lini pelasana kemong, ia on peranan-peranan, ia uyan tuyau lu kelunan. Lu bayang tuana dalam caca kelunan, abu undong atau pendong yang maput memang cenaan dah tuyau lah. Ya? Ataupun ban kata caklunan yang siok kayung, yang mayung, yang dadam, moa, tuyau apa abu kuat. Ya? Cenaan dah lah. Sengau dari soalok ke dia. Gandong ni, ia uyan tuyau, resonansi tuyau. Dari soalok ke dia, ia sukat uyan ketai awang bayu tengalo ke dalam pak ngan ke dalam usalo kelunan. Dan natalan kadok naan bau tu yang sana kemong, kadok naan bau ni memang ilu madak ke dia pakai ndong. Kuban kata nah lak bau wangi ilu ni, bau-bau penguman, bau tisap-tisap kopi teh dek kedai. Ataupun bau-bau ya de capa, bau usah, bau itak kedai ka, bau takat setong kenapa, memang pakai ndong ilu madak ini ya. Jadi kumin ketendung ni tisen ngan sukat madak bau-bau dini sekarang ke. Iku bani lu lepas badak mikam dalam dong ni un kadok naan-naan deria atau pa indra rasa. Ngan ia sukat madak kadok naan bau. Uban dalam mana un ada kuma rongga hidung ngan un uat-uat ya madak atau pa saraf pembau. Dau isu alok ke dia saraf pembau. Ia terbentuk atau payah tenuyan ke on juta-juta tua pengadut sel. Sel bau dini. Inana kat dalam dong, ya on kat rongga. Rongga dong lo ni ya, kat dalam kena tina.

0: Jadi singkat-singkat sel-sel ya sukat alak bau atau apa ya sukat uyan bau dini ya sukat badak ilu bau inu bau inu. Jadi sel-sel ini on puk-puk atau apa on bulu-bulu yang timai ya on bulu-bulu yang timai ke dalam kiri hati. Dan puk-puk ini akan nyelaput pakai canaan lendir yang mening dan yang munyai lo. Ya, ada kuma lendir atau canaan puyan yang mening le se a dan ya ca puyan yang munyai. Jadi tuyu un lendir yang mening dan munyai ini nana pakai ke masa rongga ndong ini pakai ke masa saraf-saraf atau sel-sel puk-puk bulu-bulu dia aka badak ilu inu naanan bau ini. Jadi ia perlu masak barang dini apan bau dini suka letam kiri ya ngan ilu tisan ini bau inu bau adam ke ya bau me ke bau inu ke ya ya. Kalau tu yang sana kemong medan lu ngelaset ya medan lu ngelaset. Jadi bayu ya ilu ngelaset ni ya ilu nyindak ni ya ilu nyirak ni cinawang ya tai pesek cindong ini ngan molekul-molekul bau dini ia ka tai pegok ngan sel-sel ka dalam ndong lo te ngan medannya te siok sel ini uban ilutisan sel ni nak dai lepaun bulu-bulu lepaun puk-puk ngan ia te letam uban ko lendir ya mening ngan ia munya ina. Jadi ia unca proses ya ka ngalo ngadan ya ka ngalo bentuk-bentuk atau naan-naan ngan ia ka badak ilu inu naan bau ya ilu tidak kini atau apa bayu ya kumin ilu ala ini bayu tiga ka bayu jahat ya. Jadi sel ini ya akan badak. Jadi kumennya kerja sana ke bedanya siok sel-sel ini. Sel ini akan ngaliu ya, ya akan ngaliu inu ya ya tisan tekaina, ya letam ka ya na, ngan ya akan ngalo puyan-puyan barang ini pakai canan puyan ida badak sinyal. Jadi sinyal dawa ca isyarat ya nak barang ini teka otak lo teh, ya, ya nak teka otak lo teh, ngan otak kena na ya ka badak milu bawa inu ina. Jadi nan gaya ini te kerja ya. Ko banda kini ko nyindak atau pai ko tengah madak cacanan puyan. Jadi nak kini bau atau pa bayu ya ko nyindak ni ya pegok ke ndong ke dalam kena te dan ke dalam nate on sel ya ke petuyau atau pa ya ke uyan ke te ini ngalo ke dia te ke otak ko. Jadi cun otak lah ne ulek kepala ikut lah badak ini ca bawa ya tiga. Ini ca bawa emeh atau apa ini ca bawa penguman. Ini ada otak kok na badak mikok. Dia kok otisen ini ca barang ya kok suka uman atau apa ca barang ya tiga. Jadi ini pas sendong sana ke. Jadi ilu kelunan ni. Ilu unca kemampuan ya ilu kuma sukat madak bawa. Dan ilu unca kemampuan ya sukat badak ilu ni sukat ke bagi-bagi. Petulat-petulat naan-naan bawa. Dan umpa pale-pale sana kemong ya kerja atau paya pakaian pakendong ya. Mun pale kulunan milu ni profession dah kerja ya dah pakendong. Jadi kulunan dini kan dulu pekalai khusus unca training ya memang khas Sumedang ni pakai dah pekalai ndong reni madak-madak bau. Lebih-lebih lah kulunan ya tisen bau dadah, bau ganja atau penanan tabat dini. Dari ni kena pekalai. Dan sana ke tujuh kulunan dini ia dah pekalai tiba ok ni koban asu ya jam numun puyan-puyan barang asu ini kan dah pekalai ya ia nak apa dan jam numun bi puyan-puyan ya tiga bi puyan ya jahat kalau berkata ikut caklunan ya mengelau atau ikut caklunan ya lepatan nasak ceca ukok amin idai. Jadi klunan ni jam badak ikut atau apa asu ni jam badak ikut jenan ni jam badak ikut nah caklunan ya dulu mita ikut ya lepas uyan salak. Jadi sana kena pas ndong. Jadi ndong tempat ni perlu lu jaga tiga-tiga. Lalu berkata lu siuk wan macam lu minat-minat. Yang pelapa-lapa membai nat ina. Yang pelapa-lapa membai muat alik ke dia. Malap tisu-tisu atau pesel-sel dalam ndong na teh tasak. Minatnya teh kasak na ya teh suat. Jadi duko lu abun teh suka tibau. Duko pale bang mateng ndong. Habis tibau ni dah pale. Habis ngening bawa wan pale. Ngening ni pakai telinga ya. Ikut pala be sukat tibau uban nondong dan matang sel-sel lepa kasak na ya. Jadi ayan berau isi atau pa menjam-jam lah ya tempat jaga ndong ni. Ayan netuk sebar barang pakai silu ka pakai no buk so keluang ndong. Buk tendok teh meso tiga-tiga pekeno-pekeno nandong lu titasak. Dijaga tiga ndong tempat tu yang sana ke. Jadi lu pisu pasan mata ya, menua lading pisu pasan mata, lu pericen mata ni nana ca indra penglihatan, pakai lu menaat. Abun mata memang lu betaan ino-ino, jadi di lu kuma buta atau paburau. Jadi lu naat atau pilutaan puyan-puyan, ya ilutaan kata nai lu nak kini, ina nau ben kuun bola mata ya, bol dalam mata lu na. Jadi gaya lu tu yang sana kek pakai mata ni lu peketo nabat tiga-tiga ke dia. Jadi inu tabace ni sana ke kado alan ya tabat mata ni. Ayam pelapa nat ya dema lale atau pa nat kembau mata tau malap mata te jahat dah dulu adang lan. Adalah berkata cau ko ya pelapa lek dema memang abek tiga kat mata lu ni. Abek pa tiga yang mendam lale pa ya. Abek tiga mendam lale malap lau jahat pemata lu. Dan pula lu perlu jaga mata ni nak tabat ya sungai di dai dalo bakata siok kasak anu masam mata lu sakit siok bala anu masam lu perlu nak tabat ke dia jika ya lu moso mata ini malap atai daak ngan malap selaput-selaput mata ni tai kasak ngan ya tai jahat di mata ni tu yang sanang ke kadok nanan sakit ja pun pale ni mata tai dun tiga be suka nacok pun pale ni tepa belaat pale ni be suka nat nyang ngan pa un pale-pale mata ni pa ida betan warna, betan ini nu warna, salang atau paputek tu lah ida tahan. Bukan warna belang biru hijau kuning nu macam, beda tahan ini. Ngan ini elu kuma buta warna, ngan umpale-pale ini pa, ya selaput mata rana maput, ya bang betan ini nu kanta mata ni elu kuma katarek ni. Ya tai kapan lalek tengerapan, jadi ya be suka tahan ini nu image atau papuyan-puyan kata naya, naya elu kuma katarek. Jadi perlu jaga tiga-tiga. Jadi kadok ngadan itu cala sakit mata, ya suka ngin lu teh buta, suka ngin lu teh burau. Jadi kumin sik lu kalau kepake mata ni ngan gaya tenang melu ti kerja-kerja lu sana ke. Bani lu petisan mata ni ke awang ngan ya ya jaga mata ni nana selaput bening kita kuma kini ngaca kornea ya berfungsi alat demah. Jadi fungsi kornea ni alat demah. Dan kak beluak mata lu na ilu taan ni sik caya salang le sik caya putek kena. Dan na unca lubang iut lo kena. Ngadanya pupil ya. Pupil sini fungsi ya nana. Pakai ya ke nyarap kudak pengadok dema-dema ya sukat ke masuk ke caca bagian mata dalam jakak caca liwai. Habis suka ala penjo tu wak. Kau bang kata lah ilu yang ca lubang dalam camin yang mendam. Jadi kau kalau dema ikut ngebiok lubang ya na. Apa biok kena dema terang nak kami ni nah. Ikut kalau demai yut, ikut ti yut tak lubang lah. Kau bang kata ini nah, ilu kuma pupils ni ya. Dengan pupils ni, ia buka atau ia pesik dan ia pekep, ia ngebayak, ngebayak isik demah. Habis pelapa, uban ini cabarang yang otomatik dalam ca usah lu kelunan ni. Ia otomatik. Ia habis suka sebarang-barang buka biok atau ikut habis suka buka biok. Uban ia ni ngebayak penghadok demah ya ikut taan ya. Kalau berkata ikut nak secara dema ya pelapa dema ya terang lah le ya sakit teka otaknya pupil ni ya kata kupit ya kata kupit dengan ya ke ngiut ke dia malap dema ni pelapa muat pesek dengan ya ke nasak mata na jadi ini nak guna pupil dengan ya ke nak ke diut ndam ke dia penyaktia sama rata neutral ke dia na pupil dengan dema na pula ya teh dalam pupil ni sana ke ya pelapa teka ca lensa atau pecah screen mata ya lu kuma retina ni selaput dalam mata ni jadi cin lensa mata ni ya uyan ca fokus ya kan numun kidi ya cina ni kok kenaat barang ni dengan gaya ya lebih terang dengan gaya lebih terang kau bang kata orang paling-paling milu ya jahat mata ya ikut kenaat ca puyan ya cuk tepa kat tenang kini teh. Jadi kumin kau kalau kena barang ini dengan tumun ikut nyekiruk mata na, halan. Kau nyekiruk mata ubenu ini na proses ya retina nanti ya, binanya nyekiruk mata ini ya sukat fokus ya sukat numun dengan cina ya katetaan puyan barang ini. Jadi fungsi retina ini nasa nake fokus dengan uyan taan barang atau objek-objek ya cok ya lensa mata ini suka naan. Dan pelasan nak ke 722 selaput ini retina dengan pupil sini tai pesek cin lensa atau screen mata ini dan cin ini ya ke dalam kena un kada sel-sel pa sel-sel ini ya ya tisan ni ta dema ini dengan cina ya alat dema ya uyan ke tai objek-objek dan ya suka badai ko inu barang ikutan kumang kata ko nak secah silung kelunan Maju onukan silong na. Iko nanang silong na. Jadi medan dua-dua selaput ini bekerja atau pepekayang. Ya fokus ke dia. Dan ya nak cah isarat teko otak. Kok ban proses ndong ada lupa. Ngelasat ada atau apa ilumadak ada. Kok ina lupa demah ya naik ke dalam mata ini. Ya teko otak ya proses ke dia. Pakai sel-sel ya dokuma saraf optik ini. Jadi saraf optik ini ya bada amiko inu barang ini. Kau nak silong, oh silong JJP ini, silong becam ini, kedawa. Nena uban proses matanya bekerja. Di sana agak cina na ya, lutisan puyan-puyan dulu, cina lelutaan warna-warna ini, proses ini mong nek pada ilu. Ilu naat isi peniga, usun tanah ini, puyan gayang ya gap ini, kau namai bio, uban kon mata. Jadi jaga tiga-tiga mata tu yang sana kemong, uban mata lu ni lutisan, ya on bagian luar, kawang, nania pun bagian dalam mata. Jadi jaga tiga-tiga mong bagian dini, alis mata ataupun bulu cap lo ni, bulu mata lo ni, dengan anit mata ni, naya ilu kuma bagian luar. Nah, bagian dalam ini, un screen-screennya, un lapis-lapis, un selaput-selaput ya, ya ilu kuma kornea, un pial ilu kuma selaput ya putih, ya pupil sedidai, iris kan palai, lensa mata kan palai, selaput jalan kan palai, ya retina ini. Dan saraf optik ini ina yang ingin dengar-dengar atau yang ingin barang-barang ya kota ane tai kota ko. Dan kami selalu jaga mata tu yang sangat nak kami tepat-tepat ya baca ayan baca ke Cak Amin ya abek kumbin demah atau pa demah ya abek kumbin terang ya ya kalan tekak lu naat atau pa ya sukat angiut retina ini malap mata lu tai jahat. Nampaklah ayah nalik maju ke tanah komputer atau ke tanah PC atau ke telefon smart kamna lepas pintar kamna maju alik naat mata dengan ngelolok mata ina. Jadi ia kata jaan nampaklah sana ke empelapa naat demak kembau atau apa ani tiu mata dulu tak selalu terjaat mata tak mendam tak palai dengan cinana mata ada kata jaan. Nampaklah sana ke jaga mata ni pun palai-palai buak-buak atau kujau-kujau ya perlu luman apa na barang ini sukat ngin peniga ko mata lo ya on kandungan beta karotin tu ke dia beta karotin ngan pula ada lo berkata lo masat kena tau pang kena panah tau tu tagak ko ban ini pakai kelengi mata on pale-pale kelengi mata nak kini ya sukat te mendam bidang ko tahan ni sedema belapa ya otomatik te mendam jadi dok sukat bu sukat ka alak ina alak ke dia ngan pale on beli ribbon pa ya ribbon pakai nu pakai da jaga mata ada madap pelapa tesiok terang dan demah. Jadi tu yang saya nak kena negayak lu ke jaga mata. Ini belum dalam segmen tu ini tu yang saya nak gini lu ke dia penisan pasan dong dan pasan mata. Jadi dua puyan barang dalam usaha lu kena ni ya atau gunalan malu madak malu ngelaset dan malu naat apa lu suka tetaan barang. Jaga tiga-tiga ke dia tu yang saya nak kemong pentiga agak tepat ya pentiga udip tepat. Harap becam-becam dan manye-manye.
1: Omong Kejai, Talidio Kenyah, Miri FM.
2: Anda sihat atau sakit? Belum tahu. Dalam diam, mungkin penyakit boleh membunuh. Tekanan darah tinggi, gula berlebihan, kolesterol meningkat. Semua ini berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi buat pemeriksaan sekarang. Kesan awal, selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda.

Yes, ngan ke ini na telu puluh telu minit lapa cin pukun lemah kata taup ya lulu pemong kejai lulu lulu ngeling ngelinga tali dia kenya pabe pukul 6 kata taup ya lulu baru ngelinga ja segmen pasan tuk segmen pengenjam ya baru kai lulu metit ku mai lulu ambe majok ni ada ya ino dengan ngam on 3 on salau on denak dan ngam ngelinga lulu kau set tali dia kenya atau ini harap ikam on salau harap ikam on manyi manyi tu kami bikam ngalingai lu cinta Lydia kini ya kena nading ke kakusi kumai lu lah ja dengar buat pas untuk ini cah program ini cah puyan program derma darah atau apa program nak da ni pekuat ngan sambutan hari talasemia sedunia dengan sambutan Hari Jururawat Sedunia 2026. Ini kempen nak dah ini nana anjuran chain unit hematologi Hospital Mire dengan gayang pekuat dengan unit psikologi counseling Hospital Mire dengan binapa unit kejururawatan Hospital Mire ya dekati nak dah ini dekati tegok 20 ca atau bulan 6 2026. Cin pukun ayah tading bam pabe pukun 2 ketai taup ida keti ini ka imat riam miri ya kumai kem ya sukat tenak da sukat atau pe ya lepak cukup na tempoh ngam 3 bulan suwe ya kem sukat tai nak da la ngerua la atau pe kumai kem ya kelok tai nak da untuk ya bek pernah tai lah baru caliwa ini pekem tai kem boleh cuba ke dijanji dengan syarat ikem on muai no agat kem tiga usah ngem sehat ban dulu ngan cukup loro binapa ikem mesti uman ading kena ikem nak da ya ban mesti pa usah lu mesti cukup rehat kena lu nak da lu na ya dalam binapa ke nyukung ikem iklo tai tai na ban ake pecah usah usah ya penderma darah ya ke selalu nak da tapi lah selalu telu lewai tu lah setakat ini ya kemai kem iklo tai ya ke sangat nyukung capuian ya tiga ini ya. Lepas kemudian darah ni kem cara rasa kepuasan uban ini uban lepak nulung. Salah satu cara ilu menolong dengan cara ilu derma lo betapa ilu nak dak lo kemaklunan ya memerlukan ya ina caca dengar buat pas untuk nak dak ya ya dekati 20 ca atau bulan 6 ini nas yo ngan tau minggu ini ya ikam boleh alak masa atau apa boleh rancang lah ikam klok tai tau minggu ini ya sana ke yang tekembi-kembi lu ke masa lilo lo pemong kejai ke usai tali dia kenya pabe pukul 6 kata tau ini ya.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya, ini nasi anak kek ni 42 minit lah pacin pukul lemah ke tetap ya. Dalam bina apa ke kusil aja dengan buat pas entuk. Ca puyan nak dekati ini cek dengar cek upi cek upis daerah Telang Usan ya ini ca dengar pas entuk you know, puyan kalau ngebading atau apa peresak senjata api atau apa senjata api ke dale Telang Usan. Ya ini ke ini ca gayang pekuat cin pejabat daerah Telang Usan ngan ibu pejabat polis daerah Marudi pakai dati peresak senapang ina ya. Dah keti ini tegok ca atau bulan tujuh, pabek dua atau bulan tujuh. Ini pekuat ngan tau telu ngan tau pat. Ya, ini dati cin pukun pian telu puluk tading bam pabek pukun telu ketai tau pia ini detik ka upis daerah Telang Usan ya mung kumai kemung ya un senapang ina ikem da cuk ngin buku lisin asal atau apa ya original ngan senapang ikam nai kem ngin peging tegok ikam tai ka upis daerah ina ya dalam bina apa ida menawai ayan abek suka cuk dulu dia cha tai wakil ikam ya mung ya un ngadan ka lisin ina atau apa ka buku ina tua ya suka tai tipuyan pewarisa senapang ini ya menawai kam apa ni kam suka sedia ngan suka tai you know, tai ala awang, tai teguk puyan ni dekat pasar abek majok inilah dalam kurang cin dua minggu lah ya. Harap ikam sukat badak pendengar ini kumai dapat ya abek ngelingan tali dia tapi ida sekelok tai ya ikam boleh badak mida tahu ngan tahu bulan ngan pukun kuda ida kebuka program ade awang atau apa puyan ni dekat pasar ke upis daerah Telang Usan ya. Tika tawes ngan ake ikam lepak pomong kejai ya pomongan ake cin pukun telu pabek pukun enam ketai tahu ya. Walau ilo ke pemong kejaila dalam kurang cin puluh lima minit ya yang te kembi ya dalam bina apa ke kalau nak tiga tahu aku mai keempat yang nak message aku make ke Facebook live kini ya dalam bina ke metuk lah cah onca message naik ke Facebook kini nana naik cin Roland Ucat dawa selamat petang DJ tiga tahu ay dicam harap ilu mong on tiga tahu aku mai kok Roland Ucat ya lepak nak message aku make ke radio ke tali dia Facebook tali dia kenyata ini ya tiga tahu aku mai kem ya kak TikTok pa tiga tawai ban pagat ma madung uyan ladung ngam tiga ka uset tadi dia kenyangan akek to ini ya tiga tawai dalam pinapa akek ke pasalai kam laangan ante kami kami ban akek ke pasalai kam la dengan belian ya ke metet ku mailu dalam pekenai lu petat cin uset tali dia kenyang.
1: Memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

Ya, lagu belian pakai pasal lekem kat jam-jam ya. Minit-minit dia terakhir ini. Ya, kinana paini na dangge pemung kejai ke usia tali dia kenyang ngani kem pemung sengah nakik ke tai tau pini ya. Tiga tawai, tiga kimat dan kumai kemung yang lepas kemung kejai ngan nakik cin pukul telu pabit pukul enam kata tau kumai kem yang nak mesej yang nak like pe ke Facebook live lu ke usia tali dia kenyang kumai kem yang ke TikTok. Tiga tawai, Tuhan berkat ilu mung ban pagat nyukung ilu ke usia tali dia kenyang ya. Kuat pengalai ya, peteguk lah kat tau dia cai nana kat frekuensi ya sama tiga tawai tiga kimat jaga tiga undip lu tiga luka angilu serpe ya, peteguk lah kat tau dia cai ya. Di DJ ini ke pasalau ilu kat usia tali dia kenyang nembam ya, ilu peteguk dengan akit lah kat tau kenam. Ya, lepas ini ke pukul 6 kata tahu pernah ilu ke ngelinga cin YFM Kuching ya. Kena nah yang natuak cin ake, ake kini lenik. Patut gok lah kat tahu dia cah. Tiga tawai, pagat manyi, bye-bye.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengerai Enggau Salup Ari, Upis Pengarai Limbang. Minting hari 4, pukul 6.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru. Pendingan semua lemai itu bergulai dengan aku. Bahasa dari Limbang. Berlabuh hari dia tu nyentuh ke pukul 9 malam hari 4, 18 bulan 6 2026.

Ya, bagi selamat peningat semua, huruf pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu. Kemudiannya kita bisi program Randau Pengerai bergulai dengan Encik Bennett Mambang Anak Tarang. Ianya penolong pegawai kesihatan persekitaran, pejabat kesihatan bahagian Limbang. Lalu ditangkan ke pukul 7, lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu danya ditangkan ke Randau Ngau Pengerusi Sedia Pampang Limbang. Bekawal Ngau Pengerami Pesta Beramit 2026. Bergulai Ngau Encik Jerry Serai, hanya Pengerusi Sedia Pampang Limbang. Hanya ketusun program kita di Sadahari Limbang.

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ningak Hello Y Bin dulu begulai ngau DJ Ruth atau ke DJ Perencing di Bin dulu atau ke YFM Bin dulu.
1: Selamat malam peninga. Jadi temu baru kita bawa awak Hello Y hari Bin dulu ke lemai tu ya. Jadi begulai ngaku DJ Perencing, jadi berita ke dekat dikunci kaku ianya bisa tiga perkara. Lalu keterubah tu ianya berkawal dengan siti program ke dekat diatur kena hari 6, 20 hari bulan 6 tu ianya siti program teka pengawak ke dekumai penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026. Jadi program tu diatur sedari Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi diatur teka palan ya ba siti hotel ba pasar Bintulu ditu ya. Jadi temuai ke di sadang dekat datai ngulu program tu Rinam Tuila ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Menteri Dagang Temuai Art Ngau Daya Hidup Malaysia kemegaknya di Kaban Parlimen P217 Bintulu. Lalu ke siti tu ianya siti program ke dekat diatur hari Minggu 21 hari bulan 6. Ya, program tu dekat diatur berdewan suara Bintulu ya. Jadi program tu dikumai program Inspire iTalent 2026 ke diatur sida hari Upis Nembia Lombok Ngomain Sarawak. Jadi peringkat bagian Bintulu program tu dekat diatur munyikaku tadi hari Minggu 21 hari bulan 6 hari pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai ya. Nyalai nyangka bala nak tentu terang berkaul ngunama reti program Inspire iTalent 2026. Jadi program tu kebenarnya siti program ke dikenal ngika orang ke bisi ngembuan pengelandi penau atau kasidak ya bisi pengerindu ba lumba ngau main dikenal ngika bala ke oleh nyadi nerus ke lumba ngau main kita Sarawak. Lalu tu ungkup ya kebenar ungkup sidak ke orang ke timpang peniau atau ke dikenak ngika pelapis atlet para ya. Jadi raban OKU ke uliah ngau masuk program tu ianya sidak ya ke timpang peniau tubuh lalu bisa berkawal ngau penanggul bak mata nak medak nak lansia kini tau ke sidak ke mega berkena ke kerusi roda ngau bisik penanggul penimpang ba belajar atau ke pelajar sekolah ya nyak bagi kategori OKU nyalai sidak tu atau ke program tu diungkup ngagai sidak ya dikena ngika sidak ke uliah nganti atau ke terus ke lumbok ngomain ba kategori atlet para ya nyalai yang bala kita ke di Bintulu painai bala kita tere tau nganjung anak kita ke bawah kategori OKU tu ngakai program Inspire iTalent 2026 ketik kita berarti ke sidaya bisik pengandai pengerindu buat pengawak lomba ngau main. Jadi umur hari umur 13 tahun ngakai 35 tahun lalu semina ya ungkup ngakai 30 ikut aja nyalai siapa jampat siapa dulu nyak boleh ya semina laban kota ke 30 ikut aja ya nyalai ya nyak ke berita kedua lalu ke penulis itu nyak kawal ngau program ke diatur sari tau ya 18.06 pukul 11 pagi tadi bisa diatur sisi libat urus laporan hal tuju matlamat pembangunan mampan dan voluntary local review lembaga kemajuan Bintulu Basiti Hotel ketebilang di Bintulu ditau lalu dahnya pukul 3 ngali hari tadi 3 lemai tadi bisik diatur program pemantapan jati diri calon STPM 2026 SMK Bintulu ya. Nyalai ngau berita 3 perkara tadi teko 4 tadi.

0: Nyak meh ngucuang kawak heluai ke lemai tu ari bintulu.
1: Ya, terima kasih agai DJ Perencing ti udah nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu bahelo wife Bintulu. Jadi kita sebenarnya kita mendiang ke program Randa Pengerai kita ningak ke lagu ke sekali tu.

0: aku Icah Hanausor, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan awak tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya siti ari organti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti ngumbuan sepasang tungkus dengan awak lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agak menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku Dan Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang, dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemah.

0: Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua. Dia tahu kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi kelemah itu aku nak ke diri bakal selama. Jadi ingatkan kita ke BC Medak Live Facebook Limbang FM. Dia tahu menung live ya. Jadi ke dia tahu aku bergulai engkau Encik Bennett Mambang Anak Tarang. Yang penolong pegawai kesihatan kesekitaran ya. Upis Pengerai bagi menua Limbang. Selamat datang ngagai nuan tuan.
1: Oh, selamat lumai ya, tuan.
0: Jadi nama berita lumai tau.
1: Mana?
0: Oh, mana ne? Ya. Jadi ba nyo nanya tu tuan ah, ba kawal ngau orang ke berbuat ke mangkuk dunia atau ke piala dunia FIFA tu. Tim nama atau ke negara ni ke cukong nan.
1: England lah nasi gigi
0: sebab lah England. England. Yeah. Nah, England tu main ke mana ni?
1: England.
0: Oh.
1: Main maksudnya?
0: Bermain berlaban.
1: Berlaban.
0: Berdau na.
1: Terubah berdau.
0: Berdau na.
1: Terubah dah.
0: Oh.
1: Pas. Oh. Menang 4-2.
0: Ah, 4-2. Nah, jadi kena kita menggal program mana? Laban dia tu menung bunyi kurang menung ba menung moto di kerandau ke jam kedai tu pala dunia atau kemangkuk dunia. Jadi sekali lagi selamat datang ke Kunti tu tuan. Hanya jadi ambil ketua tu tadi terus ngau topik tu kelemai tu. Oh, nama kini topik tu ke atau ke topik di kerandau ke lemai tu.
1: Oh, terubah aku beri selama lemai lepas dah ngau bagi kelemai tu lah pengumat kelemai tu Randau Radio. Randau tika dibayar aku bagi kelemai tu ianya bisa bersangkut ngau hari keselamatan berkenan sedunia lah.
0: Hari keselamatan tu ke hari penglikun pemakai sedunia, yeah. Serata dunia.
1: Yeah.
0: Tika kira kerja aku iban banyak lah.
1: Yeah.
0: Oh, jadi awak ke nuan tu tadi terus nyebut nama kini utai ke dekat disebut non berkawal dengan topik tu.
1: Oh, aku teruskan eh. Tuju ke narari kesempatan nama kenan sedunia tu diintu ianya kena merik kesedaran engau galak ke ulah kita ngambil ulih nagang nyidik serta ngurus ke risiko penyakit ti dibai utai dempak tu serta kena ngingat ketika kena ningkat ketika tikas pengerai kita mensia. Hari keselamatan makanan sedunia tu mega diintu tiap 7 Jun lah tiap tahun lah. Okay, tiap ikut kita mensia sigit bisik peranan dirimpu bisiknya bertanam proses ngangkut nyimpan jual meli serta nyedia atau kengidang ke pemakai. Nyalai penglikun bak pemakai terpanggai bak kita empu lah. Okay, United Nations udah numbuh hari keselamatan makanan sedunia tu bak tahun 2018 kena ningkat ke penemu senentang penglikun bak pemakai. Tiap tahun kita bedak mayuh udah inisiatif hari keselamatan makanan sedunia kena mantu ningkat ke penemu orang mayuh senentang penglikun bak pemakai. Nyak sitik tanda pencapaian tik manah. Kita perlu terus ke pengawal kita kena memastikan tren tu berterusan ngau pintak bala mayuh turut serta bak kempen dari keselamatan makanan sedunia tu lah.
0: Ya ke di intu atau ke disambut 7 hari bulan 6 Jun ya.
1: Jun.
0: Jadi nama kini tema atau ke rambai jaku dikena nyambut hari penglikun pemakai atau ke hari keselamatan pemakai sedunia tu.
1: Tema semutan hari keselamatan makanan sedunia bakal ketahuan tu ianya Jakur Putih from burden to solution safe food everywhere toka dalam Jakur bahasa Melayu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema tu nekan ke penggunaan data ngau bukti ti kukuh oleh mantu dalam nyelesai ke punca masalah ngau cara kita ngatur ya ngau cara ti berkesan ngami uliah nama tu ngami utai dempak tu tadi selamat ngau uliah dempak lah. Okey, utai dempak ti selamat salah siti hari penjamian ia ketik kritikal untuk pengerai kita. Untuk slogan dia tawan tu ianya food safety is everyone business. Tau ke keselamatan makanan urusan semua orang. Tapi mai maksud setiap ikut kita bertanggungjawab kena jaga ngau kekal ke penglikun ba pemakai. Slogan tu ngingat ke kita semua memainkan peranan masing-masing ba pengawak jaga penglikun ba pemakai. Kita patut meri keutamaan jaga penglikun ba pemakai tu. Ianya seluruh rantaian bekalan nak kisahlah ya bumai bumai pembekal pengusaha makanan atau ke pengguna laban semua boleh ngambil peranan lah dalam menjaga pengikun tentang pemakai itu lah.
0: Ya tadi senentang tema atau keramai jako dikena nyambut hari pengerait hari keselamatan makanan hari penglikun pemakai. Jadi betul tuan oleh nuan berkunci ke penemu ngau bala peningas tentang penglikun atau ke keselamatan makanan tu.
1: Keselamatan makanan tu maksud utai dempak ti bersih, bebas dari kuman, ti berbahaya, beracun, toksin. Engau bebas dari najis atau ketai lah menyukai kita iban eh. Engau bahan buangan ti bukai laban kita itu pengguna setarikap makai pemakai ti selamat. Nama kebuah laban penyakit ti baik pemakai itu bisi mayu macam penyakit ti tidak serius nyentuk ke serius bisi mega uliah ngejuang ke nyawa atau ke mati. Mayuh kita mensia sakit setiap tahun setegal ngambil pemakai ti tidak selamat. Nitiah kepansiak World Health Organization WHO penyakit diaria munuh hampir 1.5 juta nembiak setiap tahun temui lagi ke Tegal, Utai Dempak atau ke air Irup atau sudah tercemar. Mayuah utanya di tip berkait dengan keselamatan makanan atau muka mata kita manusia lah. Mayuah tip nuntut bala perintah kita ngambil lebih serius dalam memastikan penjualan Utai Dempak bak pasar tempatan termasuk barang makai yang ke diimport adalah selamat lah. Mayuh cara udah diambil perintah dalam usaha jaga kualiti ngau penglikun pemakai sama ada ya bak peringkat pengusaha industri atau ke peringkat premis pemakai. Kena makai lah tadi ni. Okay, pengawak tu boleh memastikan agar penghasilan Utai Dempak selamat tanpa ngecau pengerai serta uliah meri pilihan premis makanan yati bersih lah ngau selamat ngagai pengguna. Tajak penpia tahap kawalan penglikun pemakai berumah mesti damik kira nyalai aspek keselamatan makanan ukas minat berpengai ngagai usaha perintah kena ngawal dan perlu megak hari kita sebagai pengguna laban pencemaran tu uliah nyadi tiap peringkat ngau proses ya ti melibat ke pemakai. Nyalai penemu kita serentang penglikun bak pemakai patut ditingkat dari program pendidikan amalan kebersihan diri dan sanitasi makanan ti manah lah.
0: Jadi yang tadi berkawal ke penemu serentang penglikun atau keselamatan makanan tu ni. Kelebih lagi semua punya kenuan tadi hari orang India ke pemakai ngau orang tibu main lah.
1: Ya, ya.
0: Kelebih lagi orang ke si pengrami.
1: Tanya hari ladang sampai ke meja makai lah tanya.
0: Dia tu nang sigi hari nama tu nanti utainya baka orang ke berjual tadi. Baka kita tadi sigi bisi mersau tanya ni.
1: Bisi. Nanya bisi-bisi lah penguat.
0: Jadi batuk tuan boleh nerang ke berkini bala mayuh boleh ngamal ke penglikun ke keselamatan makanan tu.
1: Okey, tahun 2001 World Health Organization WHO sudah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan kena jamin Utai Dempak ke disumai tu bersih serta selamat lah. Okey, keterubahaya jaga pembersih tu ke keep clean. Salah satu cara kena nyaga pembersih ianya ngamal 7 langkah nuci tangan lah, nuci jari lah. Sekurang-kurangnya 40 ngagai 60 saat lah. Okey, seterusnya cuci rengka pemakai sebedau guna ya bakal sida pinggai, periu. Okey, tanya jaga kawasan dapur ngau pemakai ari serangga perosak. Baka ciet, lalat serta serangga ti uliah mai ti tau mencemar ke pemakai lah. Okey, kedua, singkan makanan ti bedau mansau ngau ke udah mansau. atau ke separate row and cook. Okay, cara nyimpan pemakai bab tires perlu betul.
0: Out.
1: Ngambil ke nak jadi penyebaran pencemaran silang lah untuk kami lah. Oh, yang nak tahu lihat bergulai tiba ke daging daging tiba ke manuk manuk tiba ke ikan ikan
0: tiba ke daging manuk manuk aja ada bergulai engkau jani
1: ya
0: nanti bergulai nama mana
1: ya nama mana oleh tiba ke gib darah lagi oleh mencemarkan makanan bukai
0: aja apa dia bapa peti peti air
1: ya
0: nanti bersayur sayur aja na
1: sayur aja
0: kelimparinya tuan
1: lagi cara nyimpan pemakai bab tayas tu perlu betul lah bakal kepada aku tadi lah ngambil kendaknya di pencemaran silang lah ni
0: tapi okay. Bakal selalu tu tadi tu anak bakal kumpul dan ada bergawa bergulai dah magang lah
1: jadi ya, biasa boleh, kita berumah nak segi bergulai
0: bergulai magang tapi maya gawai maya tu maya tu lebihnya
1: tapi bukan kami bialai ke pengawak tadi ngecek kedai petayas anak saya dicek kami lah bukan ni cara sedang nyimpan semua
0: segi kita segi tanggung pengawak kita ngecek
1: bakal ke mana tapi bakal ya bisa salah lah tanya tadi kami ulah ngukum orang pekedainya lah
0: nanti bakal kita ke bakal balimbang tompo kita bisa jadual atau jadual kini mencik orang pekedai ke berjual
1: kami sikit bisa jadual kami mpuh kadang retai ulah tengenyat gak kadang orang kedai itu atau tengenyat kamu dak kami itu
0: retai bakal ni ke hari segi kenuan ke udah gawak di limbang tu pembersih orang kempuh kedainya
1: bisa ke bersih, bisa ke tenyalah sih dah anggap kebersihan pemakai itu ambil ringan deh. Kadang anang saru kita tim dah nama tu bak kedainya berluar berluar tu yang mana bersih. Sekali kita masuk ke dapur mudah tadi dia mahkamah.
0: Ya, begini kan nanti semua kita terpeda atau temu ke orang ke berjual, orang ke berdagang, empu kedai tadi. Bisa compound ke siapa ke compound ni kita ampuh ke bisa upis
1: bisa nyak nang sigi kami impul lah okey akta kami punya akta nama tu PPKM kami nak PPKM lah 2009 kena kami harinya kami merujuk nama kesalahannya merujuk hari aktanya tadi lalu enggak bisa rega penyalah yang tadi lah harinya kita boleh ngecas tidak ialah tidak patuh lah.
0: Jadi awak ke nuan tu tadi nerang ke buka itu tuan. Yang nyelimpang segi segi bepersa nama tu ngecek pemakai itu tadi nak nak berguna benar nah.
1: Iya iya iya. Okey, aku terus ke. Okey, asing kan makanan mentah bakal manuk ikan ngau daging bakal kada pedah aku tadi lah. Okey, ngau ke utai dempak ke udah dimasak lah. Anda tahu segulai lah ni. Okey, simpan utai dempak bak bekas ke bak penutup. Tuliah tu kami selalu sarankan lagi sida pekedai lah baka daging manuk engkah basite bekas ikan basite bekas. Okey, ngambil yang nak begulai dah.
0: Begulai laban sida ke jual ni. Tanggungjawab sida ya
1: menjaga pekerai dah. Ya. Okey, ketiga sumai ngau betul cook truly. Okey, semua yang terdempak engkau sempurna atau ke masak sepenuhnya. Okey, semua yang terdempak ke bersuap sampai ia mendidih. Okey, angkat kutai dempak tu engkau sempurna. Okey, suhu 75 darjah Celsius selama 2 minit. Okey, utai dempak tu simpan terdempak engkau suhu meruan lah. Okey, yang keempat lah tu. Okey, simpan pemakai tik jempat jahit bak petayas bak suhu baru 5 darjah Celsius. Dan anda nyimpan pemakai lebih hari 3 hari lah. Okey, ngau kunci ke tik kelima ke penudi. Okey, ngena air ngau bahan mentah tik bersih. Use safe water and raw material. Okey, bak kunci kelima tu guna air tik bersih ngau terawat lah. Okey, elak pemakai tik tamat tempo. Okey, pilih bahan mentah, tik segar, engkau selamat lah.
0: Jadi sebenarnya ujung ke randau tu, tuan, engkau bisa peninggal tu tadi engkau nak benar nyentawa kini nantu nak merate tu, nak nyentua bekawa engkau penglikuan pemakai tu, engkau nama kini pesan bagi peninggal kita di luar.
1: Bala peninggal ya ke Bisa tanya ditanya tahu telefon atau menghubungi pejabat kesihatan bagi Limbang bak tali harus 085-211-046 atau ke Belapinga boleh melalui laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan lah, atau ke melayari laman sesawang moh.spab.gov.my nanti bisa sebarang aduan lah.
0: Awalnya okay. Tadi laman web lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Kelimpah hari ke bisi nama tu tadi, aduan bisi nama, bisi dekat aduan tu tadi. Tau telefon gaya nombor ke sebut dia tadi nah?
1: Oh, tau tang mana lagi sida datai ke UPS lah. Oh, lebana sida bisi ngisi borang dah. Si borang aduan. Lah. Oh, ya. Detail nama aduk nama tu detail aduannya tadi. Ambil nyamai ke kami adu ke sesetan deh.
0: Ambil ke contoh ni temu ke makai tertemu ke buak kita tapi kena eh. Boleh lah kena eh.
1: Boleh.
0: Terima kasih tuan leban dah limpang ke Kunti ke lemai tu berkawan dengan randau kita ke sekali tu hari keselamatan makanan sedunia 2026. Jadi harap ke tuan boleh bertemu baru topik-topik kebukai. Terima kasih tuan sekali lagi.
1: Okey.
0: Hanya tadi peningat semua program randau pengerai bergulai dengan Cik Benet Mambang Anak Tarang yang bertolong pegawai kesihatan persekitaran hari UPS Kesihatan Bahagian Limbang bahawa unit keselamatan dan dengan kualiti makanan UKKM. Jadi, harap kita boleh penerang berkawal dengan randau kami duanya tadi. Kita terus bergulai di YFM Limbang bakal ke sekali itu.

0: Aku Ijah anak usul, jurutawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi orang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
3: Aku Dan Keski anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

Jadi sebenar tai bukai pendengar semua, sebenar aku ngenatai ke program Jakut Sempama, aku dekat macam sekedar pesan berat ke besi dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah pesan pemati datairi Raziana anak Rampiang, madakah mati apa ya Rampiang anak Kedit. Ke udah nadai kena 17/6/2026, jadi niang dekat di Singgai ba rumah Merawi Kampung Gua Ming, lalu dekat dianjung kena 20 hari bulan 6 tu. Jadi pesan nuju Kabam Melayan kengelala Nia Rampiang anak Kedit di Sebarandur ke dia dia lebih lagi sedat ti dia di Lacau Empili rapak Kandis Empelajau Karak Sungai Besai Selanjan Sebemban Punggu Ran Gua Selepung Keramut Kelawah Nyelam Melugu Kucing Gau Kabam Belayan ke Ngelala. Jadi penerang Kasilia kita tahu bertanya ke Gai Lumur 019-918-5366 Gai Puan Raziana. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan berat ngari ke sidak sebilam ada ke pemati apa isteri ya. Ianya jampi yang alatan tau ke laki nunduk kena 17/6/2026 hari 3. Jadi ni yang dekat di Sengai Kampung Bahagia Jalai Tekuk Sibu Sarawak. Jadi ni yang tu dekat di Anjung ngagai pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Jadi pesan nuju Kabam Belayan Sungai Sebedil Batang Ikan Nanga Sepetai Balai Kapit Nanga Sepeta Balai Kapit Nanga Setekam Balai Kapit Pasai Siung engau Kabam Belayan kengelalan yang lalu nda boleh dirintai di tu kita dipinta datai sama ngangusah penusah sudah tu ba penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Willy anak Jampi tau ke Ciwak 011-2563-7841 tau ke Rini anak Jampi Merini 010-5647-45742. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan getas uliat datang dari Sanggum anak Sandai dekat madakan getas uliat ni apa ya ianya Sandai anak nyambek ke kena 20/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan getas uliat dituju ke Bala Badeluk Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lebu Antu Benggap Engkaras Deluk Skim Tapang Punga Skim Jela Telawas Sungai Ara Kawung Ulu Ngau Ili Panggang Pabung Ensawang Wong Panjai Ngau Pandak Skim Sekerang Lunduk Miri Sedekabam Belayan Kengelalan Yang Sandai Enak Nyambek ke dipinta datang ngegai ke rumah Nyanggau Tapang Jarau Antabah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi perang kesilia kita telefon ngegai Ucuk Charles anak Sanggum 011-2551-7425. Nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Lalu peningan semua mayuh megah bengkah program tau ke pengerami ke dekat diatur di Limbang. Jadi sekitar hari tau siti hari pengerami ke dekat. Jadi berlabur pergi lah peningan semua. Ianya Pesta Medamit 2026. Jadi hari pagi nyentuk agai malam. Jadi lemai pergilah 2.5 lemai diatur pekit karaoke lagu-lagu Iban. Ya. Jadi batuk tadi bisik 10 peserta atau ke 10 ekor orang ke nguluk pekit karaoke lagu-lagu Iban. Ya. Jadi ngagai kita aku dah register ngagai baku kita tahu datai sebenar 2.5 lemai. Jadi perayas ke mana nanti kita ianya hari nombor 1 Toka Johan RM500 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 2 RM400 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 3 RM300 ngau trofi serta sijil penyertaan. Lalu Saguati ba nombor 4 nyentuh ke 10 RM50 ngau sijil penyertaan. Nya tadi hadiah kita ke menang berbuat ke trofi atau ke mata duit RM500. Inya Johan kedua 400, ketiga RM300. Sama-sama kita medak bagila urup pukul 2.5 lemai di Bedamit Limbang. Okey, bisik 10 ikut peserta ke nganjung nama. Jadi kita yang agaknya sampai lemai untuk ke final ke penudi. Jadi orang ke boleh nombor 1, 2, 3 dekat agak persembahan lemai pergilah bergulai dengan penyanyi ke udah di Kangau ke Merindang pergilah bergulai dengan Adrian Awin ya.

0: ke nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko. Mana nyaku sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mata agek nuan ninggal program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemah Itu Peningan Semua Bar. Segmen Jaku Sempama Ungkop kita ke Minggu tu hari 4/18/2026. Jaku Sempama kita ke Terubah Peningan. Ianya cari labuang batik ganti labuang betawi, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai orang ketuai ganti tubuh kami. Jadi erti Sempama tu nyemak ngagai kita kemayar itu agi niti nali adat ngau pengarap sidak ketuai dulu kelia. Ambil kebanding baka adat Melah Pinang, lebuah gawai ari agi bepiring, lebuah bumai agi berguna keburung ngau semua adat orang tuai dulu subak ditampung kita. Jadi jalai genak Jaku Sempama tu maka kita kena biar anang nak ingat ke asal penatai diri lalu nampuang senampuang pengawal aki ini keliak ngambil kadat ngau pengarap ke diturun ke sidaya ndak puntan baka menasan jalai jelu ndak labah baka buah melanjau ulu. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke Terubah lalu kita terus berperindah ngau lagu ke ditusun aku ke Lemah Itu Peningan.

0: nyako sempa moto ne. Ni menang ki to belapak ko. Mana nyako sempa moto. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Ada menung macam bob sempa mo jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempa mo.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Yagi Simon jaku sempama kedua tu peninga. Jadi jaku sempama kita ke dua ianya baka ke meda bala antua. Jaku sempama tu erti ya bandi yang agak kita bebala mayuah ngerja pengawak kita itu tadi sama bela belelak pangan diri lalu tanya nak dikerja dia orang lalu berjaku baka kemedak balan tua nya basuh asuh kerja utai. Jadi jalan kena jakut sempama tu lapa kita tu alu nak bersawak kerja utai baka kemedak balan tua anang nejuk pengan diri ngambil ke jampat tembok jampat kita badonya tadi tu suan kedua jakut sempama kita ke dipekunsi kaku ke lemai tu bak jakut sempama. Jadi bertemu baru minggu baru bak jakut sempama kita ke minggu baru ke di Giga aku. Kita terus berperintang peninga semua.
1: Alam kita sama ngansar ke kaki. Lalahe, lalahe.

0: says bye bye, tata, titi, tutu. Anak apa, I love you. Anak apa, sayang ke semua kita. Dan itu kita akan mengenal ke Riong Sipang.
1: Ianya tadi peningat semua lagu Lelahi Peter John. Ya, hujung kejam kita pukul 7.16 minit lemai lagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang Belabuh hari pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi.

Ya, kelimpah hari pengerami pesta menamit kedeka diatur belabuh hari pegila hari lima nyentuh ngega hari minggu sitia gi pengerami kedeka diatur di lawas peninga ianya hari 6 20 hari bulan 6 2026 ianya ba waterfront di lawas kebenaran belabuh 17 hari bulan nyentuh 21 hari bulan 6 2026 nya Beyond Wave Dance Rhythm berkulai tau ke pengerami ke bisi diatur di lawas ya. Jadi jadi pengawatilah dekat di penyadi ke hari 6 20 hari bulan 6 2026 serta di penyadi ke atau ke di Guluk Yang Berhormat Dato' Andri Somagong yang kaban parlimen P22 lawas.

0: dingameh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nintua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Tujuh setengah lemai itu lagi ya, kita dekat mendengar berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching.

Selamat malam, Ipning. Ada tu kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 6 tahun 2026. Sarawak dekat negap ke kaul kerjasama kuasa hijau ngau United Kingdom. Pemutus Persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngolong banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Baram. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita.

Ngenak kaul kerjasama strategik ngau United Kingdom, Sarawak udah majak negap ke penduduk diri, yang dimenua kenyulut bak sektor kuasa hijau. Sabit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Dr. Hazlan Abang Hibni, pada kekaul kerjasama nyak mucur mungkur bidang kuasa di Meruan, Transformation Digital, engkau pemansang bakat. Sarawak Megah udah niti pasar ke cukup tegap di kenap jalan ke ungkup diri bak pengawak ti nguji mutar ke ubah iklim serta nyaga penglikun sektor kuasa. Ia madah ke Sarawak udah mantai ke agenda ti nyerangkum kuasa ke Meruan, dekarbonisasi, pemansang hidrogen hijau ngau inisiatif hak kurang karbon pian megak kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Ia merah ke Sarawak Megah dekat nyual kuasa karan ngagai Kalimantan ngau Sabah, lalu bisik langgur dekat nyual kuasa karan ngagai Singapura ngau Semenanjung Malaysia nengah kabel Baruh Tasik. Purata nilai grade keseluruhan tau ke PNGK Persa Pumnam tau ke STPM 2025 ke bagi menua Sarawak ke bisik nikik ngagai 2.75 enti dibanding ke ngau 2.68 dalam tahun 2024 subak. Lebuh tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak, Sapit Direktur Kebagi Sektor Perguruan Sekolah, Dr. Les Matt Lebuh madah ke 2.19% tak ke 115 ikut nembiak, udah boleh PNGK 4.00, retinya bisa nambah, nanti dibanding ke ngau 92 ikut nembiak ajak, ke direkod dalam tahun kedulu agi harinya. Ia marah kedua ikut nembiak ke ngambil 5 melata pelajar udah boleh mutus 5A, lalu pemayun nembiak ke boleh 4A muka, sama bisik nambah. Hari 5,259 ikut nembiak ke ngambil persanya, 99.96% sidaknya udah boleh setifikat STPM 2025, lalu pemutus pas penuh 4% muka, sama udah nambah ngagai 98.71%. Kelimpah harinya 14 buah sekolah udah tulis ke PNGK 3.00, tak ke mana lagi harinya. Lalu 52 hari 79 buah sekolah megak, sama boleh pemutus ke mana lagi hari pemutus dalam tahun sebenarnya. Dua institut pelajar di Sarawak Megah udah terima pengiktirafan bak renggat nasional, ianya College POM 6 Seratuk, ngau College, ngau sekolah SMK Sacred Heart di Sibuk. Infrastruktur penerbai bilion merap sisir di Sarawak dekat gagak mana lagi kena ngada ke rengka communication ti lebih likun serta mana lagi. Sabit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Dato' Jerawat Dala madah ke projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalai bilion bak padang bilion pandak tau ke stolpot merudik ngau stolpot Long Banga meruan berguna ngagai rakyat kediau di Menua Ulu kelebih lagi di kena rakyat mindah tau ke nganjong barang guna nintiang hari. Ia marah ke tajapan sistem jalan alun yang dekat majak digagak manah kagi tang penerbai bilon meruan berguna benar ngagai orang kedia bak endur tik mar dekat dilawak nengah jalan darat. Ia marah ke pengawak tik nambah ke perengka guna bak dua bengkas tolportnya megak cukup guna dikena ngangkat ke pengelikun ngau pengelantang orang kelimpah hari tik nentu ke pemanah servis tik di pejalai ka. Batu kawah diadang dekat bisik Palandur beli ke barang ti besai lebuh ratai bak tahun 2030 nyinilak sertanya di genturun pansang ti nyulut di Kuching. Sabit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian merah ke langgur tu endangnya di ke inisiatif strategik dikena angkat ke batu kawahnya di kandang menua ti maju serta di kemansang ke ngau cara ti berurun. Palan dagangnya olehnya menyukung pengawal pemansang ti benon di pejalai kerja tu, kelimpah hari tingangkat ke penuduk ekonomi ke pemanah kandang menuanya. Dato' Amat Dr. Sim Mansur Kejaku tu, bak pengerami rumah terbuka Bala Tuairuan Bansa ngau tuai komuniti Zon Batu Kawah di Kuching. Kita dia tu benung dia ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching.

Perintai nama bala atlet lumba ngemain Malaysia Taka Sukma Selangor 2026 ungkup kontijen Sarawak dekat diputus ke dalam ujung bulan tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jeron Tap Cabu, madaka kontijen Sarawak dekat mungkur 953 ikut atlet, tidak ngambil bagi 434 acara, ngau 37 bansa lumba engau main. Udah rintai namanya ditetapkan di kamp pematih kontijen dekat diatur sebelum menira kontijen diserah ngagai Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg ke ditagak kreatur dalam bulan 8. Ia mansur ke Jakarta ngagai pengarah berita bak pengerami makin lemai kreatur berserimai ngepekit main squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Ia madah katajak penbala atlet endang udah nyedia kediri tanpa mar kerita pek sidaknya. Ianya tambang bilon tip majak mar ngungkus pengangkut tip majak besai. Perintah menua megak benar berundian ke dekat ngada ke penerbai bilon khas ngena Air Borneo. Sarawak bisik benar pengarap hati diri oleh bersemekih setangetan ke gelar champion bak pengerami Sukma ke sekali itu. Mengkang ngeberita lumbak ngemain, Kuching yang dekatnya dipalan ke ditapat bala atlet kesama ngemasuk pekit squash bergu Asia ketiga 2026 ngau pekit ASEAN double squash. Lebih 70 ikut atlet ahli 9 bengkah menua dekat bersatu bak pekitnya ke berengkah diatur salito nyentuk kari minggu tu ilak bak palan main squash Sarawak di Petra Jaya Kuching. Datuk Jeram madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tuk perkara kecukup guna dikenak ngangkat ke pemain squash di menua tu. Menua kesama bisik ngemasuk pekitu nyengkam Hong Kong, India, engkau Thailand. Seraku pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS madah ke pengawak ti numbuh ke Tribunal Anti-Bully hari baru Akta Anti-Bully 2026-nya endang singkang ke betul benar. Berjakuk ngagai RTM, Presiden KGBS Zulkifli Sabri madah ke atur bakanya endang patut benar dikerembai ngagai bala pengajar ti samanya di mansa jakuk petenah kacau cyber tak ke dipercayai bak pengawak ke dikerja. Ia menajam ke Datuk Balap Pengajar Endang Nadai Ngembuan Plasar Ti Ingkeman di kena nyaga serta ngetan ke diri titak ngujung ke sidak tu tusut runding lalu nama sidak megak kamah. Zulkifli Mansur ke Jakob Tolu Buaya kengenang pasal pengawak ti nerit ke Akta Anti-Bully 2026 berdalama tukudah. Ia menajam ke tribunalnya ukai seminar uliah nyaga orang ti nyadi mansa buli tak megak nyawap negak ke accountability semua raban dalam kes buli. Polis Seratok udah nangkap dua ikut lelaki rakyat Nua Tumpu ti di pelabak ke Nyual Dadah lepas operasi mersa ngenyit kedip jalai ke bak sebuah rumah tindak belumur bak kampung Tanjung Lemai kemari. Dua bungkus plastik kengundan utai ti di pelabak ke Dadah Syabu, duit RM1,310 ngeduitik telefon bincang megak udah dirampas. Kepala Polis Pilihan Menua Seratok DSP Matthew Mangki mereka seduanya berumur 45 ngau 48 tahun lalu bersaik kemik ngayan ke siko aris duanya positif dadah. Dadah ti dipelabak ke bulian 14.83 gram pemeratnya dipelabak ke berga RM1,631. Kes tu dipansut ngenak Seksyen 39A, Bracket 1, Akta Dadah Berbahaya 1952, ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Kesebakar. Pansiak megak gidup jalai ke dikenak berarti ke sindiket ke bisik kaul, ngau kes tu. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu, tu petang berita dibaca baru. Sarawak dengan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau engkau United Kingdom. Pemutus persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngau Long Banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Beram. Yang dekat kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipenyang ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
3: Okey, peningat soal lemai. Jadi kita dia terus boleh sejalan dengan YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
4: Terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai baru di sada ari Limbang.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Ya, menyikaku hari pun program tu tadi peningat semua. Aku ke lemai tu di konti YFM Limbang atau ke Limbang FM. Begulai engkau pengerusi sedia Pampang Limbang. Ianya Encik Jerry Serayana Rantai. Selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai dom.
0: Nak nyari tangkul. Kau kena ingat lagi. Jadi... selamat datang ke konti lemai itu. Terima kasih laban dah Limbang. Lemai itu bergulai gau YFM Limbang ne. Jadi nama berita lemai itu ne.
1: Manah dom.
0: Manah ne.
1: Terubah yang meri besar terima kasih kedengan dah meri awak ngagi aku datang ke konti laban dang dekat madah ke program teka datur kami ujung minggu tu lah hari 5 hari 6 hari minggu. Kira kena sahur.
0: Pergilah pelabuhannya. Cuan namanya.
1: Kira pihaknya.
0: Oh, jadi, awak ke Nuan tu tadi terus laban ngambil ke peningah medak nemu program tu boleh didengar kelimpari beradio, boleh dipedak page Limbang FM. Agar kita ke bisi like, medak Facebook, kita tahu medak Facebook Limbang FM menung live dia tu medak gamal kami dua yang berkoding nah jadi awak kan tu Encik Jerry nama tu madah ke pengrami ke dekat diatur berlabuh pergilah tu
1: iya andang tiap tahun kami bisi ngadu ke Pesta Menamit kau dah ingat berapa tahun tu dah Pesta Menamit dia du ke dalam kadang-kadang bulan 5 untuknya bulan 6. Jadi sekali itu kami ngadu kaya mulai pergilah lah 19 hari bulan ngagai 21 hari bulan bulan tu. Jadi kami ngadu kena bergulai dengan sida SIDS lalu dibantu oleh agensi kerjaan. Lalu kementerian te membantu kami mayuh ya sida Kementerian Pelancongan MTCP. Sida temayuh lagi meri kami sumbangan. Jadi di antara aktiviti ke diatur kami maka main futsal, tarik tali, lomba perahu atau ke bot laju.
0: Bot laju ni.
1: Paket bertabuh lalu acara tidak-tidak orang ya paket kumang.
0: Paket kumang tu dekat di adu ke hari berapa?
1: Malam hari 6.
0: Jadi awak kan Nuan tadi nyebut program ke pergila tu.
1: Jadi pergila ya nyamuk. Jadi pergila kami mula berengkah ngau program motivasi hanya pemantapan JKK hari rumah panjai.
0: Pagi tu ne? Kini.
1: Hari pagi sampai lemai.
0: Pukul berapa belabuh ne pergila?
1: Kira ke 8:30
0: bekerja. Tumuh menya. Kira ke
1: 8:30 leban lah. Mayuh ketika ada adu ngau sida di rumah panjai lah. Lalu nya buat tempat siti jadi ya ti bukai program bukainya mega diteruskan beka pertandingan bukai jadi bisi-bisi dia adu diteruskan lah. Menyertaku aku tadi mah programnya tadi.
0: Jadi ke bak tu tadi motivasi tu tadi siapa kini tu tadi ungkap
1: ya
0: kini kini.
1: Jadi Serambau ngau Pesta Menamit tu kami mesti ngadu ke motivasi pemantapan JKK kami ngangau ketua rumah lalu ya mai sekretari ya, setiausaha ngau benari tiga ikut sehari sebuah rumah panjai.
0: Oh, semua rumah panjai di Limbang ne?
1: Semua rumah panjai Iban.
0: Iban.
1: Tu ke program sedia jadi kami ngangau ke rumah panjai Iban lah. Bisa rumah panjai bukai mungkinnya kaum bukai nak dikangau kami yang sedia.
0: Jadi siapakah orang meri motivasi tak pergi lah?
1: Kami ngangau ke Residen dari Kapit, Tuan Residen Tuan Elvis Didit. Ia sebab bekas timbalan Residen di Limbang. Jadi seraya ke nemuai kita, jadi kami ngangau ke meri motivasi lu pihak mega bisi kaban dari sedia kami hanya Dr. Ngumbang hanya pensyarah ba maktab perguruan di Miri yang mega bisi ngau lebih tindin.
0: Jadi nya tadi berita ke mana kelebih lagi ngagai J3K. Jadi kelimpah hari nya tadi. Pekiat nya pagi nya pengok pagi. Muak kelemai nya nama ki program atau ke pekiat ke bisi dato laban nanti mi tahun-tahun ke udah nya tadi selalu ya ngau aku ba kunde tu tadi. Nya encik jangan. Jadi tahun-tahun juga lagi ngan mana. Jadi au laban tiap-tiap tahun munyi kenuan tadi pesta limbah tunan sigi dia adu ke di benamiat nah.
1: Kita bisi program batak tali ke apabila tidak salah batak tali program karaoke bisi diatur apabila lalu buat ke malam pekit bertabuh
0: pekit bertabuh ni
1: sekali itu aku dengar mandah ke respon dari sidak rumah payai ngau pekit bertabuhnya dan bukan terlepas terlepas yang dari sekali itu kami beri hadiah kerana mana mimin lah nyakanya kini sudah ya kak ngau
0: pergi bertabuh tu diadu ke pergi lah pukul 7:30 malam ne.
1: Iya
0: jadi ini dia ke nama tu
1: program
0: ne. Dia atau ke prayes ke mana ke satu kedua ketiga ke satu tadi nak ratu ringgit pada aku ditau ne.
1: Iya
0: Jadi inka nak kerja tau kene berapa tim sudah nganyo nama?
1: Tidak salah ingat ku bisi 5 tim sudah.
0: Oh, kira ke mana menyen eh?
1: Mungkin sida kebukai bedau. Bedau nemu atau ka bekeni dari Arab ka nganyo nama lah kita hari rumah bukai. Berpikir bertabuh lah banyak damai asal kita.
0: Jadi kelimpah hari berpikir bertabuh malamnya. Nama kini pengawak kebukai itu tadi
1: malamnya kita bisi persembahan baka ngajat atau tarian-tarian dari kaum bukai bisi dikangau ke kita lah malamnya baka sedak di Lun Bawang sedak Tagal mesti dikangau kita tanda nemu begini sida mesti datai kena.
0: Oh jadi nya tadi bekawa kau malam pergi lah tu majlis malam kebudayaan neh.
1: Ya ya.
0: Mesti main ke pesta
1: ya,
0: pun, ya. Malam menang ke main asal.
1: Main asal pergi lah.
0: Kelebih hari kelebih lagi bangsa Lebawang ya ke bisik di Limbang neh.
1: Ya.
0: Kedim namit kelebih lagi neh. Di bangsa Lebawang.
1: Kuasan menamit. Oh.
0: Jadi bisi nanti ni teka program lemai pergilah siapa kini temuai ke dibuasa ke menjadi ke program tu malam pergilah tu.
1: Ya, malam pergilah programnya diresmikan oleh yang berhormat Dato' Ajaz B. bin Habibullah yang timbalan Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Parlimen Limbang lah 221 Limbang.
0: Jadi kelimpah hari nya tadi pengawak mandang ke tanda asal atau ke asal atau ke malam kudayan. Bisa lagi utai ke berguna benar kelebih lagi ungkup dembiak kemujur ba pelajar ba SPM gau STPM tu.
1: Ya ya. Bisa. Dan bakal ke program biasa kami dan tiap tahun bisa mari insentif atau ke pemberi ngagai nembiak ti mujur dalam persa SPM ke STPM jadi tahun tu kami beri sidak ti udah mujur dalam tahun 2025 lah. Result ti manah gi ya.
0: Jadi ba tu tadi ka bisi nuan data bapa ikut kini orang ke boleh atau ke nerima tu malam pergilah ke boleh SPM ke mujur atau STPM tu pengurusi sedia.
1: Hari SPM masa aku bisa 28 diku. Lalu STPM lah banyak 2 tahun. Tahun 2024 ke 2025. Lepas sebab result tahun keluar. Jadi kami berdua meri. Jadi tahun tu meri 24 ke 25 bisa lebih 10 iku. Lalu tahun dudi tu tadi 25 bisa 10 iku sedaya ti mujur. tim anak Rizal lah.
0: Jadi ya, kelimpah hari kita aja tadi ngadu ke pengawal mandang kemiasa berlagu dan nembiak ke nyulut ba pengawal pelajar kita ipan tadi kita bangsa tu tadi. Dan sigi bisi ungkup maya nya nah.
1: Iya iya iya.
0: Jadi engka okay, engka laban pergila pun bisi penyanyi ke dekat bisi di kangau ke merindang. Jadi siapa kini penyanyi malam pergila tu Fulusi.
1: Aku nak ingat kena mengat tapi bisi dia tertemu aku ya, malam kedua Lucy M.
0: Malam kedua Lucy M malam pergilanya Adrian Adrian Awin.
1: Ah,
0: Adrian Awin. Oh. Siko Ari penyanyi Ari Ari Kapiat kah? Asaiko lah. Oh, sudah aku nebah lagu tadi.
1: Sudah tentu.
0: Oh, jadi inya tadi program ke diatur sehari hari pergilah ya, hari pagi yeah, atau yeah. Ke malam lalu.
1: Yeah.
0: Hari 6 tu pengurusi?
1: Hari 6 pengawal terbesar lagi ianya ba air dia tebiang air dia kita bisi kemerebut laju lalu penyertaan di mana
0: ya
1: hari mungkin hari miri bisi datang
0: hari miri
1: nanti betulu miri si dati berminat berlomba bot lajunya
0: nanti niti ke tahun-tahunnya kemarin laban ku bisi engau encik jangan ba air dia hari temuru orang Brunei sehingga bisi magang
1: hari Brunei hari orang Brunei dah segi kak main mainnya. Sida ya segi datai pergilah. Nyalai sida Kementerian Pelancongan gagal nanti lebentuk pesta tu satu tarikan pelancong datai ngaji menua kita di Limbang itu. Sida ya kak belum buat lajunya.
0: Oh, jadi kelimpah ribut laju untuk pengerusi nama lagi Bukit Kebukai Mayuh tu tadi nanti nanti akan disebut akalaban kau bisik tadi bena tu tadi ni.
1: Jadi adap ke siang hari dua hari nya benda ingat sebut ke tadi bisi demo atau
0: demo.
1: Ngagak
0: cara
1: ngagak kuih lalu jual kuih sidaya ngau ngagak kraft tangan bekan ngagak bakul ngagak manik tapi kena lalu dijual sidaya nya di diadu ke sidaya hari lima ngore enam.
0: Lima ngore enam. Nya terbuka gay mensai mayuh ke di namiatnya begini?
1: Dipilih. Lepas tusah gay ngikat. Bisa sekedar yang nemu utang. Malu.
0: Malu.
1: Gagak utang malu.
0: Oh, malu.
1: Madah pemadai dari ibu. Nyalai, udah dipilih lah sidanya. Boleh. Kira boleh ngumbuk.
0: Boleh ngumbuk. Boleh mujuak sidanya.
1: Boleh mujuak.
0: Kebenar main wak sudah tahu. Tapi nya minta dek nak nemu nama kebuang kenya.
1: Ya, nak semua kak ngau. Ya,
0: lepas kan bisik pengawal bukai ke kini nak nemu kita
1: ini.
0: Ya, ya. Jadi nya tadi kelimpah harinya bisik pekit nama tadi batat tali nah.
1: Oh, batat tali bisik nyumpit pun bisik.
0: Nyumpit kelimpah hari nyumpit bisik futsal.
1: Futsal bisik. Futsal hari 6 tadi
0: Hari 6.
1: Satu hari sudah hari 6.
0: Kelimpah harinya mayuh tu tadi nah pengawak tu ke pekit ke besida tu lalu malamnya mega oleh nu nyebut berkawan ngau majlis perasmian malam hari 6 tu
1: Jadi adap ke malamnya YB ti datai nya YB Datuk Palos Pulau Gumbang ya ti rasmi ke pesta ni lah adap ke malam lalu kita bisi pengawal nama pertandingan kumang ya sedikit dan cantik orang pertandingan kumangnya tang pi tahun tu aku bedau nemu berapa ya tu dah temu aku baru berapa ikut aja datai 3 ikut 4 ikut pi bisi terbuka ya tadi seminat nanya-nanya aja tang
0: nyamunya
1: ketua tadi punya malu.
0: Engkau bala lapan kita di Limbang tu tadi mayo ya ke ngau peket kumang kanya sida tadi nyo
1: ada di tau
0: ada di tau nyo sekolah ba beno bukai nah
1: ya, sekolah lapan di tu nade sekolah tinggi nama sida ya udah habis pum 6 lalu melanjut pelajaran universiti apa ke tempat bukai nanti ndak mulai ke diri kita nyadi nyak kekak sida ti bisi di tu menya tadi
0: lapan namun tu orang kelitau nya habis ke negeri nah ke sekolah lepas dia tu nya ukai musim cuti deh
1: ya ya
0: sudah limpas gawai
1: sudah limpas gawai
0: jadi bisi pakai kumang mayanya nah
1: ya bisi pakai kumang
0: Oh, jadi nuan tu nyebut tu pengurusi program peresmian tu malam hari enam tu. Nama kini pengawak malam ba majlis peresmian pesta menamat malam hari enam.
1: Orang belagu dah sikit bisi punya komandan tadi Lucy M lalu bisi pengawak pengawak bukai lah mesti malamnya bakal Miri yang masa aku dari 6 dah.
0: Ya.
1: Dari 6 mesti Miri yang dah berkenyak lah.
0: Lalu mesti megaknya meraih sijil lah, sijil penghargaan.
1: Penghargaan juga ibu bapa ya.
0: Bapa unggul.
1: Bapa unggul.
0: Hari 6 nya nah.
1: Hari 6. Jadi,
0: Kita ke milih nama tu milih ibu bapa unggul tu kena ke kriteria-kriteria.
1: Labana ibu bapa, ibu bapa.
0: Urak tidak mujur nyungula kana munya na
1: ibu bapa.
0: Au.
1: Mujur dah nyungula kana okay, sebenarnya piaja anak dah bekerja. Kami merik penghargaan lah gagai sidang nyak teribu indai ngopai daya.
0: Oh. Jadi nya tadi berkawal ngau pengawal perasmian kelimpah hari pengawal paginya tadi bisi diatur bunyi kaku tadi bunyi ketua kelimpah hari kita nya benda orang bermain sukan bisi je demo ngaga pemakai asal mandang ke tanah asal mayo ge program baka nama tu pergi kumang meri penghargaan gagai apa indai tidak mujur gagai anak tidak mujur semuanya nyangkau nama tu nyerangkung sekali buat pesta namet neh
1: ya ya
0: jadi tu pengerusi nama kini pengharap nuan buat pesta namet tu pergila ke dekat dia tu kelebih lagi gagai urak berjuang gagai urak mensemanya kelatai gagai bala kita ke pergila ngelatai kira segi mayuah segi penuh dua paki yang berkeni tak kebala rela bala polis begini pengharap nuan ba pengrami tak pergi lah
1: aku ngarap kari mana
0: ya
1: bisi laban tahun-tahun ti subak laban hari bisi hujan jadi orang hari jauh bisi jong pukul na boleh menatai ke diri tang pergi lah harap kari hujan tapi kami dari segi keselamatan tak bekenya kami bisi dibantu oleh polis ngau rela jaga tempat oleh parking atau jaga mensia mayuh lah tadi dia tadi bekenyak lah
0: jadi nama kini pesan tuan ngagai mensia mayuh ke datai perilak engkanya bisi pesan ngagai lama tu orang ke kelebih lagi berlomba buat laju orang Brunei kini bekenyak ke pesan tuan ngagai sidak
1: Laban aku tanda itu terlibat dengan komitinya. Tapi aku harap kasih daya oleh menatai ke diri laban baka tempatnya ada alai sudah belum air itu tadi mana itu cukup besar lalu fasiliti dan kira sudah disedia ke kami di bawah dia nah, dan yang sungai dan baka sudah jamban sudah sedia
0: sedia
1: megang dan bisa kemah harapkan nah, dari segi security kita hari menua bukai okey lah kami selamat kami di Limbang itu di bandang tempat bukai
0: jadi anda ingat nama tu majlis daerah tu tadi estek ya pesta tanpa sampah jadi dinding-dinding dua laban kita itu tadi nagang tu nagang mensia mayo atau terbuai sampah atau keuras Singapura nah ngai ke lagi kita ke pada orang kamah lagi nah jadi terima kasih agai pengurusi sedia Pampa Limbang yang Encik Jerry Seraya Narantai itu sudah ngatai ke diri atau ke bercerita berkawal pengerami ke cukup besar di Limbang yang Pesta Beramit 2026 jadi bertemu kita pergi lah di Beramit tu pengurusi sedia
1: okey terima kasih
0: selamat malam
1: selamat malam
0: Thank you. Hanya tadi pendengar semua, jaku randau aku bergulai ngau pengerusi sedia pampa liman Cik Jerry Seraya Narantai berkawal ngau pesta bernamit ke dekat diatur pergilat untuk ngegai hari Minggu. Kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di sedia kaku di YFM Limbang ke Lemai Tau.

0: dinga meh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya, begini yang tadi peningat semua jaku randau ke pukulai engkau chairman atau ke pengurusi sedia Pampang Limbang berkawan ke pesta menamit mayuh kebenar pekit-pekit ke visi diatur belabu hari pergilah nyentuh hari minggu ngagi kita ke kak engkau nyumpit pun bisi sedia nyendia ke pekit nyumpit tau lalu mayuh lagi bunyi ke pengurusinya tadi bisi diatur demo ngagi kita kelandia ngaga penganan kini tau datai mainnya tau medak mainnya ialah kelebih lagi kayak kita ke dekengah futsal pekit batak tali pekit macam-macam pekit pekit kumang ke benar ya pekit kumang mega diatur malam hari 6 lalu pekit karaoke belabu ada diatur pergilak lemai pergilak lalu pengawal berjual yang nak bisik jadi kita ke nguloknya pergilah ngarap ke kita terus nama tu ngerami atau ke ngericah kaki pesta berdamit ba pekit ke bisi diatur ba pekit-pekit ke bisi diatur ianya munyi ke disebut tadi pekit ke mayuh nerima sambut di mana ngagai mensia mayuh ke ukai ajak di Limbang tu tadi rakyat Brunei atau ke rakyat Bamiri ianya buat laju ba sungai Limbang ba baruh dien jadi ba pentasnya orang ke belagu-belagu orang ke petabuh-petabuh punya dia ba ba ait dien nasi rami orang ke bedak lumba buat laju. Jadi sama-sama mengetai datai belabuh hari pergila pagi nyentuh agai hari Minggu. Thank you.

Ya, terima kasih Memayong. Kita ke Agi Mengkang mulain kami di Sada Hari Limbang ke Lemai itu. Lemai hari 4/18/96/2026. Jadi PM mengaku dekat Merindang kita ngau Siti Lagu hari penyanyi ke dekat Merindang kita Bapak Istam Namit Malarina menya Lucy M.

Hanya tadi peningkat zaman lagu Ri Lusiam Ngai Tundi Di. Ngujung ke jam kita pukul 8.24 minit malam. Jadi Lusiam tu dekat berindang kita di Pesta Berdamit malam hari 6 tu ialah. Jadi yang kita kediau di Limbang, di Berdamit, di Brunei, di Dini-Dinindur ke Ulai Limbang. Agai Limbang tau datai ke Pesta Limbang belabuh hari pergila. Untuk gaya hari Minggu laban mayuh program atau ke paket ke besi di atur ya. Jadi ambil membagi kita ke dekat berami ke lebih lagi buat Pesta Benamit Limbang. Okey, kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke besi di ditusun aku ke malam tu lagu hari Richard Lee Terpadam Mimpi.

0: kami sa Dari Limbang. Ngayon nga rin pat, pukul 6 lamay, nyentua nga kay pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Hanya tadi peningan semua lagu dari Freddy Line Leo, Tebak Ansiman. Jom jam kita pukul 8.34 minit malam. Jadi aku lagi macam Siti cakup pesan. Jadi pesan mati Harry Edward Matthew nuju siapa-siapa kengelala Matthew Ain Ana Norman. Deka mada kapai yang Matthew Ain Ana Norman udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 hari itu. Jadi ini yang dekat di Sengai St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18 hingga 19 hari bulan 6 7.5 lemai. Jadi ini yang dekat di Semayang Federal Service St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 20 bulan 6 2026 pukul 9 pagi udahnya dekat dianjung ke Perutan Anglican Cemetery Siburan. Penerang kesilia kita tahu bertanya Guy Duet Balumo 0198792190. Jadi pihak mega ya, kita ke Benuang di Rantau Jalai ke lebih lagi bandar-bandar besar yang ada ke Berjimat kaca, kita hanya tadi Benuang Meda TV ke Benuang Meda Ramen Ball kini. Jadi terus ke Bungulayung kami di Sada Hari Limbang. Jadi lagu ke sekali itu dikenal Merindang. Semua kita ke rindu ke lagu lama Siti, lagu lama Ari Ricky L. Lama kita dah nak dengar lagu Ari Ricky L. Berambu Isan.

Ya, lagu hari Gwen Sanggup Aku ya. Jadi terima kasih Mama Yong ke kita ke Bisi Mengkang Bulai Ngaku Bisi Bala Peninga tu tadi ke Uleh Ninga ke hari ATM Klik ya. Jadi dia tu Peninga Uleh Mendiang ke kami Kelimpah hari radio kita Uleh Ninga ke kami ba ATM Klik Pia Mega ATM Klik dia mayuh macam radio, mayuh macam TV, RTM oleh dipedak kita TV 1, TV 2 engkau sukan bisi megak ba ATM Klik. Jadi ke berguna benar ATM Klik tu free ya. Nadai berbayar. Ha. Dini-dini indoor kita ke berguna tak ke penting kita mesti bisi lah internet lah nanti kita ke meda ATM Klik dan ada lain dengannya ada igian nah laban jam guna ke data magang nah jadi kita ke engkanya tadi beskut-skut ngau bala nak meda TV kini tau download ATM Klik ngau nadai berbayar ini di nindur kita oleh meda nama kini TV ATM ke dekat di pedak kita ya ngau secara tau ke nadai bayar.

Ya, 10 minit lagi kita mengkang bergulai dengan aku di Sada Hari Limbang. Ya, di bekas selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 atau ke berita utama ke di panjang ke terus hari Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di UFM di Kuching. Jadi sebenarnya pendengar semua, bisi Siti lagu ke bisi dipinta pendengar kita, lagu lama hari Johnny Aman.

0: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allows to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, digitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan Kementerian Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan, bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang. Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A, manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakut maya nyuak ke setepikit ngagai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Okey, lagu hari orang yang lelak bunga Ipang Reno kena mongka YFM Pemerintah Malam kita Seritok. Pemerintah Malam Seritok ianya kena malam hari 4. Kita bergelai bahawa malam hari 4, 18/6/2026 bergelai aku Daniel Stephen yang untuk ngagai pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus merindang kita semua. Sekali itu ninggal ke Duna, merindang kita semampai laku.

piak megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh, ha!

Serami lagu ke The Break Nama Selalu. Okay, World Cup 2026 pagi tadi Mayuh tim Kebelaban serta megak Mayuh tim tu di Kerindau Korel. Kenyengkau Portugal ngau megak England. Okay, Portugal ngau England bisa berlaban nurun pagi tadi bermain ke terubah renggat grup kalah England udah ngalah ke Croatia 4-2. Gol England tu dipasuk ke Harry Kane, sitik penalti, sitiknya tadi ukai penalti. Jude Bellingham megak bisa skor serta Marcus Rashford. Lalu gol Croatia dari Martin Baturina ngau dari Petar Musa. Hanya untuk England tu dengan lah ke Croatia 4-2. Ok, bah, main ke Bukai tadi main orang harap ke Portugal tu tadi menang ngelaban Kongo tang. Portugal sebina seri ajak ngelaban Kongo. Ok, orang nyangka Portugal tu menang laban nama laban BC Cristiano Ronaldo dia tang. Portugal sebina seri satu sama bersatu dengan Kongo. João Neves skor bak minit ke-6 lalu bak penghujung first half Yohan Wisa udah skor gol. Okey, ni untuk Portugal tip bersatu dengan Kongo. Tumu pagi lagi tau ke pukul 12 tengah hari, tengah malam terlebih mengga bisi tim kedekat bersatu ke boleh daripada kita ba RTM, boleh daripada kita ba RTM klik. Okey, tim kedekat berlaban mai aneh gak. Dini hari serta tengah malam terlebih Republik Czech dekat bersatu dengan South Africa pukul 12 tengah malam terlebih. Udah dia tadi Switzerland ngelaban Bosnia and Herzegovina. Udahnya Kanada dekat ngelaban Qatar pukul 6 pagi. Tuk sebelum kita turun gawak boleh main benda-benda dulu. Siti lagi main ting rindu kati grup A. Ianya Mexico bersatu dengan South Africa. Okey, tuk semua ya main kedua dalam renggat grup Bak World Cup 2026. Okey, berkini gaya ya. Tim dikerindu ke kita, berkini ke saya. BC Uliah kini masuk ngegai renggat round of 32. Sama-sama main kita nganti. Oh. Okey, terus ke lagu kami Bak YFM. Lagu kita ke sekali itu, lagu Ari Alexander Peter. Lagu ke, dia beri nama anda Uliah Sawut Kutanya. Selamat malam kita ke Engkau Baru Kak Nindok Kediri. Dan kita ke baru ninggal ke kami. Selamat ninggal ke YFM.

26 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Belaga.

Pagi ni dengan ke YFM, jam ke terubah pukul 10 malam. Tu lagi kita dekat dengan ke berita. Kita buat terus hari YFM RTM Kuching Ba Jalai P. Ramli. Sebenarnya lagu hari Nian Jeffrey-nya loi, pindah dalam kereta.

0: Dinga ke cerita dinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Itu kami nabur ke berita dari YFM. 388 kes seksual bisa direkod ke dalam tempoh 5 bulan ke terubah tahun tu. Sapir Menteri Pemansian Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community Lim Ho Ying madah ke kesnya berpelasar ke penyampau hari polis di Raja Malaysia. Penyampau yang megak mandang ke kes tu nambah hari 477 kes dalam tahun 2022 ngagai 1038 kes tahun siti tu kemarin. Penambah kesnya ukai seminat ngayan ke penyampau kes tu ajak dan megak ngayan ke pemerani sekedar orang kedatai ngagak report polis berkawa ngau kesnya. Tebal lagi kes tu suah nyadi bandur gawak tinggawa siku-siku orang ke bisik ruang bilik ngau mansa. Kes tu ukai seminat ba Indo ajak dan megak nyengkawam sidak ke lelaki terjapan penyampau kesnya bisik kurang. Pengawak ke Bukai Lim madah ke nakak 15/6 tu tadi Tribunal Anti Pengacau udah nerima 100 itik sebana. Kalau 82 kes hari sebana ke diterima udah diputar ke dalam kandang 60 hari pengudah pengawak bercara. Tungayan ke bukti pemanah sistem tribunal mujur mutau ke kes nerima ngau jampat serta pengelurus. Berbagainya Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community bergulai ngau Opis Pemansang Orang Indo Megak berjalan ke program advokasi Women, Peace and Security. Program tu senutuk ngau pelin tindakan nasional 2025-2030 dikenak negap kagi tanggung pengawal orang Indo hari sukur penglikun ngau pemansang Malaysia. Nyalai perintah Megak yang dia ke servis sukong bersepadu hari mayu macam cara yang kaum kaunseling ngau sukong psikososial kena nyawup komuniti boleh ke bantu di diguna sida. Dua buah company Crown Research Sdn Bhd ngau Supreme Indah Sendirian Bhd udah setuju dekat ke bekerjasama ngemansang ke produk pemakai berpelasar ke mulung ngau apung. Kerjasamanya mungkur ngasil ke siti produk pemakai inovasi mindah ke pengelanian teknologi jadi ke siti produk pemakai. Kerjasama itu megak dikarap ke boleh negap ke penumbuh produknya kelimpah hari di muka peluang dagang baru. Produk itu ngembuan potensi kebesai kena numbuh ke nyadi ke siti produk begulai ngau gula apung, leka mulung, ais krim indeks glisemik rendah ngau prebiotik mulung. Hari kerjasamanya dua buah kompaninya dekat guna pengelandia mansik ngemansang ke produknya. Kelimpah hari penauk ngemansut ke jenama produk itu ngagai market. Siku lelaki rakyat menua tu ke berumur 39 tahun ditahan ke buat operasi op dadu ba pasar uban kemari. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi ba penerang ia madah ke suspek ditahan ke buat palandur ngangkah kereta belakang bangunan kedai di Ruban. Hasil hari pengawal meresah suspek dipelabak ke bisik berkawal ngau ngeraja nyual nombor tiket loteri cara belalai. Berindahnya polis menggak ngerampas duit kes RM50 ngau sekedar barang bukai dikenak berjalai ke aktivitinya. Suspek menggak ngaku diri ngerja aktivitinya nyadi kepun penatai pemisi ia. Lebuh ke diperasai kemik ngayan ke suspek negatif dada. Kes itu dipansir ngenak seksyen 4A bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tunakah kami nabur ke berita RYFM, berita tu ditusun Rosita Ampung lalu di Salindes Mengganai, ari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 1896 dalam tahun 1990 lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai tibetul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari tib kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk hingga upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih bercakup maya nyuak ke setepikit ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngak betul ke pengelantang penghidup sidak Dudi Ari Ila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech ngelaban South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada ngelaban Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelaban South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai mainnya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminar temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai nya bak program ke nak 20 hari bulan 6 toilet ko ngari ke kebiti to ke ngatur pengawak di tidaun to sekali lagi kerana sau tak kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya saya nyajak terima kasih
0: Pamerindang Malam YFM

Okey, bintang kecil Zon Sarawak, kalau audition dekat dia tu berangkat 22 2006 nyentuk ngagai 20 2007 2026. Okey, kita ke dekat mu penerang ke si lihat bekau ngau audition atau ke uji bakat tu oleh scan QR ba Facebook RTM Sarawak. Okey, sekadar atur ya. Aku macam ngagai kita meh sekadar atur ya. Kita ke berumur 7 ngagai 12 tahun. Anak kita ke ucuk kita ke 7 ngagai 12 tahun. Boleh ngau audition bintang kecil Zon Sarawak tu patut megak peranak Malaysia lalu anda kalah boleh juara abak kemuncak bintang kecil sebedar tu. Okey, jadi audition tu ukai fizikal ia diatur ngena cara kita boleh ngerikut kita anak kita atau keucu kita yang tadi berlagu tentu ke nyawa yang terang gambar yang megak tentu ke terang lalu gagak melintang video ya dia ambil kita melintang anang ambil berdiri pihak ya ok lalu kita megak oleh engkah ke nama umur nombor telefon yang megak address semua penerang yang tadi buat video serta disempulang ke penerang yang tadi dan juga kita ngagai email. Okey, email ya sectiontvkucing@gmail.com. Okey, sectiontvkucing@gmail.com. Kita ke beda terang lagi. Bekeni, ketuk anak aku duk kat mak belagu, ucuk aku duk rindu mak belagu. Okey, anak rau. Lawa aja Facebook RTM Sarawak, scan QR berdia dia kita boleh mendak semua penerang ya. Okey. Kita ninggal ke Eagle Crown, bertengam ke Nuan. Gelanggar kami ba YFM segmen Pemerintah Malam jam kedua.

0: Брайн.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu hari DK Jading, Kapai Kapai. Pemuda SSTPM 2025 Pansur Sarito Kalai PNGK Purata Nilai Grad Keseluruhan Ungkup Sarawak ianya bisa nambah 2.75 dibanding kengau 2.68 bak tahun 2024. Okey, jadi semua orang ke bisi perasa STPM bak tahun 2025 subak ianya bisi 5,259 ikut calon. Lalu bisi megak na datai ngau perasa STPM kalai semua ke ngambil perasa ianya 96.67%. Lalu hari semua ia ke perasa STPM nya ianya bisi 115 tau ke 2.19% nya tadi boleh PNGK 4.00 tau ke dikumbai kita for flat. Okey, mari pengagati kita ke mujur, ya kena mujur tadi nguji bandur ya ke bukai. Angka bandur ke bukai ke tadi kita boleh pemujur ya ke mana lagi. Okey, lagu kita sekali itu Gwen Sanggup Aku. Jam ke bunudi kita bergulai ba romantikawai.

2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bak sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Romantic Kawan. Seleksi lagu-lagu untuk teman tup ke pengrindu.

dari sama ngasaing pun ke Romantika Y kita ke malam tu. Okey, Romantika Y di terus ke kita dengan lagu Ari Rumput ya, lagu Ari Band Wonders, The Little One.

Okey, lagu ni lemai-lemai, gerundong kaki, encuri hati, bak romantika wai. Semua ya lagu berkawal dengan pengerindu kita, ngagai pangan kita. Okey, lagu kita ke sekali tu, Ed Sheeran, Perfect.

actually nanyi ke baru dah kahwin, baru dah ramai impai lemak lagu dah lekat banuan buat Romantika Y kita ke malam tu. Okay, terus kaki dengan Romantika Y, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

Ok, Lagori Westlife, My Love, Naka tu aja. Pemainan malam kita ke malam tu ninggal ke kita dengan Lagori Backstreet Boys, I Never Break Your Heart, dan sebenarnya Budget Arihiven. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tinu, macam-macam lagu.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah

0: Di pelari kita dari Benua Sabah, ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak mega ngau dari kontingen mega dari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Ukai semina temuai dari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega dari menua luar. Bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Hanya buat program ke 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti tahun tu sekali lagi. Dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia nyajak dari saya terima kasih
1: YFM, segulai, sejalan.

Sria Mega bana pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha! 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata uliah bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya. Diperam
2: ni. Ka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah mah nanti kita udu bejako pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejako. Tau utai ke ngasuh salah ianya lembuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi kore. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai Ngau Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu di atur perintah Sarawak Serimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi megak bak kaum kita dayak jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampal datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, Temegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: aku pepesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Doro Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM
0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
2: YFM segulai sejalai.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu di atur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi satu cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang Laja Sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-pengelola program Bak YFM.

0: Cina, isi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita dayak ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

0: aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bahawa semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pepasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

0: ko papsan, I guess mo, bala peninga. Arap ke kita inya tadi, nyukung si da yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si da niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Kegagung basuh kelabung
2: Watrok lagu terabai Neka Ngotiwen Frankie Man.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ABC.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami Gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanjai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak, saya terima kasih.

0: ke semua bala peningah. Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung, ni yang Albert Remini, ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Mei 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Puteri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist Ngulu ke Kitai, sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai Kitai Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngah penyalai kami, ngah genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransiang, awak kemeruah lantang, serta rindu kerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu, Enya Bak John bagi 7, ayat 37, datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemaduk besai. Jesus berdiri. Lalu berjaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku. Ngenang ke pasar Roh Kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timerik pengidu. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagaku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas dia tahu ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Hati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau duit, kawa, pemuju, pemerinang tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kitai. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagi Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab deka pansut air timerik penghidup. Tok luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke dan kita jadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti tak kemasuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal. Nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu pian magak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau buah Roh. Nyalai sari tau Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagai tiap ikut kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagai Tuhan. Ketika kita dekat ngirup air ke datai dari Tuhan. Ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalau Tala, ngonek ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Tala keapai kanak kuruh kudus, dan dia segula ingo kita, lalu meruang berdawak kita, datai kebelama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ngetu. Gawa si barang tunga ngerja gegetah perang ambik belanja kamanya nyak tuk genakak yaku gerah kita gawa semua kita ninga di kaban nakak.

Okey, Sigat, apai orang hari Eddie Dul lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Selamat pagi, kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke tumu dah angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita nyedia ke diri dekat ngatur pengawak ke sari tau. Kita ke nurun kawak bakal selama bisik kudah bak rantu jalai megak ke pagi tau dalam kereta. Terima kasih mendiang ke YFM. Kita di serata menua Sarawak ya. Kuliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak megak peninggal kita hari menua bukai megak ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam pagi hari 5 ke sehari tu ya. 19 hari bulan 6 2026. Nah, maka selama pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bawa program 2 pagi Y 6 maka selama maka ya.

Dinya ke Tusun Tau Karintai, segmen pengerak pagi hari lima ke Sarito. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Bedau muka aku berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah. Awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Tu lagu hari Juni Aman. Nak rangka pengerindu.

lagu Ari Linda ya, jamah udah japai udah siko Ari penyanyi ke deka merindang kita ba rumah Joel nangasan lubo antu lemai tu lagi ya. Ya berserimai ngah pengerami ngiliang tikai kawai daya pilih lubo antu 2026. Jadi kelimpah hari Linda kita muka dekat di penyanyi di perindang penyanyi Juni Aman ngau muka Mawan datai ba bala mayu lemai tu lagi ni ngah sama berami ba pengerami ngiliang tikai kawai daya pilih lubo antu 2026. Kelimpah muka kita dekat bertemu begulai ngau pengeluar program hari YFM muka ya. Okey, jadi berkongsi ke dulu berita-berita ke BCI Ayan surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke BCI Ayan tu atau berkongsi ke Jaku Gerah hari polis pilih Kuching atau berkawal ngau pengawal nutup sekedar jalan lun berserimai ngau program Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026. Kalai sekedar hari jalan yang luan tu dekat ditutup berengkah hari Sarito 19 hari bulan 6 2026 pukul 12 tengah hari tu lagi nyentuk ke pukul 6 lemai tu berserimai ngau pengawal riasal tau ke raptai program Niti Daun ngau meka ke dekat ditutup pergilah 20 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 6 lemai Nora pengerami tu ke nyadi nyadi jalan lun ke dekat ditutup tu ianya jalan market jalan gambir jalan old court house jalan tun abang Ajio Peng jalan carpenter Jalai Lebuh Wayang, Jalai Main Bazar, Jalai Main Bazar, Ngau Jalai Tunku Abdul Rahman, Jalai Tunku, Jalai Chan Chin An, Traffic Light Jalai Abel, Jalai Abel Utara, Ngau Muka Roundabout Sri Aman, Jalai Masuk Ngagai Jalai Abel ya. Hanya sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup 2 hari itu. Jadi sehari itu lagi berengkah hari 12 tengah hari. 8 dekat ngatur pengawal raptai ya, atau ke riasal pengerami Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak. Ngau mega pergila. Jadi angka kita bisa mansa jalan itu harap ke ngiga jalan bukai. Lalu pihak muka harap ke sama meri kerjasama meh ngakai raban pengelikun ke nyaga jalan alun sepemancai pengawak ke tu diatur pergila sari tu ngau muka pergila. Okey, nyak tadi berkongsi ke Jakob Gerah ke berkawal ngau nutup sekedar jalan alun. Okay, lalu berita bukai ke bisi ayam tu ya. Jadi itu meri penyino ati ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri Ngau Sida Sebilia kalai lakia Datuk Kamil Mishwari ke Udah Nadai Lemai ke Mari ya. Jadi penerang ke bisik dikunci ke kalai madah ke tubuh niang tu dekat di baik pulai ke Kuching Sarito yang lalu dekat di baik pulai ngakai rumah sidampu inya ba taman Serira Jalai Menggeris Petra Jaya Kuching sebedau ke di kubur ke ba penam Islam Semariang Kuching ya. Nyak meka berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, lalu ba berita bukai tu berkawal ngau pemutus perasa STPM 2025
kalai prestasi calon STPM 2025 di Sarawak. Bisa Nikkei, kalai purata nilai grade keseluruhan PNGK menua tu Nikkei ngakai 2.75 nanti dibanding ke 2.68 abak persa STPM 2024. Jadi Direktur Opis Pelajar Sarawak Umar Mahli madah ke penyampau ke Nikkei tu kusung pen kusung 7 mata ngayan ke penyulut Bala Nembia STPM kelimpah hari tanggung pengawal Raban Pengajar ngau muka sekolah ke ngemansang ke Bala Nembia ya. Jadi amadah ke bisi 5,440 ikut calon ngeregister ngambil persa STPM 2025 di Menua Sarawak. Lalu 5,259 ikut Nembia atau ke 96.67% datai ngambil persa tau ya. Lalu hari penyampaunya mereka 115 ikut Nembia atau ke calon atau ke 2.19% bujur tulis ke PNGK 4.00. Okeynya sekedar hari penerang ke dipansut ke Direktur Opis Pelajar Sarawak ya Omar Mahli ke berkawal dengan pemutus persa STPM 2025 ungkup menua Sarawak. Ya. Okey, jadi mari pengagati mereka ke Bala Nembia kita ke boleh pemutus persa ke nyulut. Lalu harap ke boleh nampung pelajar ngagai kas ke tinggi lagi. Ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peningah kita. Tu hari Ricky Anderson, petara nantu ke pengerindu tua.

Ku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebagi mega bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita juga bisa menerima kelimpahannya, juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisik mega hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau tak kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

0: Kita perlu bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Raziana anak Ramping. Madah ke apa ya? Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah nadai. Lalu ni yang ramping anak kedit tu dekat di Sungai Palamayu lah. Malam tu lagi pa rumah Sidempu. Inya pa rumah Merawi Gua Miang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lacau mpilih rapak kandis mpelancau kara sungai besai di selanjan sebemban punggu ran gua selepung keramut kelauh nyelam melugu di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri lagi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Reziana Ampu berumur 019-918-5366. Ya tadi pesan madah ke ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi per rumah Sidempu. Inya per rumah Merawi. Gua Miang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah Iblin anak Guntur. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai bahasa ke apa ya. Ianya niang Guntur anak Abul ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 21/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu. Ianya apa sungai raya Undup ya, ba Ibul sungai raya Undup. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Belingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantau di Pakit Sutung Tulang Bungkang Tulang Jalai Melugu Skim Sabu ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai bahasa keniang Guntur Ane Abul ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilok ianya 21/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah Sidempu ianya apa rumah Iblin Ibul Sungai Raya Undup. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari tuai rumah Seli madah ke menantu ya Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai. Lalu ni yang Bijo anak labang tu dekat di Sungai Palamayu pa rumah Sidempu inya pa nanga senunu ulu muka. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilok 21/6. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari ulu muka nyentuk ke ilik muka sepatu ni ya baluah diji tamin ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Biju anak labang. Biju anak labang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidempu inya ba rumah Seli nanga senunu ulu muka. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan hari Indai Ara madah ke ngeta sulit lalu nyua ke Tebalu niang Simon Ingih anak Berenggang atau ke laki Catherine Iut anak Pasai ya atau ke Apai Winnie kalai pengawak tu dekat diatur malam pagi lah malam hari 6/20/6/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu, inya pa rumah Abel Bawang Asan Sibu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Winnie anak ingi ya. Berlumur kusung 111-983-9517 atau kenuju Siti anak koloni kusung 13-524-6949. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan bawang asan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melanggan, Bintangur, Madur, di Meradung, Kucing, Semarahan, Merdang, Setutung, Sebayur, Sungai Tapang, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang, Madah ke Ngeta Sulit, Ngau Nyuak, Kenta Balu, Niang Simon Ingih, Anak Berenggang, ya, tahu ke laki Catherine Iut, ke dekat diatur, Malam Pegila 20/6/2026 pukul 8:30 malam. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Prada nak sujang tau ke Indai Sila madah ke laki ya Bitul anak anam. Bitul anak anam ya tau ke Pai Sila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba rumah saran nang tau ulu anak pa tatau lalu deka dikubur ke pagi pa gila. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu ba telepon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau kenuju Mariana Judah 013-990-6860 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang anap, batang muput, nanga sangan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Bitul anak anam, Bitul anak anam tau ke Paisila udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu lah. Malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah saran nanga tau ulu anak tatau lalu deka dikubur ke pagi pekila ba pendam sebaya ulu anak tatau ya. Okey nya tadi pesan ke bisik diterima ari pa ninga kita ke pagi tau. Jadi kita iba perinan dulu bedau aku nampung maca pesan ke Bokai atau ari abang kaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, jadi lagi macam sekedar ari pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke Siti tu baru diterima pagi tu ari able madah ke ngeta sulit ni yang ini sida nya ni yang Thomas anak asing ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit ni yang Thomas anak asing tahu ke ini mau ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026 ya. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari Elise Matthew German madah ke Matthew German anak janda. Matthew German anak janda udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya pa rumah Joseph Abid atau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan lalu dekat dikubur ke pagi pigila ya ba pendam Methodist Bukit Awup Sibu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu tau bertelepon ngakai lumur 019-511-6682. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawang asan melanggan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Sungai Rasau, Tutus, Jagau, Pulau Dudung, Badur, Meradung, Teluk Batu, Lengan, Sibu, Kucing, Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai. Kalai pesan tu madah ke Matthew German anak janda udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sidempu inya pak rumah Joseph Abed tau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan lalu dekat di kubur ke pagi pergilah pak pendam Methodist Bukit Wop Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya ari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Apaisa madah ke Apaya Edmund Ngadan anak Lumbing Edmund Ngadan anak Lumbing udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah Sidempu ianya pak rumah Dinil menyalin baru debat lalu dekat dikubur ke pagi pagila ba pendam temawai temiang debat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah cendang penunus rumah chamber semaling menyalin asal rumah Riji Tarum rumah Nicholas Brian ulu tru rumah Bajut Merbuang rumah Hiduat Luma Dulang rumah Robert Walter Nanga Kayau rumah Seli Nanga Teruk Baruah rumah Mujah Nanga Teruk Atas rumah Christopher Draman Kampung Rimba Setengah rumah Mai Babu Kerangan rumah Simon Babu Delit rumah Basil Melaka Terai rumah Hambu Suri Tengah rumah Hintai Suri Baruah rumah Jawa Suri Lalang rumah Jantai Bangkit Kemantan ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Rolen 0149656572. Jadi pesannya tadi madah ke Edmund ngadan anak lumbing, Edmund nah ngadan anak lumbing udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi per rumah sidempu inya per rumah dinil menyalian baru debak lalu dekat di kubur ke pagi per gila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari jemaat anak bayang tau ke pai jalai madah ke ngetas ulit niang bini ya ianya luyang niang luyang anak bilun tau ke inai jalai ke dekat diatur lemai tu lagi ya, pukul 7 lemai nguan dah ulit lalu ngetas ulit ianya pagi pergi lah ya, 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah ubil semukau babai pakan. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 0113140601 ya. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang luyang anak bilun tau ke indai jalai ke dekat diatur lemai pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah hubil semukau babai pakan. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan hari bada anak buju tau ke jadi pesan tu madah ke apai sida hanya ngetah sulit ni yang apai sida ni yang embrace saran anak nalo ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 8 malam ba rumah sedempu hanya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang embrace saran anak nalo tau ke apai seda ke dekat diatur lemai tok lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 Jalai Matang Batu Kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya. Itu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetah nagih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindang ngau Siti Agi lagu ari Bobby Bay ke pagi tu. Benda kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak ke nyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUM 6.

Jadi tu isi berita. Agenda pemansang strategik Sarawak ngau tujuh pentadbiran menua tu, ini antara perkara kedirandau Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kemari. Randaunya diatur berserimai ngau awam perintah menua. Tujuh randaunya inya dikena merik penerang ngagai Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi senentang perkara tip guna berkawal ngau pengawal pentadbiran serta agenda pemansang Sarawak. Kedua-dua pembesainya berandau ke maih macam perkara kemaya rito yang kaum berjalai ke inisiatif strategik ke benuang serta dekat diperjalai ke perintah. Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi merik pengandalati ngagai iring Premier ngerandang pejalai pemansang menua tau. Mayuh macam polisi ngau cara tidak tuku ke yang diatur singkang tiba guna dikena negap ke ekonomi pengelantang rakyat ngau pemansang menua tau. 128.05 juta ringgit diungkup ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 dikena berjalai ke 23 buah projek Taman Perindustrian di Serata Menua tau. Hari penyampaunya 6 buah projek udah tembuk digagak. Projek tu inya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 ngau Taman Perindustrian Kapit. Dua ki projek inya industri mit ngau Jalan Pemesai Sama Laju Fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Marudi Renggat 1. Lalu hari projeknya diatur benuang di pejalai ke ngau cara berenggat-renggat. Nangkan kenyak 183.07 juta ringgit mega udah dikebenarkah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 ungkup 17 agi projek Taman Industri yang kaum di menua pesisir. Pengerinduk nanam koko di Sarawak agi meruan tajapan betapi ngau mayuh macam penanggul. Kenyau risuku ke terubah tahun tu Sarawak ngeluar ke koko 13 tan metrik di berga RM201,500 nanti dibanding kengau 10 tan metrik bak timpuh ke sebaka tahun sitiknya kemari. Dikena nyukung industri nanam koko di menua tu, perintah besar sudah mengungkup kagih belanja 6.67 juta ringgit hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 lalu 1 juta ringgit diungkup kari perintah Sarawak. Mayuh bengkah inisiatif sudah diperjalai ke perintah dan yang kaum program mulai ke pemanah ladang ngerembai ke pengawak nanam koko serta ngemansang ke kanandur bertanam baru bak pelilih menua suang. Sebis penerbai bilun agaknya di batang perkara tiba guna benar ngagai rakyat apa menua pesisir tajak jalai alun udah digagak ngau mana. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala madah ke jalai padang bilun ke pandak stolpot merudik ngau lumpanga mengkang berguna nyadi penyambuan besar agai rakyat pa genturung peniau di Peram. Perkaranya ukai seminar mudah ke pejalai rakyat di menuanya aja, tak megaknya di ke medium ke berguna benar dikena nganjur barang ke diguna nintiang hari. Mayuh macam barang ke diguna nintiang hari ngau barang pemakai dianjung ngena sebis penerbai bilun bak menua pesisir bakal long banga, long seridan, long lelang ngau brio laban pengawak nganjur barangnya ngena sebis ti jampat agi serta efisien. Ya madah ke stolpot ke dia tu patut diangkat manah ke agi dikena nambah ke penyikar penerbai bilun serta ungkup penguntung komuniti ba menua pesisir. Kita dia tu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Lapan belas ikut nembiak ke nyulut ba persa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke pengawaknya dikena
mantai ke pengiktirafan kenyulut pe pelajar sida. Scholarshipnya ada kena maya yuran pelajar sida tinya di sebagi hari inisiatif di kena negap ke ekosistem pemenam. Tujuhnya mereka ada kena merangsang mayu hakin nembia masuk jalan ngakai pra university. Kelimpah hari inisiatif pukai tidak berjalan ke perintah ianya ngangkat ke college pemenam nyedia ke smart board bantu berpungkal sekolah ngau bocor buat madani. Ia madah ke penyulut semua STPM 2025 mega ngayan ke pemucur di ngelantang kati. Yang kebuah purata nilai grade keseluruhan PNGK National niki ngakai 2.88 nanti dibanding ke 2.85 dalam tahun siti nyin kemari. Sikon imbih hari sekolah SMK Merapuk Lawas tulih ke pemucur ngelui hari ke ditaka lebuh ya kemucur jadi antara sikon imbih kenyulut pak perasa STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den ke umur 20 tahun madah ke keterubah ya boleh pemutus purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Tajap ya pemutus PNGK 4 ke diterima ya ngayan ke bukti ya udah benar disiplin belajar rati konsisten serta berati ke pelajar pa kelas pemucur yang maka ngasil ke perangsang ngage bala baki pengajar ngau sida sebili ya berapa angunya Sarawak ngerikut ke PNGK ianya 2.75 tiniki nanti dibanding ke 2.68 dalam tahun 2024 subah. Polis ngetan ketiga ikut lelaki rakyat menua tu dikena nyawa pejalai ke pansi ya. Kes ngerumpak Braban ngena senyata di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabu madah ke kesnya diriput kenyadi bak jalai Song Tian Chiok kena 31 hari bulan 5 tu tadi. Tiga ikut suspek ke bumur 20 tahunnya ditan ke polis bak dua bengkah operasi ke ndak sama kena 17 hari bulan 6. Bak pengawal merasa ke terubah polis tertemu ke dua ikut hari tiga ikut suspeknya ngembuan rekod penyalah lama. Sama dirampas ianya sebuah kereta, tiga itik telefon bincang, ngau gari ke di pelabak ke dikena ngerja penyalahnya. Kesnya dipansiak nitiah ke Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Dimiri polis ngetan ke sikok lelaki rakyat menua tu di pelabak ke bisik kaul ngau penyalah nyerungkai palan dagang ngelingik Pandaraya Kuching kenyauri tengan bulan 5 tadi. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhandi Abdullah madah ke suspek ke umur 30 tahun ditan ke bak genturuan peniau pujut 2 kena 10 hari bulan 6 tadi. Lebuh kengetan suspek polis tertemu ke gari ngau perengkah kedekena suspek ngerja penyalahnya. Suspek mereka ditemu ngembuan rekod penyalah lama kelimpah hari positif dadah. Kes itu diriput ke mungkur pengerugi di semak RM15,000. Ba penerang ke Bukai, ACP Muhammad Farhan madah ke sikuk lelaki berpadi nyawa ba penusah berpadi jalai alun ngimbai jalai pujud Padang Kerbau di Miri kemari. Penusahnya jadi nak jauh dari sekolah SK Agama Miri. Lelaki ke umur 59 tahunnya ianya sikuk orang ke mai motosikal. Ia dipelabak ke bisi penanggul lebuh ke deriba motosikal sebedau ke tepawah ngagetisi jalai. Tunggujung ke lelakinya ditetap ke berbadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes itu dipansiak nitiah ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ngujung ke berita pagi itu, batang berita dibaca baru. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek
baru langgur pemansa Malaysia lompar ke 12. Perintah mengungkup kelebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak kenyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUMNAM. Berita pagi itu ditusun Rosli Tampung, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutuang, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya menda ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengerang siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sari tu ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Reti Tengawah ianya Tentalau. Tetalau tak ke bunyi awah tau ke rawah ke didinga mantul baru tau ke gemar. Contoh ayat. Lebuah ditesat dalam kampung Puang. Tudah duom tik nguji ngangau kurang. Tak seminak ninga Tengawah timbal nyawa dirimpu aja. Nyanaka seleka jaku sari tu ianya Tengawah.
5: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu ari tiga engau ari lima.
6: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan. Dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik ibat.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pagi rewind.
6: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Ante bakal rada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
7: Ante bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
6: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke aku utek ke perengka barumeh. Agi utenya mudah quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
7: Ante bakal aku dia nanya aku deh. Ante bakal tambah kedai ya. Aku pun menda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat yang kemasa jaluang. Ya, otak narian hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak yang ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu Siti, nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
6: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
7: Kalah dia muda. Orang nyumbai umi campur Milo.
6: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tak siap ke Milo sekali aku deh.
7: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
8: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Oh, why? Dani, why? Dani, why?